0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

Karini Dipakem. Ya, gimana Karini, lagunya mantap ya, dari Calvin Harris featuring Justin Timberlake, Halsey, dan juga Pharrell Williams, Stay With Me. Spesial buat Karini yang udah request tadi. Aku dikasih semangat nih sama Karini. Semangat Kamis manis, Mbak. Kalau belum manis tambahin gula, Mbak. Oke, thank you Karini Dipakem yang udah join kali ini. Dan buat kalian teman berdua yang kali ini lagi persiapan untuk bekerja, ya kan, semangat pokoknya. Apa yang terjadi, dan juga hari ini tentunya kita mulai dengan sesuatu yang bahagia gitu kan. Karena hari ini kalau misalkan paginya kalian bahagia, maka sampai seterusnya sampai nanti malam gitu kan, itu hawanya kayak seneng terus. Tapi kalau paginya aja dah utrek-utrekan gitu kan, kalau Jawanya itu utrek-utrekan, maka juga nanti sampai ke bawah tuh, sampai kegiatan siang, agenda siang, dan juga agenda sore. Pokoknya semoga agenda pagi hari ini kamu dilancarkan ya teman berdua. Dan aku mau menyapa juga untuk Kak Uki yang udah gabung. Mbak minta dong lagunya Beat Me. Oke, apa yang mau di beat gitu kan.

0: Teman terbaik kamu.
1: Mas, ini roti sama kopinya satu ya.
2: Sebentar ya mbak, antri dulu.
1: Iya mbak, jangan main serobot aja dong. Kan duluan saya kan cuma dikit mbak, bentaran doang. Tuh.

0: 105 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, untuk kalian yang kali ini akan beraktivitas di luar ruangan ya, saatnya kita akan update dulu informasi perakhiran cuaca supaya kalian bisa prepare terlebih dahulu teman Pro 2. Dan kita akan update informasi perakhiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan juga wilayah bandara YIA. Dan kita awali dari wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, edisi Kamis 6 Agustus 2026, bersama dengan Prakirawan. Selamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia dari Yogyakarta dimanapun Anda berada. Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakhiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Dan berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang berlaku hari ini Kamis 6 Agustus 2026, berlaku hingga 24 jam ke depan. Pada pagi hari kondisi cuaca diprediksi cerah hingga

0: berawan, pada siang ke sore hari cerah hingga berawan. Pada malam hari kondisi cuaca diprediksi berawan dan pada dini hari nanti diprediksi kondisi cuaca berawan. Udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara antara 55 hingga 95% dan angin umumnya daerah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran tinggi gelombang laut di wilayah perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang mana masuk kategori tinggi. Peringatan dini hari ini adalah waspada gelombang tinggi di perairan selatan Yogyakarta. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Selamat, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
1: Terima kasih untuk perakirawan Selamat yang sudah menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, edisi Kamis 6 Agustus 2026. Dan saatnya teman berdua kita akan update untuk informasi perakiran cuaca wilayah Bandara Yogyakarta. Hari ini edisi Kamis 6 Agustus 2026 bersama dengan perakirawan Rahma Fauzia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut kami sampaikan info perkiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta yang kiranya dapat menjadi tambahan informasi bagi para pendengar sekalian. Pada hari ini, Kamis 6 Agustus 2026, berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari, cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Pada malam hari, cuaca diperkirakan berawan. Sedangkan pada dini hari, cuaca kembali diperkirakan cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 5 hingga 10 km dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 70% hingga 95%. Kemudian angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Rahma Fauzia, perakiran BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke teman berdua, itu tadi informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bandara Yaya dan juga wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini edisi Kamis 6 Agustus 2026 bersama dengan perakirawan Selamat dan juga perakirawan Rahma Fauzia. Dan tentunya teman berdua bisa update selalu informasi perakiran cuaca bersama dengan Pro 2 Jogja setiap jam 7.30. So stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

FM, teman terbaik kamu. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Teman terbaik kamu.

Mampir aja tentunya masih menemani kamu di 102,5 FM Pro 2 Jogja. Teman terbaik kamu masih di Sepada. Teman Pro 2, selamat pagi teman Pro 2 yang masih menemani kamu sampai nanti di jam 10 nih teman Pro 2. Dan aku mau bacakan nih yang udah gabung dari Pacitan nun jauh di sana teman Pro 2. Assalamualaikum, milut sengenjeng bajeng, milut sengenjeng juga nih Mbak Yuyun Pacitan. Ini di Wareng Punung Pacitan mau request lagunya punya BTS Come Over. Dan juga buat teman-teman Pro 2, met pagi, selamat beraktivitas buat Kak Ajeng metugas pokoknya ya. Sehat selalu dan juga tetap semangat. Siap, thank you Kak Yuyun yang udah gabung kali ini. Next ada yang lebih jauh. Ini jauh banget ini kalau ini nih. Asmaul. Nah, Asmaul nih lagi ngapa Asmaul? Sarapan kah? Pagi Min, mau request lagunya Tulus. Aduh Rayu. Oke, siapa yang Rayu nih? Oke, siap. Kalau gitu aku siapin buat tadi ada Kak Yun dan juga Asmaul. Ada Husnanya nih harusnya, Asmaul Husna dong. Ada lagu BTS Come Over dan juga lagu berikutnya dari Tulus ya, Aduh Rayu, spesial buat kalian juga yang udah gabung. Dan masih ada nih yang udah gabung lagi di 0811-2511-025. Nanti abis ini aku bacain lagi ya. So, ini dia BTS Come Over, spesial buat kalian. Dan stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Jamul FM.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. You
2: take up every corner of my mind. What you gonna do now?
1: Udah saatnya nih pintu gerbangnya jamu udah aku buka tuh mama dua. Buat kalian yang kemarin sempat ketinggalan di jamu jamnya lagu kamu, saatnya kalian join nih ya di 08 11 25 11 025. Jeng, lagunya apa aja? Oh iya, lagunya ya ini nih teman dua, lagunya di pagi hari ini di jamu ada Yuvi featuring Run Cukup Sudah, kemudian ada Olivia Rodrigo yang Stupid Song. Next habis itu ada Divki Khalif Seandainya teman dua, habis itu ada Camila Cabello Hello Havana, Havana. Yeah. Habis itu next ada NPD Sempurnanya Aku. Special buat kalian, langsung join aja di 08 11 25 11 025. Dari 5 list lagu kali ini silakan dipilih 3 aja, gak usah banyak-banyak. Pokoknya 3 aja, gak usah banyak-banyak. Teman berdua langsung pilih 3 di 08 11 25 11 025. Nanti akan aku puterin dari 3 lagu yang paling banyak nih ya, aku puterin di jam 8.45. So, aku tunggu kalian dan gabung di jamu, jamnya lagu kamu.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. Okay, kali ini masih di jamu, jamnya lagu kamu. Sorry ya buat kalian yang udah tanya-tanya mana naskahnya. Mana naskah lagi? Mana listnya, Jeng? Gue belum di-share. Iya, sabar, ya kan? Ini kan tadi aku ketik dulu nih, teman berdua. Aku kasih emot-emot ciamik gitu kan ya, biar cakep gitu. Okay, buat kalian yang udah gak sabar di jamu, jamnya lagu kamu, saatnya nih warungnya dibuka. Woi, warungnya udah buka nih. Lagunya ada 5. Ada Yofi and Yofi featuring Run, cukup sudah. Olivia Rodrigo, Stupid Song, Divki Khalif, Seandainya, Camila Cabello, Havana, Next, ada NPD, Sempurnanya Aku. Spesial buat kalian yang udah gabung kali ini, terima kasih banyak. Dan buat kalian yang lagi dengerin Pro 2, jangan sampai ketinggalan dengan lagu-lagu di nanti di jam 8.45. Jadi sebelum kalian ketinggalan, let's join teman Pro 2. Nanti pilih 3 lagu yang paling banyak. Dan tentunya kalau udah kepilih nih 3 lagu yang paling banyak, akan aku puterin di jam 8.45. Masih ada waktu sekitar 20 menit teman Pro 2. Kalian bisa WA di 0811-2511-025. Tentunya yang buat kalian yang ketinggalan ya, barangkali ketinggalan list lagunya, langsung join aja. Oke, Mbak Tri udah kasih nih ya. Mas Taufik juga di Godean juga udah kasih banget, udah gabung kali ini. Oke, kasih kata-kata dong. Mbak Tri biasanya kasih kata-kata nih. Mbak Tri tanpa kata-kata kayaknya belum lengkap. Saya stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Pro 2. Ini dia juara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk Anji, Putus atau Terus.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Oke, teman Pro 2, bulan Agustus hanya apa? Jelas ngarep-ngarepin konser ya kan. Nih kalau udah masuk bulan Agustus ini makin semarak dengan deretan konser teman Pro 2 sebagai sarana untuk memeriahkan kemerdekaan Indonesia ya kan. Dan tentunya ada juga festival musik di berbagai kota di Indonesia dengan sejumlah musisi lokal maupun internasional yang dijadwalkan nih bakal tampil sepanjang bulan ini. Jadi nanti para penikmat musik punya banyak pilihan hiburan teman Pro 2. Dan pastikan ya kamu bisa membeli tiket dan juga dapat tiket dari kanal resmi supaya bisa mendapatkan pengalaman menonton yang tetap aman dan juga nyaman teman Pro 2. Ada gak sih info-info P kegiatan ya kan, ataupun konser-konser yang paling menarik di Jogja menurut kalian? Bisa ya spill-spill di 0811-2511-025 teman Pro 2. Mbak Tri kayaknya mau lihat konser nih. Konsernya Haddad Alwi biasanya kalau Mbak Tri nih. Masya Allah Haddad Alwi. Tapi keren loh itu, kemarin juga rame itu kan. Dan kali ini Kak Yuyun juga makasih Kak udah diputerin lagunya Sami-Sami. Apa nih? Oke, Mbak Tri juga kasih kata-kata ini. Aku tidak pandai merangkai kata, jadi ku biarkan cintaku bersua dalam diam. Semoga kamu paham dengan apa yang aku rasakan lewat tulisan yang selalu aku kirim. Allah Allah, kok bisa ya? Thank you Mbak yang udah kasih kata-kata hari ini. Dan kan ini Lady Gaga Day With Smile teman berdua, spesial buat kalian biar tambah smile-nya semakin glowing ya kan. Smile-nya semakin lebar dan juga tambah bahagialah pagi hari ini.

udah di jam 8.48 ya. Selisih 3 menit ya, sorry. Kayaknya ini udah saatnya nih teman berdua, aku akan bacain buat kalian yang udah gabung kali ini di jamu-jamnya lagu kamu. Satu persatu akan aku bacain ya teman berdua. Sabar. Ada Kak Misha yang lagi typing, oke siap. Ada Kak Taufik di Godean yang minta lagunya. Dari 5 list lagu tadi minta lagunya NPD, UV, and juga Devki Khalif. Next ada Marini minta lagunya Olivia sama Devki. Kok tumben mbak satunya enggak? Ada Fuad yang minta lagunya mana nih? Oh yang NPD nih. Kecil banget tulisannya di tengah. NPD, UV sama Olivia Rodrigo. Semangat siarannya. Semangat pagi ini membawa banyak kebahagiaan. Amin. Kebahagiaan, keberkahan dan juga rezeki lancar. Amin. Habis itu ada ke Risma nih. Aku pilih yang nomor 2 sama 4 aja dah. Oke siap. Habis itu next ada Kakak Emmanuel Ariel minta lagunya UV NPD sama Devki Khalif. Salam bahagia dari Cilacap. Ngapa kayak gini ya? Mbak Yun di Pacitan. Mbak Yun kenapa enggak pilih Mbak Yun? Request lagu yang tadi ya. Oke, siap. Habis itu materi di pelayan minta ataupun pilihan lagunya ada Olivia, Devki Khalif sama Camila Cabello. Lavernia, thank you Lavernia yang udah gabung kayak gini minta lagunya Camila Cabello NP. Kenapa jadi NPC ini? Gimana? NPD ya, Lavernia ya, NPD sama Olivia Rodrigo. Meisha ya telat, gak apa-apa. Nanti gerbangnya aku buka lagi ya besok tapi kayaknya. Nanti masih ada kok di jam 18.45. Baik, teman berdua, kalau gitu udah kelihatan ya yang paling banyak. Tadi ada Olivia Rodrigo yang stupid, kemudian NPD sama yang terakhir ada Devki Khalif. Thank you yang udah gabung di jam-jam yang aku kamu. Jangan sampai ketinggalan lagi ya, nanti di jam 18 jangan lupa gabung sama besok pagi di jam 8. So, kali ini lagunya karena aku puterin spesial buat kalian yang udah gabung di jamu jamnya lagu kamu.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oh kan pesannya Divki Khalif nih ya, jangan dilupain kenangan yang udah ada teman berdua, jangan lupain kenangan yang pernah dilakukan bersama ya kan, yang pernah diukir bersama tuh kan katanya Divki Khalif. Thank you teman berdua yang udah gabung kali ini di jam-jamnya lagu kamu. Tiga lagunya udah aku puterin semuanya tentunya, tadi Olivia, habis itu NPD sama Divki Khalif, dan jangan sampai ketinggalan lagi ya Kak Misha. Sedih banget Kak, telat, aduh jangan sampai telat lagi ya, jangan ya dek ya. Besok join lagi Kak Misha di jam 8. Pokoknya tiap hari jam 8 itu ada jamu. Dan nantinya teman berdua bisa gabung lagi di jam 18.00 sampai 18.45 ada jamu spesial di sore hari. Dan selama 1 jam ke depan teman berdua masih ada beberapa deretan lagu yang siap menemani kamu tentunya di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Prodwell Vap.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser

Siapa nih yang udah jatuh suka? Aduh, kayaknya lebih berat dari jatuh cinta kayaknya. Udah jatuh suka cinta lagi. Aduh, pengalaman banget. Kayak yang semalam kita bahas tuh di book review kan, teman berdua. Ngomongin cinta itu kadang memang harus ditutup gitu kan ya. Kalau emang suka ya bilang suka, kalau enggak ya udah enggak gitu kan. Jadi enggak ngambang gitu kali ya. Emang resiko jatuh suka itu seberat itu ya teman berdua. Ya ilah, kayak pengalaman aja jeng. By the way teman berdua, kayak biasanya di hari Kamis itu ada satu pembahasan di Stacita ya teman berdua. Kita ngebahas tentang narkoba. Tapi kayak narasumbernya lagi izin nih teman berdua. Dan ngomongin tentang narkoba nih, sensasi dari narkoba itu kan sesuatu yang sesaat teman berdua. Tapi perlu diingat adalah dampaknya ini yang bisa bertahan sangat lama. Sebaliknya ya, prestasi yang diraih dari kerja keras ini akan memberi kebanggaan yang bisa dikenang seumur hidup. Tapi gitu kan, jadi isi harimu teman berdua dengan kegiatan yang positif, juga terus berkarya, dan harapannya bisa menginspirasi bagi orang yang ada di sekitarmu gitu teman berdua. Pokoknya hidup sehat tanpa narkoba itu yang lebih keren gitu. So kali ini ada beberapa lagu yang masih aku siapin buat kalian sampai nanti di jam 10. Jadi jangan kemana-mana ya teman berdua, tetap stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: WFM, teman terbaik kamu.
1: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu masih di Spade. Selamat pagi teman Pro 2, bareng aku Safira Ajeng. Dan tentunya teman Pro 2, kalian tahu gak sih kalau ancaman narkoba zaman sekarang itu makin bahaya teman Pro 2. Gak ada lagi tuh wujud yang serem-serem kayak di film lama gitu kayaknya. Sekarang zat sintetis kayak tembakau gitu kan ya, dan juga tembakau sinte ataupun cairan vape abal-abal ini dijual bebas terselubung teman Pro 2 di medsos bahkan ya. Dan tentunya ini punya efek bikin tenang gitu, tapi bikin saraf korslet teman Pro 2 sampai bahayanya adalah halusinasi parah gitu. Tapi ada beberapa tips nih teman Pro 2 biar kita tuh gak kejebak sama satu barang ini yang bahaya teman Pro 2. Pertama, kita tuh harus cek asal-usul suatu barang teman Pro 2. Jangan pernah coba-coba hisap pot ataupun makanan minuman dari pemberian orang lain yang kemasannya tuh kayak mencurigakan gitu, gak jelas gitu teman Pro 2. Dan yang paling utama adalah kita tuh harus punya prinsipnya safety first gitu kan. Penasaran sama hal baru itu tuh suatu hal yang wajar, tapi kalau urusan zat kimia yang misterius gitu kan, penasarannya ditahan dulu deh ya kan, daripada masa depannya yang hilang gitu teman Pro 2. Pokoknya kita harus serba was-was dan juga hati-hati ketika mungkin kenal dengan orang yang baru dan kita dikasih satu hal yang mungkin mencurigakan gitu teman Pro 2.

5 ya teman berdua. Thank you pokoknya ya. Dan buat kalian yang tadi mungkin lagunya belum diputerin, sorry banget. Pokoknya join aja terus di Pro 2 Jogja, nanti kalau kamu request pasti akan diputerin ya. So thank you yang udah gabung dari tadi. Nanti saatnya aku pamit dulu teman berdua. Posisiku akan digantikan oleh Kak Aceh yang udah ready kali ini. Bye.

Kita mulai info Pro 2 siang hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 5,8 mengguncang Mindanao, Filipina, Kamis 6 Agustus 2026. BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. BMKG melaporkan gempa terjadi pada pukul 4.41 waktu Indonesia Barat. Episenter berada di laut pada koordinat 5,12 derajat lintang utara dan 125,37 derajat bujur timur. Pusat gempa berjarak sekitar 168 km barat laut Tahuna. Lokasinya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan gempa berkedalaman 10 km dan tergolong gempa dangkal. Menurut Wijayanto, gempa dipicu aktivitas subduksi di Kota Batu Trench dan analisis mekanisme sumber menunjukkan pergerakan naik.

Kita beralih ke berita kedua. Pemerintah daerah di Tanah Papua diminta segera menuntaskan penyaluran dana otonomi khusus tahap 2 tahun anggaran 2026. Penyaluran tersebut harus dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel agar manfaatnya dirasakan masyarakat Papua. Pemerintah juga terus memperbaiki tata kelola dana otsus melalui evaluasi mekanisme penyaluran dan penggunaannya. Langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, serta hasil pembangunan di seluruh wilayah Tanah Papua. Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk menyampaikan arahan tersebut setelah mengevaluasi penyaluran dana otsus Papua.

0: Nya masih dari rri.co.id. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap kasus dugaan keracunan dalam program makan bergizi gratis menemukan bakteri Escherichia coli atau E. coli pada beberapa sampel makanan. Temuan tersebut telah disampaikan kepada Badan Gizi Nasional sebagai bahan evaluasi untuk mencegah kejadian serupa. Menurut Budi, tim Kementerian Kesehatan langsung turun ke lapangan begitu laporan dugaan keracunan diterima. Hasil investigasi dan pemeriksaan laboratorium telah menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi. Ia menilai Kepala BGN Sudaryono menunjukkan respons yang cepat dan terbuka dalam menindaklanjuti setiap masukan. Bahkan BGN turut mengundang para ahli untuk memberikan rekomendasi guna memperkuat sistem keamanan pangan di seluruh SPPG.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh

Masih disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Yogyakarta 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, selamat siang. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu dalam kondisi yang sehat-sehat dan bahagia, ya kan? Kalau

beban yang mungkin tidak bisa kamu share gitu ya. Nah, boleh banget tuh kamu tuh mengambil jeda dan juga beristirahat seperti yang dilakukan Ariana Grande gitu ya. Santer banget kabar setelah turnya selesai itu dia katanya pengen hiatus alias cuti temen pro dua ya. Tapi ya gak apa-apa karena kan udah capek banget ya tour terus juga ngerjain album. Abis itu dia juga punya proyek film gitu. Jadi gak apa-apa kalau emang mau mengambil jeda dan istirahat. Karena istirahat tuh emang diperlukan banget temen pro dua ya. Well, buat kamu temen pro dua yang udah gak sabar banget buat pengen request lagu favorit kamu di siang hari ini. Ya udah, abis ini nih teman Pro 2, aku bakalan kasih kamu 20 daftar lagu yang bisa kamu pilih di Pro 2 Hitlist siang hari ini.

Dua, buat kamu yang udah gak sabar buat request ataupun juga milih lagu di segmen Pro 2 Hitlist yang hari ini. Nah, ini adalah momen yang kamu tunggu-tunggu gitu ya teman Pro 2. Karena di kesempatan siang hari ini aku udah nyiapin 20 lagu yang bisa kamu pilih di Pro 2 Hitlist sampai nanti jam 12 siang. Untuk pilihannya ada 10 lagu Indonesia dan juga ada 10 lagu manca. Untuk lagu Indonesia kamu bisa memilih di antara lagunya Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi, Sal Priyadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa, Salma Salsabil, Hacu, Dere Kota, Aidi Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, Juicy Lucy, Malapetaka, Feby Putri barengan sama Firsa Bersari, Runtuh, Nadine Amizah, Rayuan Perempuan Gila, Isyana featuring Vidi, Frenemy, dan juga lagunya Hindia, Evaluasi. Untuk yang lagu manja, kamu bisa memilih di antara lagunya Jenny, Less Than a Lover, Shawn Mendes, Stitches, Stephanie Putri, I Love You 3000, Post Malone, Circles, Harry Styles, American Girls, Henry Moody, Drunk Text, BTS Hooligan, Billie Eilish, Wildflower, Zac Efron featuring Zendaya, Rewrite the Stars, dan juga lagunya Olivia Rodrigo, Drop Dead. Dari 20 lagu ini, kamu mau dengerin yang mana dulu, teman Pro 2? Kasih tahu aja melalui WA di 0811251102.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aduh.
3: Kamu kenapa, Dek?
2: Ini, Kak. Aduh, kakiku kram. Abis ketemu dosen di lantai 3.
3: Ya, kenapa kamu gak naik lift aja, Dek?
2: Ya kan mati, Kak. Kena efisiensi. Aduh.
3: Lagian kamu tuh ya, Dek, umur aja yang muda, tapi fisik kamu renta nih.
2: Aduh, ya maklumlah, Kak. Aku kan kaum pemuda jompo.
3: Tapi kakak kok aku lihat jarang ngeluh sakit sih. Fit terus aja gitu kayaknya.
2: Makanya olahraga dong, Dek. Kamu itu seringin aktivitas fisik, terus kurangin begadang. Invest itu kan gak cuma emas sama saham, Dek. Kesehatan juga investasi kan.

Ya teman Pro 2, buat kamu yang udah langsung gercep gabung di Pro 2 Hitlist yang hari ini, terima kasih banyak ya. Ini aku mau langsung aja puterin lagu yang udah dipilih sama Kak Tri di Playen. Dia pilih lagunya Isyana featuring VD, Jennie, BTS, Billie Eilish, dan juga lagunya Zac Efron barengan sama Zendaya, teman Pro 2 ya. Terus untuk lagu Isyana ini juga dipilih sama Sayid di Imogiri ya kan. Terus juga lagunya Jennie itu juga dipilih sama Farah gitu ya. Terus udah itu dulu ya. Aku mau puter ini lagu yang tadi udah dipilih sama Katri, sama Sayid dan juga sama Farah. Buat kamu yang udah gabung tapi belum aku bacain WA-nya, tenang aja karena nanti aku bakalan puterinnya tuh satu-satu gitu kan ya. Terus yang belum gabung aku tunggu ya. Jangan lama-lama biar enggak kehabisan nih lagu yang bisa dipilih.

0: Weekend. Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

Ya teman pro 2, aku mau nyapa dulu nih. Ada Amalia yang udah gabung hari ini. Dia katanya pengen dengerin lagunya Salma Salsabil, Haju. Satu aja nih. Ya udah gak apa-apa ya. Terus lagunya Haju ini juga udah dipilih sama Kak Lara. Terus abis itu ini ada ada siapa lagi ya yang pilih lagunya Haju. Ini pokoknya ada kok beberapa yang milih lagunya Salma Salsabil ini gitu ya. Dan tentunya untuk Amalia, terus juga tadi Kak Tri di Playen itu masih ada satu ya yang belum aku puterin. Terus ini aku mau puterin lagu yang udah dipilih sama Said di Imogiri gitu ya kan. Nah ini kalau saya tuh pengen dengerin lagunya Billie Eilish, Wildflower. Tadi udah aku puter. Terus juga, oh ini saya juga pilih Salma Salsabil, Hacu ya kan. Terus juga lagunya Isyana featuring Vidi, Frenemy juga ya kan. Terus abis itu dia pilih Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Dan juga lagunya Henry Moody, Drunk Text. Oke deh, abis ini langsung aja aku puterin ya lagu-lagunya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa. Teman Pro 2, apakah kamu punya perasaan atau niat yang sangat kuat untuk melakukan sesuatu? Perasaan atau niat ini biasa kita sebut atau kenal dengan istilah passion. Pernah dong kamu dengar orang bilang, aku mau kerja sesuai passionku? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perasaan, keinginan, dan niat yang kuat untuk melakukan sesuatu ini disebut dengan rencana. Sekarang kata rencana mulai sering digunakan sebagai padanan kata bahasa Inggris passion. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa.

Ya teman pro 2, udah ada beberapa lagu yang aku puterin ya kan. Cuman tentunya masih banyak nih lagu yang masih bisa kamu pilih di pro 2 hitlist di siang hari ini. Ada lagunya Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa, lagunya Dere Kota, ID Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, Juicy Lucy Malapetaka, Febi Putri barengan sama Firsa Besari Runtuh, Nadine Amizah Rayuan Pulau, Rayuan Perempuan Gila, kok Rayuan Pulau Kelapa sih maunya. Terus juga ada lagunya Hindia, Evaluasi. Terus untuk yang lagu manca, kamu masih bisa milih lagunya Shawn Mendes, Stitches, Stephanie Putri, I Love You 3000, lagunya Post Malone, Circles, terus juga lagunya Harry Styles, American Girls, lagunya Henry Moody, tadi Henry Moody tuh udah ada yang milih ya, yang Drunk Text, tapi kayaknya belum aku puter deh, abis ini ya. Terus juga lagunya Olivia Rodrigo, Drop Dead. Tadi aku masih ngutang lagunya Henry Moody nih teman pro 2. Tadi udah dipilih sama sama Kak Sayid ya di Imogiri. Lagunya Henry Moody juga dipilih sama Bayu ya di Godean, yang juga milih lagunya Hindia, Zac Efron, dan juga lagunya Nadine Amizah ya. Tadi yang Zac Efron juga udah, jadi aku puterin lagunya Henry Moody, Hindia, dan juga lagunya Nadine ya. Terima kasih untuk kamu teman Pro 2 yang sudah bergabung di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Tentunya masih bakal banyak banget nih lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca yang akan aku mainkan untuk kamu. So tetap stay tune terus ya barengan sama aku, Gatri Syaca, siang hari ini.

0: 102.2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai efali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik, tapi penyakitnya tetap klasik.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

Ya teman pro 2, lanjut lagi nih. Aku mau puterin lagu yang kali ini udah dipilih sama Ade, yang pilih lagunya dari Ali di Ganjuran, Manuan Condong Catur. Katanya pengen dengerin lagunya Post Malone yang Circles gitu ya. Terus juga ada Meisa di Condong Catur yang pilih lagunya ID Gitaf, Feby Putri, Henry Moody dan juga Zac Efron. Tadi yang Henry Moody sama Zac Efron tadi udah aku puter ya. Terus juga, oh itu dulu aja deh. Udah aku siapin lagu-lagunya, jadi langsung aja kita dengerin bareng-bareng nih teman pro 2. Ada 3 lagu yang udah dipilih sama Ali dan juga sama Meisa di Condong Catur.

0: Teman terbaik kamu.
1: Ih, bau apaan sih nih? Asap sampah. Tadi aku bakar sampah di kebun kosong sebelah rumah tuh.
0: Hah? Terus kamu tinggal gitu?
1: Ya ngapain ditungguin?
0: Ya ini anginnya lagi kenceng banget loh. Apinya tuh bisa kemana-mana, ntar kebakaran.
1: Ya terus gimana dong?
0: Ya udah, matiin aja yuk, matiin.
1: Aduh, asapnya bikin susah nafas.
0: Kan, apinya bisa bikin kebakaran. Nanti asapnya juga bisa bikin ispa, tahu?
1: Iya deh.

santai siangnya Pro 2 Jogja di Pro 2 Hitlist tentu saja, di mana ada 20 lagu yang bisa kamu pilih gitu kan ya. Dan tadi udah banyak banget yang udah gabung dan juga udah milih gitu ya kan. Aku mau puterin lagi nih lagu yang udah di request sama Andar di Purworejo. Dia tuh pilih lagunya Sal Priadi, Juicy Lucy, dan juga lagunya Jenny serta BTS teman Pro 2. Tadi Jenny sama BTS-nya udah aku puter ya kan. Terus yang ini ada Risma yang katanya pilih lagunya Henry Moody. Tadi udah ya. Terus yang runtuh aku belum tadi udah puter, aku puter ini yang Feby Putri ya. Terus juga ada Kevin Ariel. Hai Kevin, katanya pengen dengerin lagunya Dere, Juicy Lucy, Isyana featuring Vidi, dan juga lagunya Olivia Rodrigo. Terus juga Post Malone. Tadi Post Malone, Isyana udah aku puter ya. Jadi tinggal yang Dere, terus juga Olivia Rodrigo dan juga Post Malone teman Pro 2. Ya udah, abis ini aku puterin dulu nih lagu-lagu yang udah di request sama Andar di Purworejo yang tentunya udah gabung ke 0811251 1025.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
2: Serupa tapi tak sama. Nasi Padang dan nasi kapau walaupun sama-sama dari ranah Minang dan sekilas terlihat mirip, tapi mereka berbeda. Nasi

0: Jadi, kamu tim yang mana? Nasi Padang atau nasi kapau?
1: Ini Indonesia.

Ya teman Pro 2, udah jam 11.50 aja nih teman Pro 2. Kita masih punya waktu 10 menit nih untuk muterin lagu. Tadi ada lagunya Olivia Rodrigo, Drop Dead, yang tadi udah dipilih sama Kevin Ariel. Terus juga kalau yang ini Lavernia, dia pilih lagunya BTS, Henry Moody, Shawn Mendes, Stephanie Putri, dan juga Billie Eilish. Abis itu ini ada Emmanuel Ariel yang dia ini pilih lagunya tadi Melompat Lebih Tinggi, udah ada titik-titik di ujung doa, udah Sedia Aku Sebelum Hujan juga udah, Salam Dari Bunda Eka di Cilacap buat Ananda Kevin di Jogja. Ini mamanya Kevin Ariel ya. Salam kenal Bunda Eka. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini di Pro 2 Hitlist. Ya udah, aku puterin ya lagu-lagu yang belum aku puterin siang hari ini di Pro 2 Hitlist, tentunya masih di Santai Siang.

Ya teman Pro 2, tadi aku udah puterin beberapa lagu, banyak ya. Udah aku puterin banyak lagu yang tadi udah aku list di Pro 2 hit list yang hari ini. Abis ini aku bakalan ajakin kamu buat ngobrol-ngobrol di obrolan kita Indonesia. So tetap stay tune terus ya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Aja bakalan balik lagi buat ngobrol-ngobrol barengan narasumber yang tentunya gak cuman bisa kamu dengerin aja di siaran radio by 102,5 FM, tapi juga bisa kamu lihat obrolannya di channel YouTube-nya RRI Jogja Official.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai, selamat siang teman Pro 2 yang hari ini atau di siang hari ini lagi dengerin 102,5 FM, entah itu dari radio, dari handphone ataupun juga dari aplikasi RRI Digital, dan juga yang sedang menyimak siaran kita atau live streaming kita di channel YouTube RRI Jogja Official. Selamat siang dan ketemu lagi barengan sama aku Gatri Syaja yang akan ngobrol-ngobrol di Kita Indonesia siang hari ini. Dan tentunya siang hari ini sudah hadir di studio Pro 2 Jogja nih teman Pro 2, ada Bapak Ivan Lanovara Javilus ST MIT PhD. Beliau ini adalah dari Komtek anggota Standar Nasional Indonesia G2RT bidang Komtek 3 dari unsur pakar gitu ya Pak ya. Aku sapa dulu deh. Halo Pak Ivan, selamat Halo, siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ivan apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ivan sudah meluangkan waktunya untuk hadir di studio Pro 2 Jogja, yang tentunya siang hari ini kita akan ngebahas tentang Global SNI G2R Tetrapreneur atau G2RT gitu ya Pak ya. Nah mungkin kalau teman Pro 2 itu udah cukup sering ya dengar helm SNI ataupun juga satu produk tuh harus ada SNI-nya gitu, baru dia tuh dikatakan bagus gitu ya Pak ya. Nah ini untuk memulai obrolan kita di siang hari ini Pak, SNI itu sebenarnya apa sih Pak?
2: Iya, oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Mbak siapa tadi Mbak?
1: Baca.
2: Mbak Baca. Oke. Okay.
1: Iya.
2: Oke. Okay. SNI itu kan Standar Nasional Indonesia ya. Uh-huh. Artinya kita menstandarisasi suatu produk. Kalau kita biasanya ngelihat SNI itu cuma terlihat dari helm gitu ya, mungkin
1: produk-produk yang kita pakai gitu.
2: Ada logo SNI-nya.
1: Iya.
2: Nah, padahal itu standarisasi itu kan ada banyak ya, bukan hanya tentang standarisasi produk atau standarisasi, juga ada yang dalam bentuk proses atau manajemennya, kemudian ada standarisasi dari ingredient-nya. Jadi standarisasi itu banyak gitu. Jadi kalau di Indonesia itu dikenal adanya SNI, standar nasional Indonesia. Mungkin di negara lain, misalnya Malaysia itu juga ada Malaysian standard gitu ya. Nanti yeah. ada juga di belahan dunia yang lain ya. Misalnya Jepang juga punya standar sendiri, dan kemudian kalau secara internasional itu ada ISO seperti itu.
1: Jadi, baik. Jadi memang harus memenuhi standar itu untuk bisa dikategorikan ini produk yang layak atau produk yang baik, yang mungkin itu bisa meningkatkan rasa kepercayaan konsumen juga gitu ya Pak ya.
2: Betul.
1: Baik. Sekali. Nah, ini kalau untuk teman-teman UMKM gitu ya, karena kan G2RT juga membawahi UMKM. Nah, kalau di Indonesia sendiri nih Pak, SNI untuk para pelaku UMKM itu seperti apa?
2: Oke. Okay. SNI untuk UMKM, SNI UMKM itu ada banyak ya. Kalau kalau ngomongin SNI untuk UMKM itu sebenarnya bisa juga UMKM ini, kalau bisa dibilang Indonesia ini 90% UMKM.
1: Yeah.
2: Artinya kebanyakan makanan ya, food ya. Di situ kalau misalnya kita ngomongin standar untuk makanan itu macam-macam bisa. Kalau misalnya dari unsur halal, kita ada standarisasi produk halal. Kalau misalnya kalau dari segi proses ya, salah satunya ini dari SNI G2RT. Nah, SNI G2RT ini tidak hanya melihat dari ingredient, tapi dia komprehensif. Di situ kita mulai dari melihat dari segi manajemennya, melihat dari value yang diangkat oleh para penggerak-penggerak atau penggiat UMKM tersebut. Karena sekali lagi kita perlu produk itu perlu mempunyai values, nilai-nilai. Artinya nilai values make value. Artinya maksudnya kalau dia mempunyai nilai-nilai yang diangkat, dia akan mempunyai suatu barang itu akan mempunyai nilai lebih. Sebagai contoh misalnya nih, kalau di Jogja kita biasa dengan sesuatu yang antik ya.
1: Iya.
2: Kalau kita lihat sama bagi orang yang mungkin anak-anak muda melihat sesuatu yang antik, ini apa sih nih, barang rongsokan gitu. Mungkin bagi orang yang punya nilai apa, melihat barang antik itu sesuatu gitu, dan dia bisa menghargai barang antik karena dia barang antik itu mempunyai nilai ya, mempunyai nilai-nilai, misalnya nilai-nilai historis atau nilai-nilai nilai-nilai
1: sentimental,
2: sentimental. Dia mempunyai harga yang selangit, yang fantastis gitu ya. Uh-huh. Begitu juga dengan G2RT. G2RT ini kita mengangkat nilai-nilai Pancasila di sini, yang mana kita pahami bahwa nilai-nilai Pancasila itu adalah jati diri kita, jati diri bangsa Indonesia. Nah, ini standarisasi asli Indonesia loh, punya kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kita bukan mencontoh standarisasi yang ada di luar negeri, tetapi ini kita amati, kita buat berdasarkan dari kultur masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia ini dalam berbisnis seperti apa sih gitu ya. Kita enggak bisa lihat tuh. Kita dasar negara kita Pancasila. Pancasila ini membuatnya bukan sekedar 1-2 hari kemudian wujud Pancasila, tapi memang sudah dikaji demikian rupa bahwa ini adalah diambil dari nilai-nilai yang diangkat oleh bangsa kita. Nah, standar SNI G2RT ini mengangkat nilai itu gitu, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan bergotong royong ya, dan bergotong royong diangkat di dalam ekonomi. Nah, itu di dalam ekonomi, jadi diimplementasikan dalam kehidupan berekonomi, dan di situ tidak hanya bergotong royong ini tidak melibatkan sendirian atau UMKM ini. Jadi 90% ini sekarang kebanyakan UMKM ini kan sendiri-sendiri ya.
1: Iya. Jadi malah pada saingan sendiri-sendiri ya,
2: sendiri-sendiri. Nah, padahal dan itu bukan kita banget gitu. Maksudnya bukan orang Indonesia gitu ya. Jadi ya, kita sebagai orang Indonesia ini ya saling bahu membahu ya, saling kita sudah saatnya kita itu merubah cara kita melakukan bisnis ya, supaya kita itu lebih dikenal, lebih baik lagi ke depannya seperti itu.
1: Okay. Nah, ini kan kalau misalnya satu produk ataupun juga satu UMKM itu harus punya SNI gitu ya, Pak ya. Mungkin kan dia harus apply atau mungkin harus mengajukan mungkin kayak nanti dicek atau di harus memenuhi standar-standar tertentu gitu. Nah, kadang-kadang itu kalau misal beberapa UMKM yang pernah saya ajakin ngobrol tuh katanya, "Oh, aku enggak mau nih ngajuin sertifikasi halal soalnya berat, syaratnya ribet," gitu-gitu. Kalau misalnya kita mau ngajuin biar kita tuh punya sertifikasi SNI ini, prosesnya ribet gak sih Pak? Atau mungkin syarat-syaratnya apa aja sih?
2: Sebenarnya enggak ya, sebenarnya mudah aja. Cuman mungkin kebanyakan mungkin di kita ini kekurangan informasi mungkin ya, minat bacanya rendah misalnya kita kekurangan informasi sehingga kalau misalnya informasi itu tidak sampai ke masyarakat sehingga masyarakat tak tahu maka tak sayang, maka dia sudah nggak tahu dan tidak sayang dan akhirnya dia merasa enggan untuk untuk melaksanakan itu. Tapi kalau dia sudah mendapatkan informasi yang jelas, dia sudah paham, saya yakin mereka tidak akan mengalami kesulitan gitu. Ya. Jadi kalau untuk G2RT ini cara-caranya yang pertama mesti ini kan sebenarnya kita membuat supaya UMKM ini mengglobal gitu ya. UMKM ini bukan sekedar berjalan sendiri-sendiri. Kita tahu di Indonesia ini ada 90% pelaku UMKM ya. Jadi bisnis di Indonesia ini rata-rata 90%-nya adalah pelaku UMKM. Nah, yang ada sekarang ini UMKM itu berjalan sendiri-sendiri, tidak berjalan yang mencoba berjalan sendiri, dan apa yang terjadi menurut pengamatan kami itu maksimal 2 tahun. Jadi maksimal itu 2 tahun ya. Setelah 2 tahun itu mereka mungkin udah hilang. Padahal produknya itu luar biasa. Misalnya contohnya misalnya kalau di Jogja, karena kita di Jogja ini ngobrolin ada misalnya satu nasi ada satu nasi gudeg misalnya ya gitu, ya nasi gudeg atau nasi pecel di Jogja ini, mungkin pernah ada nasi pecel di Jalan Solo suatu masa, itu dia memang enak sekali gitu ya, enak sekali,
1: banyak pelanggannya,
2: tapi nggak lama dia hilang ya. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Saya sedikit cerita ya, mungkin saya pengalaman saya 25 tahun ya, saya di Malaysia. Jadi di Malaysia itu saya terlibat dengan berbagai macam proyek ya, berbagai macam proyek puluhan, dan karena pengalaman itulah saya berada di Komtek ini gitu ya, supaya bagaimana membawa SNI ini bisa lebih mengglobal lagi seperti itu. Nah, jadi di Malaysia itu sebagai contoh misalnya nasi lemak gitu ya. Mereka punya komunitas itu di sana. Komunitas nasi lemak gitu ya. Dari komunitas nasi lemak itu mereka tidak sendiri-sendiri, mereka dia buat aplikasi. Mereka punya aplikasinya. Jadi kalau siapa mau cari nasi lemak terenak di daerah ini gitu ya, dia langsung dia muncul, karena jadi dia jadi ikonnya mereka itu di daerah ini terkenal. Nah, tapi mungkin, dan itu waktu itu dia tidak disertai dengan apa yang dilakukan oleh G2RT. Kalau G2RT ini komprehensif ya, bukan hanya bukan hanya membuat persatuannya para UMKM, tetapi di sini juga kita menyediakan bagaimana UMKM ini bisa tumbuh gitu ya, bisa tumbuh dan berkembang bersama-sama gitu ya, bisa berkembang bersama-sama. Nah, situlah yang menariknya SNI ini bisa supaya membawa para UMKM yang sendiri-sendiri ini bisa bersama untuk menjadi satu produk ikon. Ini sebagai contoh, misalnya kita punya komunitas. Jadi kalau misalnya mau masukkan bagaimana bisa bergabung dengan SNI G2RT, buat komunitas, sebagai contoh komunitas nasi gudeg seperti itu. Kemudian ikuti itu alurnya yang ada di G2RT kita ada mulai dari chain planner, market planner, kemudian quality planner, dan akhirnya brand planner. Ini empat pilar G2RT inilah yang akan memperkuat ya. Jadi kalau misalnya dia sendiri-sendiri nih, nah ini di sini sekarang mereka ada unsur waktu di saat chain planner itu, kita memastikan bahwa bahan bakunya, supply chainnya dari hulu ke hilir beres gitu ya. Dan kemudian di chain planner ini saat membentuk komunitas ini, bukan hanya para pelaku UMKM-nya di situ, tetapi juga ada unsur pemerintahnya, ada unsur akademisinya, dan lain sebagainya berada di situ, sehingga ini menjadi satu kesatuan. Nah, kemudian dia mau berangkat sampai bisa dikenal, artinya global itu bukan berarti kita harus ekspor ya, bukan itu harus diperhatikan. Maksud global di sini adalah kita biar dikenal dulu bahwa bahwa Indonesia itu, misal Jogja itu terkenal dengan gudegnya atau dengan bakpianya, biar dia mengglobal menjadi internet, jadi nasional. Nah, seperti itu sebagai contoh seperti itu.
1: Jadi saingannya tuh bukan sesama UMKM ya Pak ya, tapi saingannya sama mungkin perusahaan-perusahaan besar gitu, yang mereka kan kayak secara model, secara ini itu tuh udah lengkap gitu. Tapi kalau UMKM kan kadang-kadang semuanya dilakukan sendiri gitu. Jadi kalau misal tidak saling membantu gitu juga berat ya Pak ya, untuk melangkah sendirian gitu. Karena katanya pepatahnya, kalau kamu mau berjalan jauh itu jalanlah sendiri gitu, tapi kalau berjalan lama itu nanti harus bareng-bareng gitu katanya ya. Buat kamu teman Pro 2 yang punya pertanyaan nih, mumpung ada Pak Ivan di sini di studio yang mungkin bisa langsung nanti jawab pertanyaan-pertanyaan kamu, boleh langsung aja kamu kirimin pertanyaan ke 0811-251-1025, atau mungkin kamu bisa komen di channel YouTube-nya kita di RRI Jogja Official. Nanti kita abis ini lanjut ngobrol lagi barengan sama Pak Ivan. So, tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
0: Stay tune on Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Kak, dengar-dengar tetangga kita lagi kesulitan ekonomi ya. Kasian banget.
4: Budi ya. Iya, suaminya baru kena PHK katanya. Tapi dia sekarang lagi coba jualan dimsum.
3: Wah, jualan di mana tuh?
4: Di kantin sekolah sama open order online juga.
3: Share IG-nya dong kak, aku mau pesen ah.
4: Tumben, bukannya gak suka dimsum.
3: Buat bestie aku dong, dia doyan.
4: Cie, bestie apa ayang?
3: Mau tahu aja deh, ya kan sekalian bantu tetangga kak, sekalian promosiin dagangannya.
4: Bagus tuh, larisin dagangannya. Bantu ekonomi tetangga kita biar bisa bangkit lagi.
3: Siap, bos.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Balik lagi di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih ngobrol barengan sama Pak Ivan terkait Standar Nasional Indonesia G2RT atau G2R Tetrapreneur, teman Pro 2. Kalau di G2RT itu ada kata gotong royong, teman Pro 2, yang tentunya gotong royong ini menjadi salah satu value yang Indonesia banget, yang kayaknya dari zaman dulu tuh udah ada yang namanya gotong royong gitu ya, teman Pro 2. Nah, ini kan kalau katanya Pak Ivan tuh tadi dia juga masih mempelajari kayak SK yang baru aja turun gitu ya, Pak ya. Mungkin boleh diceritain nih Pak Ivan terkait mungkin dengan SK ataupun juga kaitannya dengan SNI dan juga mungkin keberlangsungan G2RT di Indonesia gitu.
2: Ya, alhamdulillah hari ini pagi ini kita baru dapat SK dari BSN, artinya SNI ini sudah legal, sudah berbadan hukum, sudah bisa digunakan di seluruh Indonesia. Ini baru-baru hari ini, baru pagi. Jadi nanti bagi yang mendengarkan, siapa yang ingin menggunakan SNI G2RT bisa digunakan SNI G2RT. Jangan sampai itu tadi cerita, kalau cerita yang sebelumnya orang luar dulu yang menggunakan, baru kita yang baru kalau sudah sampai di luar baru kita wah mantap gitu ya. Jadi SNI ini kenapa? Ini mungkin saya cerita ya, mungkin saya cerita pengalaman saya di Malaysia. Jadi waktu di Malaysia itu saya terlibat dengan Malaysia Microchip, yaitu salah satu microchip terkecil di dunia. Saya sempat menjadi asisten kepada penasihat, jadi penasihat sains kepada Tun Mahathir waktu itu untuk implementasi Malaysia Microchip. Jadi kita buat traceability untuk baik itu kelapa sawit, untuk sapi, dan jemaah haji Malaysia di tahun 2009 itu kita sudah monitor dari Malaysia itu. Dan pergerakan jemaah hajinya kita monitor.
1: Keren banget, Pak.
2: Itu kemudian setelah masuk ke eranya Tun Abdullah Badawi, kemudian masih berada di sana, dan kita mengimplementasi Tun Abdullah Badawi itu punya tagline Islam Hadari. Jadi membawa Islam Malaysia sebagai negara Islam, dan program yang unggulannya salah satunya adalah Malaysia dijadikan halal hub. Halal hub untuk produk-produk halal seluruh dunia itu harus melalui Malaysia. Gitu.
1: Wow.
2: Ya, itu yang dilakukan oleh Malaysia. Jadi mereka membuat melalui JAKIM itu mereka membuat namanya Malaysia Standard yang saya cerita tadi, Malaysia Standard. Malaysia Standard ISO Malaysia Standard 1500 itu tentang produk halal. Nah, dari Malaysia itu salah satu pelopor untuk terwujudnya ISO International Standard untuk halal produk.
1: Produk-produk halal.
2: Setelah
1: ya?
2: Malaysia barulah OIC. OIC itu karena ini kalau ISO itu yang pusatnya di Jenewa ya. Itu yang menguasai orang-orang Eropa. Artinya pusatnya di sana. Kita orang Islam itu ada yang dari OIC itu juga menerbitkan standarisasi sendiri untuk produk halal. Nah, kemudian baru setelah OIC, ISO baru mengadaptasi ini sebagai standar internasional. Nah, dari proses itu saya berharap SNI G2RT bisa seperti itu. Ya, artinya apa? Ini memang SNI yang diambil dari budaya kita, dari nilai-nilai luhur bangsa kita gitu ya. Dan
1: betul.
2: Ini kita coba bawa SNI ini untuk lebih mengglobal lagi, lebih bisa dikenal oleh masyarakat luas. Begitu juga misalnya hampir semua ISO itu, ya bukan saya semua, hampir semua ya, tapi ada beberapa ISO itu diambil dari budaya. Sebagai contoh misalnya dari budaya di Jepang, anak-anak kecil itu kan di Jepang itu waktu dulu ada budaya 5S itu untuk merapikan sesiri, seiso, itu pernah dengar gak? Budaya bersih-bersih,
1: iya.
2: Merapikan waktu kalau di kita sekolah kita harus menaruh sepatu dengan rapi, kita labelin lah semua tempat-tempat itu, dan kemudian budaya anak SD di Jepang itu kan jadi ISO.
1: Yeah. Nah,
2: kemudian ada juga budaya higienis di Eropa. Mungkin banyak belum paham ya, belum tahu ya. Kalau di Eropa itu kan orang makan itu sangat bersih, clean ya.
1: Yeah.
2: Nah, itu dari sana kemudian menjadi HACCP yang untuk hazard food itu. Kemudian juga akan menjadi ISO. Ya, kemudian suku Nordik ini punya sangat menghargai lingkungan. Jadi kemudian dia wujudkan jadi ISO lingkungan. Dan banyak sekali yang ISO kalau di dunia ini wujudnya itu adalah berdasarkan dari budaya atau
1: tempat
2: cara
1: gitu ya, Pak ya.
2: Nah, apa salahnya dengan kita? Kita punya budaya yang bagus, yang luar biasa gitu ya. Apalagi nilai-nilai bangsa kita ini. Nah, ini yang kita coba angkat supaya bukan hanya di kalangan nasional, dan kita coba bawa ini ke ranah yang lebih luas lagi seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita kayak itu tadi, dimulai dari kita sendiri. Kita harus bangga gitu. Kita harus bangga bahwa kita itu berperilaku, bekerja dengan gaya Indonesia.
1: Iya. Yeah. Gitu.
2: Jangan kita hanya mengambil mengadaptasi budaya-budaya luar, ya kan? Kemudian budaya kita sendiri tertinggal, kan sayang gitu ya.
1: Yeah.
2: Nah, inilah sekarang kita coba dokumentasikan, kita buat standarnya, dan sekarang sudah diakui oleh nasional, dan bagaimana ini terimplementasi dengan baik di seluruh Indonesia.
1: Mungkin itu dari saya. Okay. Tapi kalau sejauh ini nih Pak, mungkin kayak tanggapan ataupun juga kayak partisipasi para pelaku UMKM di Indonesia sendiri terkait dengan G2RT sendiri ataupun juga SNI dari G2RT sendiri itu seperti apa sih Pak? Sudah pada mulai ayo gitu atau masih ya apa sih gitu?
2: Memang Mbak, sekarang ini kalau dilihat implementasi G2RT sudah mulai meluas ya, sudah ada di Jogja. Awalnya di Jogja ini sudah terimplementasi lebih dari 7-8 tahun mungkin sekarang ini, kalau nggak salah saya. Kemudian ada di Sulawesi, ada di Aceh, ada di Tangerang, ya. Jadi implementasi ini sudah mulai meluas gitu ya. Artinya memang tadi di awal itu pertama ya informasi itu ya. Kita harus menyebarluaskan informasi ini seluas-luasnya. Mm-hmm. Kemudian dari informasi itu jangan cuma hanya dibaca, didengar, cuma juga harus dipakai, diimplementasikan dan dibuktikan gitu ya. Nah, mungkin kedepannya tetap ada perbaikan-perbaikan. Kalau misalkan nanti ditemukan ada kekurangan atau ada apa yang harus kita improve. Tetapi paling tidak kita memulai sesuatu, start something untuk bangsa ini, bahwa ini punya, kita punya sesuatu loh. Kalau sebelum ini kan kita punya konsep ekonomi Pancasila. Tapi ekonomi Pancasila ini kan belum ada realitanya seperti apa. Nah, inilah konsep abstrak nilai-nilai Pancasila, itulah terimplementasi secara real itu di SNI G2RT ini seperti itu.
1: Okay. Ini baru kemarin saya ketemu sama beberapa pelaku UMKM nih Pak. Terus aku bilang Bapak Ibu harus bersyukur nih, karena kita di Jogja tuh sangat-sangat mendukung gitu ya ekosistem UMKM-nya, mulai dari pemerintah, terus juga komunitas, bahkan kayak bank ataupun juga dinas-dinas ataupun juga pihak-pihak lain tuh benar-benar mendukung adanya UMKM gitu, termasuk juga G2RT ini gitu teman Pro2. Nah, kalau harapan dari Pak Ivan sendiri nih ke depannya tuh untuk UMKM ataupun juga untuk SNI G2RT ini tuh sendiri tuh seperti apa nih Pak?
2: Ya pasti ya, kalau apalagi menghadapi keadaan global yang sekarang ini ya, ada perang, kemudian dengan AI-nya,
1: luar biasa
2: perkembangan AI-nya, kemudian persaingan global dengan marketplace dan lain sebagainya itu ya. Pastilah kita berharap bahwa kita tuh harus punya ketahanan ini. Kita harus mempunyai kesiapan ini saatnya kita jangan santai-santai lagi lah UMKM.
1: Yeah.
2: Jangan hanya memikirkan keuntungan sendiri, kemudian di mana nanti akhirnya ya kita enggak bisa bertahan. Coba kita bekerja sama, bergotong royong bersama-sama untuk ini Indonesia, kita menghadapi tantangan dunia. Musuh kita tuh sekarang, kita bagaimana bertahan di Indonesia ini gitu. Bukan hanya, mungkin kalau kita kecilkan lagi bertahan di ke provinsi.
1: Yeah.
2: Kalau kecilkan lagi perbatasan pertahanan hidup kita sendiri juga harus diperhatikan. Nah, itu artinya apa harapan saya kepada UMKM yang ada di Indonesia ini, ayo lebih bersemangat, kita bekerja sama, bergotong royong demi bangsa ini, seperti itu.
1: Oke, terima kasih Pak Ivan. Tapi mungkin ada pesan khusus mungkin Pak untuk para pelaku UMKM nih, karena kan kalau di hari Kamis emang kita ada obrolan

0: Dengan itu tadi, dengan perangnya, dengan AI-nya, dengan mungkin coba apa namanya, kita lebih merapatkan barisan lagi, saling bekerja sama, jangan saling gontok-gontokan sesama sendiri ya. Rezeki sudah ada yang mengatur.
1: Betul.
0: Kemudian yang paling penting itu adalah kita terus-menerus meningkatkan kualitas produk dan diri kita sendiri.
1: Gitu. Oke, terima kasih Pak Ivan sudah meluangkan waktunya di siang hari ini. Dan pokoknya kayaknya kuncinya harus saling bergandengan gitu. Betul, ya Pak ya, mendukung satu sama lain dan bergotong royong seperti prinsip-prinsip yang diusung oleh G2RT, Teman Pro 2. Terima kasih Pak Ivan, terima kasih juga Teman Pro 2 yang udah dengerin kita dan menyimak siaran kita di RRI Jogja Official. Dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ivan bisa menginspirasi kamu dan bisa memberikan pencerahan gitu ya. Tapi kalau misal kita mau tahu lebih banyak tentang SNI G2RT sendiri tuh, kita bisa kemana sih Pak nanya-nanyanya?
0: Mungkin bisa ke sekretariat ya, ke sekretariat G2RT, atau ada nomornya.
1: Baik. Atau mungkin kayak ada website, atau mungkin Instagram, kayak sosial media ya,
0: bisa,
1: gitu.
0: Bisa dicek di Instagram, bisa di DM langsung ke Instagram gitu ya. Kalau mau tahu-tahu tentang apa sih G2RT, kalau di Google itu udah banyak kok keluar kok.
1: Tinggal ketik G2RT gitu ya, Pak ya.
0: Udah keluar.
1: Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Ivan, dan tentunya kita akhiri obrolan kita Indonesia siang hari ini. Terima kasih Teman Pro 2 udah dengerin dan udah lihat broadcast kita siang hari ini. Kita jumpa lagi insyaallah minggu depan. Bye bye.
2: RRI mempersembahkan

0: jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
1: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
2: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu jamu, jamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Ya teman Pro 2, di kesempatan siang hari ini mungkin ada nih sebagian dari kamu yang ngerasa sedih ataupun juga yang lagi kepikiran ataupun juga punya masalah gitu kan ya. Nah, be sure that banyak banget kok beautiful things yang ada di luar sana teman Pro 2. Jadi mungkin kalau misal kamu tuh lagi berat banget pikirannya gitu ya, terus kayak aduh kok hidupnya gini banget sih gitu ya kan. Kadang-kadang kita kalau pas lagi ada masalah itu ada kepikiran bahwa kok aku begini ya, hidupku kok berat banget ya gitu teman Pro 2. Padahal di luar sana itu udah apa ya, masih banyak kok orang yang masalahnya tuh lebih banyak ataupun juga cobaannya tuh lebih berat gitu. Cuman kadang-kadang mereka tuh emang enggak berisik aja gitu teman Pro 2. Jadi ya kalau emang kamu tuh lagi ada masalah ataupun juga lagi menghadapi cobaan yang cukup berat gitu ya, ya udah pokoknya mendekatkan diri aja kepada Allah dan tentunya apa ya, melihat kebaikan ataupun juga sisi positif di setiap kejadian ataupun juga di setiap harinya gitu ya teman Pro 2, agar nanti pikiran kita pun juga bisa lebih tenang dan bisa lebih kuat nih untuk menghadapi cobaan-cobaan yang ada di depan mata kita. Well, anyway, buat kamu yang mungkin siang hari ini pengen dengerin lagu favoritnya biar tambah semangat. Jam-jam segini tuh emang jam-jam ngantuk ya, apalagi kalau misal kamu tuh abis makan siang gitu ya. Wah, jadi ngantuk tuh. Buat kamu yang pengen dengerin lagu favoritnya, boleh langsung aja kamu bisa gabung ke 0811 2511025.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu.
2: Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
3: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
2: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
3: Parno amat, emang mau ada bencana?
2: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

bingung gitu ya. Kok masih bingung aja sih untuk nentuin menu makan siang? Mungkin kalau di Jogja tuh karena saking banyaknya pilihan ya, jadi tuh kita bingung gitu kan. Karena di Jogja tuh kayaknya hampir semuanya ada gak sih teman perdua. Mau kamu nyari makanan tradisional Jogja tuh ada gitu ya kan. Soto, aduh, dari soto ayam ataupun juga soto Boyolali, soto Coto Makassar, soto Jakarta, aduh banyak banget gitu ya kan yang bisa kita nikmati gitu ya kan. Terus juga makanan-makanan dari daerah lain pun juga banyak gitu ya, mulai dari masakan-masakan ala Indonesia bagian barat sampai Indonesia di ujung timur tuh ada juga gitu. Jadi ya pinter-pinter aja deh buat kamu teman perdua untuk memilih menu makan gitu ya, yang mungkin sesuai dengan kebutuhan makan kamu, sesuai dengan budget kamu gitu ya, dan sesuai juga dengan kayak tempat kerjamu juga gitu ya. Karena kalau misal dari tempat makannya tuh jauh banget dari kantor kamu juga, ya sayang aja gitu ya, harus panas-panasan naik motor ke tempat makan, terus nanti balik lagi ke kantor gitu ya kan. Ya dipikir baik-baik deh teman perdua. Atau misalnya kamu kalau misal mau pesen makanan dari aplikasi ojek online gitu ya, nah bisa tuh kamu ngajakin teman-teman kamu gitu ya, biar nanti bisa lebih irit ongkirnya ataupun juga bisa sharing makanannya gitu ya kan, dan bisa makan bareng juga, jadi seru nih teman.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
2: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
1: Ya hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
2: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
1: Ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
2: Waduh, terus gimana dong? Ya, udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
1: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

siang hari ini. Tentunya Gatrisha Aca masih bakal nemenin kamu di Santai Siang, dan aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Well, buat kamu yang mungkin siang hari ini lagi abis makan gitu ya, terus kayak ya udah konsentrasi lagi gitu untuk menyelesaikan pekerjaan ataupun juga tugas-tugas gitu ya yang dibebankan ke kamu, ya udah pokoknya semangat ya. Mau dengerin lagu favorit kamu biar tambah semangat juga boleh. Kamu bisa langsung aja kasih tahu aja melalui WA di 0811-251-1025. Dan tentunya siang hari ini aku juga

cabang olahraga yang ada. Dan tentunya informasi-informasinya aku ambilkan dari rri.co.id, teman Pro 2. Kali ini ada informasi dari basket 3-on-3 Indonesia, teman Pro 2, di mana pelatih timnas 3-on-3 putri Dendi Sartika mengevaluasi penampilan timnas usai FIBA 3-on-3 Women Series 2026 yang digelar di Batam dan Tokyo, teman Pro 2. Dan tentunya dalam keterangan resminya, masalah ketahanan fisik para atlet ini menjadi perhatian utama Coach Denny setelah 2 sesi terakhir, teman Pro 2. Konsistensi permainan selama 10 menit masih perlu ditingkatkan lagi, katanya ya. Dan tentunya Coach Denny ini akan meningkatkan intensitas latihan untuk memperkuat fisik para pemain. Dan tentunya program khusus ini akan dijalankan sepulang dari seri Tokyo. Dan tentunya dari tim pelatih sendiri itu

kemampuan para pemain. Dan tentunya timnas basket 3-on-3 putri ini akan tampil di Singapore Series gitu ya, yang akan dilaksanakan di tanggal 13 sampai 14 Agustus 2026 sebagai persiapan Asian Games untuk mereka bisa berlaga di sana, teman Pro 2. Jadi ya kita doain aja semoga mereka bisa bermain dengan baik dan tentunya permainannya tuh bisa membuahkan hasil yang baik juga gitu ya.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser

masih di santai siangnya Perdua Jogja. Dan tentunya siang hari ini aku mau kasih kamu informasi-informasi dari dunia olahraga. Dan untuk siang hari ini gitu ya, kalau tadi udah ada berita dari cabang olahraga basket, nah kali ini ada berita dari sepak bola nih teman Perdua, di mana Persib ini akan menghadapi Persebaya gitu ya di babak final gelaran Piala Presiden 2026. Dan untuk partai finalnya sendiri ini akan dilaksanakan di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dan tentunya Persib Bandung ini berpeluang untuk bisa mengulang kesuksesannya menjuarai Piala Presiden teman Perdua. Dan di tahun ini Igor Tolik ini akan memimpin Maung Bandung untuk memburu trofi kedua sepanjang sejarah. Dan tentunya menurut Igor pihaknya optimis gitu ya untuk menghadapi

kapten Persebaya, teman Produa. Dan tentunya dari pihak Persebaya pun juga enggak mau kalah saing ya, teman Produa ya. Karena kalau dari Persebaya sendiri menurut

juara, teman Pro 2. Ini pasti bakalan seru banget sih pertandingannya. Jadi pengen nonton nih, teman Pro 2. Mungkin nanti aku bakalan nonton pertandingannya. Jadi buat kamu yang penasaran juga gitu ya, serunya kayak apa pertandingan antara Persib dan Persebaya ini, boleh ya nanti kamu tonton aja pertandingannya. Kayaknya ya sore-sorean gitu gak sih, ya kan? Jadi yuk kita saksikan kira-kira siapa yang akan keluar sebagai juara Piala Presiden 2026.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
2: Galantis kembali merilis lagu Jangan Terlalu Posesif. Sebuah penghormatan kepada salah satu band yang paling membentuk perjalanan musikal mereka, yaitu Naif. Tanpa mengubah aransemen lagu, Galantis memilih menghadirkan pembacaan baru yang tetap menghormati identitas aslinya dan menghadirkan sejumlah elemen baru yang tidak ditemukan pada lagu

truknya sendiri ini dia akan bersama Trabzonspor itu selama 2 musim, teman Pro 2. Jadi untuk kontrak Salah bersama Liverpool ini kan memang sudah berakhir gitu kan ya. Kebersamaan 9 tahun barengan sama Liverpool udah benar-benar berakhir gitu ya, sehingga dia ini emang statusnya adalah bebas transfer gitu ya. Nah, kemudian dia bergabung gitu ya bareng dengan klub asal Turki, Trabzonspor gitu ya. Dan setibanya di Turki, dia langsung menyapa para pendukung klub Turki ini dan juga para penggemarnya gitu ya. Dan Salah mengaku bahwa dia antusias gitu ya untuk memulai perjalanan baru bersama klub Turki tersebut, teman Pro 2. Dan tentunya banyak sekali ya penggemar-penggemarnya Salah yang terus juga mendukung keputusannya untuk bergabung ke Trabzonspor, teman Pro 2. Dan tentunya menurut sejumlah laporan, Salah akan menerima gaji sebesar 17 juta euro per musim gitu ya, dengan nilai dan nilai ini itu setara sekitar 325 ribu euro per pekan atau per minggu, teman Pro 2. Dan tentunya dia memperoleh bonus penandatanganan senilai 5 juta euro gitu ya. Dan tentunya Salah juga berhak untuk menerima 20% dari penjualan jersey bernama dirinya, teman Pro 2. Pasti bakal banyak banget ya yang mau beli jersey-nya Salah gitu ya kan. Dan tentunya teman Pro 2, selama bergabung di Liverpool ini, Salah tuh sudah mencetak 257 gol dari 442 pertandingan yang dia ikuti. Dia juga berhasil gitu ya membantu Liverpool untuk meraih berbagai gelar bergengsi, di antaranya ada 2 gelar Liga Inggris dan juga 1 trofi Liga Champions UEFA, teman Pro 2. Emang banyak banget nih prestasinya Salah gitu ya. Dan semoga di klub barunya pun dia juga bisa berprestasi gitu ya dengan rekan-rekan atlet di klub barunya. No matter what, no matter what, you

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu. Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
0: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Iya teman perdua, kayaknya kunci sukses sebuah hubungan itu emang adalah kita tuh harus saling memaafkan gitu ya teman perdua. Karena gak ada satu manusia yang sempurna gitu ya. Jadi kalau misal satu orang itu melakukan kesalahan, ya kita maafin gitu ya. Terus juga kalau misal yang sekarang maafin, besok bisa jadi dia yang minta maaf gitu ya kan. Jadi emang harus saling sih. Cuman kalau misal itu adalah kesalahan yang emang udah fatal banget, ya mau gimana ya. Ya mungkin ada kesalahan-kesalahan yang bisa aja sih dimaafkan gitu ya, tapi enggak diterima gitu. Maksudnya dalam artian kayak enggak deh, kayaknya aku maafin kamu tapi kayaknya hubungan kita udah enggak bisa lanjut lagi gitu. Bisa aja sih teman perdua kalau emang kesalahannya tuh udah enggak bisa dimaafin lagi gitu ya kan. Dan kalau misal emang udah enggak bisa, ya udah enggak usah dipaksain gitu ya kan. Well anyway teman perdua, aku masih punya waktu kurang lebih 1 jam buat nemenin kamu siang hari ini di santai siangnya Perdua Jogja. Ini ada satu lagu dari Tulus, judulnya Teh Hijau. Ini tadi udah di request sama Dea di Jalan Magelang. Terima kasih Dea sudah gabung siang hari ini. Enjoy lagunya gitu ya. Dan juga gak usah kemana-mana nih teman Perdua, tetap pantengin aku, tetap barengan sama aku di Santai Siang.

0: tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong. Yang gede itu.
3: Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
2: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
3: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
2: Parno amat, emang mau ada bencana?
3: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

berkutat dengan pekerjaan-pekerjaan. Apalagi kalau pekerjaan kamu itu juga dilakukan di luar ruangan, ya kan? Misalnya harus pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ataupun juga emang kerjanya tuh di lapangan, kayak mungkin di site pembangunan, ataupun juga ya di tempat-tempat yang memang terpapar sinar matahari. Jangan sampai kurang minum ya teman pro 2, karena takutnya nanti kamu dehidrasi gitu karena saking panasnya gitu kan. Jangan lupa bawa tumbler nih teman pro 2, karena sekarang kan udah banyak banget tumbler yang lucu-lucu gitu ya kan, karena tentunya kita butuh bawa minum kemana-mana gitu ya. Apalagi kalau misal kita bawa tumbler, itu bisa bawa minum yang dingin gitu ya. Jadi enak banget nih diminum di tengah cuaca yang panas gitu ya. Jadi tetap adem. Soalnya kalau misal udahlah kepanasan, kita lagi capek, terus ada yang bikin emosi, bawaannya kayak mau emosi aja gitu ya teman pro 2. Well anyway, aku ada informasi nih teman pro 2 dari Tulus, di mana Tulus ini akan penggemarnya itu akan mengadakan festival Teman Tulus teman pro 2. Karena kan penggemarnya Tulus tuh dijuluki Teman Tulus ya kan. Nah, ini bakal ada festival Teman Tulus yang rencananya akan digelar sebagai perayaan perjalanan komunitas ini di 10 Oktober 2026. Acaranya sendiri ini akan digelar di Tennis Indoor Senayan Jakarta, dan acara ini itu adalah untuk merayakan 14 tahun kebersamaan Teman Tulus yang sudah terjalin selama ini teman pro 2. Dan tentunya selama 14 tahun Teman Tulus ini terus tumbuh gitu kan ya, melalui berbagai macam cerita, terus juga kolaborasi, momen kebersamaan, terus juga acara-acara bersama gitu ya, entah itu sesama Teman Tulus ataupun juga antara Tulus dan juga Teman Tulus gitu. Tapi kalau pas waktu itu aku pernah nonton penampilannya Tulus gitu ya, di sana tuh Teman Tulus juga hadir banyak banget gitu. Dan Tulus tuh menyapa para Teman Tulus gitu ya dengan sapaan-sapaan, terus juga menerima hadiah-hadiah lucu yang dikasih gitu ya. Dan bahkan Tulus ini juga hafal gitu ya beberapa Teman Tulus yang hadir malam hari itu teman pro 2. Keren banget sih. Dan tentunya untuk festival Teman Tulus ini kan akan ada tiketnya juga gitu ya. Nah, buat kamu yang pengen datang ke Festival Teman Tulus, ini kamu bisa beli tiketnya mulai 3 Agustus 2026. Berarti udah dibuka ya di festivaltemantulus.com. Jadi kamu bisa berburu tiketnya, jangan sampai kehabisan ya kan. Well, tadi sayangnya sih udah aku puter ya lagunya Tulus. Yang lagu terbaru barunya nih teman pro 2, Teh Hijau ya kan. Dan tentunya karena tadi lagunya Tulus udah aku puterin, jadi aku mau puterin aja deh ini lagu yang udah di request sama Tamtam, katanya pengen dengerin lagunya James Arthur yang judulnya Cars Outside. Oke, langsung aja aku mainkan.

0: Kitchen on Broadway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lapar nih.
3: Sama. Makan apa ya?
2: Bakso aja gimana?
3: Atau nasi padang?
2: Oh, atau ramen yang baru buka tuh.
3: Mahal nggak ya?
2: Ah, bingung nih.
1: Pernah ngalamin kejadian tadi? Bisa jadi kamu lagi ngalamin sindrom menu anxiety. Kondisi di mana orang suka bingung dan cemas pas milih makanan. Sindrom menu anxiety ini bisa terjadi sama siapa aja. Seringnya sih di kalangan anak muda ya. Malah menurut riset, sebanyak 38% Gen Z dan milenial banyak yang milih minta bantuan orang lain buat mesenin menu yang mau mereka makan. Hayo, kamu pernah ngalamin juga nggak?
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Yang disutradarai oleh aktor Reza Rahadian. Nah, ini nih, Reza Rahadian kembali akan menggarap film panjang setelah film Pangku, teman Pro 2. Dan untuk film terbarunya ini akan diberi judul Kasparina, teman Pro 2. Film ini akan memulai perjalanannya di kancah internasional lebih dahulu seperti film Pangku gitu ya. Dan film Kasparina ini akan mengikuti Asian Project Market 2026 sebagai bagian dari Busan International Film Festival. Dan tentunya Reza Rahadian ini juga kembali bekerja sama dengan Arya Ibrahim dan juga Gita Farah. Dan di proyek ini Reza menggandeng sineas Kamila Andini sebagai rekan penulis skenarionya gitu ya. Dan tentunya ini adalah kolaborasi kedua gitu ya yang dipresentasikan di Asian Project Market di Busan, Korea Selatan. Dan ya jadi penasaran ya kira-kira filmnya kayak gimana. Tapi semoga sukses nih di Busan International Film Festival gitu ya. Dan segera nih kita bisa menontonnya juga gitu kan ya. Siapa tahu filmnya nih juga beda lagi nih sama

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yes, happy amat.
3: Ini loh lagi ngisi kuis sigap siaga bencana. Udah benar 9 dari 10 pertanyaan.
2: Tinggal satu lagi dong.
3: Iya, ini nih pertanyaan final.
2: Apaan?
3: Jika ada kebakaran gedung, segera cari jalan keluar lewat A. lift atau B. tangga darurat.
2: Tangga darurat lah.
3: Lift dong biar cepet. Klik lift ya. Yah, kok salah sih?
2: Kan tangga darurat dong.
4: Hindari naik lift saat terjadi kebakaran dalam gedung. Seringkali lift mengalami korsleting, sehingga memungkinkan korban kebakaran terjebak dalam lift. Pilihlah jalan keluar melalui tangga darurat.

di Indonesia itu kan emang banyak banget ya fenomena-fenomena yang bisa diangkat ke layar lebar ataupun juga dijadiin lagu gitu ya, ataupun juga dijadiin sinetron gitu kan, atau diangkat menjadi karya-karya yang lain. Nah ini nih, di Indonesia ini kan emang banyak ya kasus-kasus ART atau pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga gitu ya, yang aduh banyak banget dar-dar-dornya temen Pro 2. Aku tuh pernah kayak baca di thread gitu ya, dia punya ART yang dia ini kabur dari rumahnya dan dengan cara yang membagongkan temen Pro 2. Jadi dia ini izin buang sampah gitu ya. Nah ternyata di salah satu kantong sampah yang hitam itu ternyata berisi baju dan barang-barangnya dia gitu temen Pro 2. Ini pamitnya buang sampah cuman ke depan, tapi kok ya lama, dan ternyata dia kabur temen Pro 2. Itulah salah satu contoh adanya fenomena gitu ya dengan ART di Indonesia gitu ya. Nah ini nih, ada film yang juga mengangkat cerita-cerita tentang ART gitu ya, berjudul Agensi Rumah Tangga temen Pro 2. Jadi film yang garapan Star Vision Plus ini memang adalah film yang berisi drama komedi gitu ya, yang mengangkat perjuangan pekerja rumah tangga melalui perspektif yang berbeda teman Pro 2. Dan untuk para pemainnya pun juga beragam ya, ada Enzi Storia, ada Vita Anggriani, ada Umi Kwari, terus juga ada beberapa stand up komedian perempuan gitu ya, yang udah enggak diragukan lagi kelucuannya gitu teman-teman Pro 2. Ada Neneng Wulandari, terus juga ada Boah. Aduh, ini bakalan seru banget sih kayaknya, filmnya bakalan ngocol banget gitu ya. Kalau buat kamu yang enggak sabar, ya udah ini ditandain dulu nih kalendernya gitu ya, kamu bisa nonton film Agensi Rumah Tangga ini mulai 10 September 2026. Jadi ya besok di gajian bulan depan ini juga harus disisain gitu ya teman-teman Pro 2 buat nonton film ini nih, buat beli tiket filmnya.

Ya teman Pro 2, gak kerasa udah hampir jam 3 sore. Itu artinya aku harus pamit dulu nih dari 102,5 FM. Terima kasih untuk kebersamaannya di sore hari ini. Dan gak usah kemana-mana teman Pro 2, karena abis ini kamu bakal ditemenin sama Adis. Dan tentunya nanti Adis juga bakalan ngobrol-ngobrol barengan sama beberapa cowok-cowok gitu ya, dari panitia Cherry Pop teman Pro 2. Buat yang mungkin pengen nonton, nah boleh nih nanti langsung aja nanya-nanya sama panitianya Cherry Pop kayak gimana gitu ya kan. Terima kasih atas kebersamaannya ya. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Selamat sore, bye-bye.

ID. Berawal dari keresahan terhadap banyaknya kasus keracunan makan bergizi gratis MBG yang terjadi di Sleman, dua pelajar SMPN 1 Turi berinovasi menciptakan alat pendeteksi MBG. Alat detektor tersebut bisa mendeteksi kandungan alkohol dalam makanan yang menyebabkan makanan basi. Alat ini juga bisa mendeteksi keberadaan pestisida pada buah. Siswa SMPN 1 Turi yang juga pembuat detektor MBG, Abian Syah Levi, menjelaskan alat akan mendeteksi uap, suhu, dan alkohol. Mesin di dalam detektor akan terhubung dengan website Google Chrome melalui sambungan Wi-Fi. Proses deteksi makanan hanya dalam hitungan detik dan diterjemahkan oleh sensor. Jika makanan tidak basi dari konsumsi, maka website dan alat detektor akan memunculkan indikator tulisan aman. Sebaliknya, jika terdeteksi makanan basi, maka akan muncul indikator tulisan terdeteksi.

Prodia.id, teman Prodia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan potensi kekeringan hidrologis di sejumlah wilayah Sulawesi Utara pada awal Agustus 2026. Peringatan tersebut dikeluarkan BMKG setelah pemutakhiran data menunjukkan curah hujan diperkirakan tetap rendah dalam beberapa dasarian ke depan. BMKG menjelaskan El Nino masih berkekuatan kuat menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kondisi cuaca di wilayah tersebut. BMKG meminta pemerintah daerah dan masyarakat mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau.

0: PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan OCHA memperingatkan bahwa Gaza masih belum aman bagi warga sipil. Meskipun gencatan senjata antara Israel dan Hamas telah mulai berlaku sejak Oktober 2026, OCHA menyatakan serangan Israel tersebut terus berlanjut, termasuk yang menyasar sekolah dan ruang kelas darurat berbahan tenda. Wakil juru bicara PBB Farhan Haq mengatakan seorang siswa di Gaza turut terluka akibat tembakan saat di ruang kelas. Dilansir UN News, 6 Agustus 2026, PBB juga menyoroti meningkatnya penembakan dan serangan terhadap sekolah di wilayah Palestina yang diduduki mulai dari Gaza hingga tepi barat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: pada setan senyawa dan candu.
1: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, berikan sama Dis di sore ceria Pro 2 Jogja, teman Pro 2 hari ini. Panas banget ya Jogja, gimana sih kalau ngadem dulu aja kali? Kalau panas suka gak fokus atau malah jadi rada ngantuk. Cuma salah-salah ya, pengen tidur juga. Hawanya kan gerah, teman Pro 2. Gimana kalau kita ademin dulu aja barengan sama lagu-lagu yang enak di Pro 2 Jogja ya. Kalau kamu pengen nyimak obrolan yang seru juga, nanti kita punya di jam 4. Aku bakal ketemuan sama teman-teman yang bakal gelar Cherry Pop nih. Buat yang nungguin dari kemarin, Cherry Pop kapan ya digelar? Nanti kita bakal bahas bareng semuanya di sore cerianya Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu barengan sama Adis.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

lagi santai sore kayak gini, ada yang udah janjian mau jalan atau mungkin ada mau lari gitu ya. Wah, jogging nih sore-sore. Kalau enggak pagi ya sore, kalau enggak ya malam. Sesempetnya aja enggak sih teman Pro 2. Tapi kalau yang namanya lari, memang tren lari tuh kayak belum basi aja gitu ya. Malah kayak semakin banyak komunitas lari yang rame dan semakin banyak juga gitu yang gabung, ya kan? Nah, kalau ngomongin soal tren lari, teman Pro 2 ada beberapa kegiatan atau event lari yang di bulan Agustus, wih banyak banget, apalagi berbarengan sama yang namanya Agustusan, ya kan? Coba dicek deh, kalau misalnya kamu kelewatan yang kemarin-kemarin, berarti tinggal ngincer yang akan datang pastinya, ya kan? Ada yang ini salah satunya Jelajah Ruang Menoreh, juga Elevation Hunter di 8 Agustus 2026, teman Pro 2, berarti di hari Sabtu ya. Ada juga The Lost Forest Fun Trail di 15 Agustus, minggu depannya lagi, teman Pro 2. Dan juga ada Jogja Kristimewa Run di 16 Agustus. Wah, jelang ini banget nih, 17 Agustusan banget. Boleh lah, coba kamu cek aja infonya. Kalau kamu main-main ke @lari_jogja, teman Pro 2. Banyak tuh event-event lari yang memang kayaknya layak banget kamu tungguin. Bukan cuma sekali tunggu, tapi juga memang datengin dan diikutin ya. Kalau memang kamu udah punya rencana buat, ah lari deh, udah lama nih gak ikutan lari. Atau mungkin juga memang dari kemarin kamu udah nungguin banget yang kira-kira cocok lah buat kamu jadiin event seseruan di weekend terutama ya.

satu kali itu banyak banget ya. Gak kehitung kali kalau misalnya kamu mengalami momen yang diulang-ulang dan sampai ke angka entah yang kesekian gitu ya. Bisa jadi itu hal yang udah jadi kebiasaan sih kalau sampai puluhan, ratusan, ribuan ya kan. Makanya sampai gak kehitung lagi udah berapa kali ya gitu melakukan hal itu. Hal-hal yang baik sih semoga teman Pro 2 yang gak bikin acara kamu jadi berantakan hari ini gitu ya. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita gak well prepare, terus juga iya suka-suka deh gitu ya, mau ngerjainnya kapan aja, nunggu mood, ya agak susah sih kalau kayak gitu. Kecuali kamu punya perusahaan sendiri. Punya perusahaan sendiri pun juga pengennya ada SOP-nya gak sih? Kayak kan kita punya perusahaan sendiri nih, mempekerjakan orang banyak, kita pengennya orang-orang itu bekerja sesuai dengan apa yang sudah kita desain kan gitu ya teman Pro 2 ya. Kita rencanain yang kita siapin tadi SOP-nya. Berarti gak bisa suka-suka banget juga gitu walaupun kita punya perusahaan sendiri. Semua tuh kayak ada plus minusnya lah ya kan. Kalau emang ternyata kamu harus berangkat lebih pagi atau pulang lebih sore tapi kerjaannya kelar, mungkin satu waktu tuh selalu ada momen kayak gitu kan ya. Asal gak jadi kebiasaan aja kan.

suka nunda-nunda pekerjaan dan nunda tugasnya, terus ujung-ujungnya kayak wah lembur nih karena belum selesai segala macam, padahal mah sebenarnya bisa nggak lembur loh, cuma kitanya aja yang tadi itu menunda-nunda mengerjakan sesuatu. Kalau bisa dikerjain sekarang, kenapa harus ditunda ya teman pro 2 ya? Apa kira-kira mau kamu kerjain hari ini, menyelesaikan semua tugas kamu, atau mungkin yang masih maba sih mencari apa-apa yang harus dibawa besok ya? Biasanya gitu kan tugasnya, kalau dulu tuh diumumin lewat radio. Kita suruh dengerin radio. Nah kalau sekarang mungkin lewat sosmed kali ya, cek di Instagram gitu kan, cek di grup WhatsApp, apa-apa aja yang harus disiapin supaya gak keliru besok gitu. Semangat buat kamu yang masih menjalani masa-masa menjadi maba, baru calon mahasiswa kan ya gitu, belum official banget nih. Ya nikmatin aja segala keriuhannya gitu kan, dan keribetannya ya. Nanti juga lama-lama jadi satu hal yang menurut kamu tuh layak buat dikenang juga kali ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
2: Setiap orang yang traveling ke Yogyakarta selalu bilang, makanan di Jogja dominan manis. Emang sih, tapi kamu tahu nggak, kalau rasa manis merupakan simbol dari kenikmatan. Filosofi ini turun-temurun dari zaman kerajaan Majapahit. Selain itu, masyarakat Jawa zaman dulu juga berinovasi membuat gula kelapa. Karena ada banyak buah kelapa yang tumbuh di Pulau Jawa. Selain masa kerajaan, manisnya makanan Jogja nggak lepas dari pengaruh masa penjajahan. Pada masa itu terdapat praktik tanam paksa tebu di Jawa Tengah. Wilayah tersebut dipilih karena tebu hasil produksi Jawa Tengah lebih bagus dibandingkan Jawa Barat. Karena mudahnya akses buat mendapatkan gula, warga setempat pun sering menggunakan bahan tersebut sebagai bumbu masakan. Sampai saat ini, gula masih jadi bumbu khas masakan Jogja. Makanan manis pun jadi simbol keharmonisan dan kebahagiaan serta dianggap sebagai kearifan lokal yang terus dilestarikan sampai sekarang.
0: Ini Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Prodeo Location Anonya Hon featuring Nikki. Kalau kamu sekarang lagi ada di satu tempat yang kayaknya kamu agak kurang familiar gitu kan ya. Tapi kalau sekarang sih kan tinggal di Jimepin aja pun juga kamu bisa ketemu jalan keluarnya ya gitu. Kalau misalnya mau kesini tinggal ya udah gitu kan ya. Di tap aja tuh ya udah muncul gitu, sekitar kamu tuh ada apa aja, arah yang bisa kamu tuju kemana aja. Kalau zaman dulu kalau nyasar, nyasar lah udah. Tinggal hanya kamu dan Tuhan aja yang tahu gitu nanti gimana endingnya teman Pro 2 ya. Paling enggak kalau misalnya masih bisa ketemu sama warga lokal, bisa nanya langsung sama orangnya dan dia tahu jalan sih selamat tuh. Tapi kalau dia sama-sama yang gagap juga kayak kamu, malah kayak nggak tahu arah ya, mana utara mana selatan, ya akan terus berlanjut tuh part nyasar kamu. Ada part 2, part 3, part 4. Butuh waktu untuk bisa keluar dari labirin itu ya gitu, supaya kamu tuh bisa cepet ketemu jalan keluarnya. Well, kalau emang hari ini ternyata kamu super sibuk sampai harus mondar-mandir teman Pro 2, coba istirahat dulu aja, energinya disimpan, siapa tahu nanti malam masih punya banyak kegiatan yang butuh energi ekstra ya. Apalagi buat yang udah punya rencana buat weekend, ini masih hari Kamis, tapi kepala kamu, hati kamu tuh udah kemana-mana aja gitu kan. Karena emang mikirin, aduh besok Sabtu Minggu mau ngapain ya, mau kemana ya, sama siapa ya, nah loh. Ya udah teman Pro 2, coba kamu cek ada agenda-agenda seru apa aja di Jogja. Karena nanti jam 4-an aku bakal ngajakin kamu untuk ketemuan sama salah satu panitia yang bakal ngegelar acara seru di Jogja. Jadi kalau kamu sampai kelewatan sih kata Uma sayang ya. Kalau mau ikutan komen boleh, nanti bisa join live TikTok kita di @RRI Yogyakarta ya. Ya tuh, atau bisa langsung chat atau VN juga boleh di 0811 251 1025 ya teman Pro 2 ya.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore semuanya. Gimana kabarnya kamu hari ini? Kalau ternyata Jogja sepanas itu ya. Kita temuin dulu teman Pro 2 barengan sama Sore Ceria Pro 2 Jogja. Karena hari ini Adis sudah janji sama kamu bakal ngobrol sama teman-teman yang bakal menggelar sebuah acara yang kayaknya ditungguin banget sama kamu-kamu pecinta musik. Teman Pro 2, ini adalah salah satunya lebaran skena gitu teman Pro 2. Jadi buat kamu yang kayaknya nungguin banget Cherry Pop, tahun ini akhir datang lagi. Tepuk tangan dulu dong buat Cherry Pop. Yeay. Teman Pro 2, kalau misalnya kamu sekarang lagi scrolling TikTok dan namun kita live di situ, boleh banget ikutan komen ya di RR Yogyakarta. Buat Mas Dito, Mas Bayu, Mas Jimmy, selamat datang di studio Pro 2 Jogja.
4: Halo.
3: Mas Dito sebagai creative director ya untuk Cherry Pop.
4: Ya, betul.
3: Kemudian juga Mas Bayu marketing communication manager begitu?
5: Iya, betul.
3: Dan vokalis The Kick, the one and only, ada Mas Jiwe. Ditunggu-tunggu banget dari kemarin sama teman Pro 2 nih, soalnya kita udah spill tipis-tipis mau ada teman-teman yang bertanggung jawab atas gelaran Cherry Pop gitu kan. Jadi mereka nungguin kapan live-nya. Makanya kita live-in sekarang ya. Kalaupun kamu enggak komen di TikTok, teman Pro 2 bisa langsung aja chat ke 08112511025. VN juga boleh, lebih enak, lebih akrab ngobrolnya ya. Nah, kalau ngomongin Cherry Pop, gimana nih akhirnya bisa balik lagi tahun 2026 setelah kemarin 2025 katanya gong juga nih acaranya. Gimana, puas dengan gelaran tahun lalu?
5: Gimana Mas Cito?
4: Ya, puas sih.
3: Puas ya.
4: Setiap tahun masih puas.
3: Pasti puas, karena ini menjadi gelaran kelima berarti ya.
4: Ya, betul. Ya.
3: Cuma katanya dengar-dengar tahun ini pindah lokasi nih.
4: Betul.
3: Oke. Ini tadi aku dapat bocoran tipisnya seputaran temanya. Ini temanya kok Orde Baru banget ya.
6: Gen Z enggak tahu Orde Baru.
3: Gen Z enggak tahu, tapi kalau milenial pasti tahu banget gitu. Kalau zaman dulu ngomongin Repelita tuh ngomongin pembangunan teman Pro 2 ya. 5 tahunan. Nah, kalau sekarang Cherry Pop ini temanya Repelita musik katanya gitu ya tahun ini ya 2026 nih. Apa nih yang berbeda atau mungkin yang pengen diusung sama teman-teman di Cherry Pop tahun ini?
4: Ya, kalau tema memang kita selalu cari kata-kata yang agak old school gitu, agak old school, mulai dari swasembada, gelanggang, selamat gitu. Sekarang kita ke Repelita gitu. Repelita itu kan singkatannya apa ya aslinya? Malah lupa.
3: Rencana pembangunan 5 tahun. Ya.
4: Tapi kita rubah ngomongin tentang rekreasi peristiwa 5 tahun gitu. Jadi ini juga jadi momentum kita selain merayakan peristiwa 5 tahun ini, kita juga rekreasi karena kita pindah tempat yang lebih banyak pohonnya, lebih rumputnya luas, banyak orang-orang bisa ngobrol gitu. Rekreasi sih.
3: Oke. Dan lebih besar juga enggak sih jadinya?
4: Ya, lebih besar.
3: Ya kan lebih
4: besar.
3: Luas. Apakah ini juga sebagai simbolis bahwa sekarang Cherry Pop 2026 ini memang kita sudah semakin besar nih secara mungkin konsepnya atau penyelenggaraannya sebagainya gitu Mas?
4: Ya, ini juga jadi momentum yang baik ya buat teman-teman lainnya bahwa memang di Jogja secara kapasitas kita tidak punya venue yang ideal gitu ya untuk bisa menampung kegembiraan teman-teman gitu karena yang paling ideal bukan masalah jauhnya di sana, candi atau apa gitu, tapi yang paling memungkinkan untuk menampung teman-teman bisa dengan layak, bisa bersenang-senang ya cuma di sana gitu.
3: Di Prambanan ya. Oke, gitu teman Pro 2. Jadi kalau kamu biasa kayak 2 tahun berturut-turut di Lapangan Kenari ya?
4: Ya, betul. Kok tahu semua Mbak? Itu datang atau membaca?
3: Teman aku datang. Teman aku datang terus beberapa teman kru di sini juga datang.
4: Terima kasih.
3: Dan mereka beli tiket loh. Gak gratisan loh. Mereka beli tiket. Terima kasih.
4: Karena beli tiket sekarang nanti kita beli tiket juga.
3: Kalau kemarin belinya 2, besok belinya 4 gitu ya. Biar rame-rame. Gitu teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya kamu mungkin ngerasa bahwa jadi bagian juga dari perjalanan Cherry Pop dari tahun berapa sih Mas? 2022 ya?
4: 2022.
3: Gitu. Tapi awalnya sebenarnya tuh memang kan kalau ngomongin soal pagelaran atau festival musik itu kan banyak banget gitu. Nah kalau yang pengen cherry pop bedakan dengan yang lain apa sih gitu, buat teman-teman yang baru mungkin, tapi sekarang banyak tempat maba kan ya, yang dari luar kota, yang juga belum tahu cherry pop apa mungkin gitu kan. Kalau orang Jogja sendiri mungkin udah pada kenal semua, tapi kalau yang dari luar kota yang bikin mereka nanti pengen gitu ke cherry pop tuh apa sih?
4: Cherry pop itu sebetulnya kalau secara band sama aja ya, karena semua festival mungkin sekarang sama gitu. Cuman yang membedakan kita selalu memikirkan hal lain gitu. Hal lain itu seperti kolaborasi, artisnya yang memegang visual siapa, terus ada pertunjukannya, kontennya seperti apa, jenis panggungnya seperti apa. Band-band yang selama ini udah hiatus atau udah bubar, coba kita undang lagi gitu-gitu. Jadi kita lebih membicarakan bahwa generasi hari ini gitu, yang mungkin tadi obrolannya ini, oh ini generasi TikTok nih misalnya gitu, yang zaman waktu 2000-an awal atau 90-an dia belum pernah nonton band ini, coba kita undang. Tapi kita juga selalu mengundang band-band emerging hari ini, itu siapa nih gitu. Jadi kita coba merangkum berbagai hal untuk dijadikan sebuah perayaan bersama gitu.
3: Okay. Jadi apa namanya, bukan cuma teman-teman Gen Z aja yang bisa menikmatinya ya, tapi juga angkatan-angkatan sebelumnya juga bisa main-main di Cherry Pop 2026 ini, teman Pro 2 gitu ya. Yuk, yang pengen ikutan komen boleh banget di 0811-251-1025, atau kalau misalnya kamu mau nyapa-nyapa di live TikToknya Pro 2 Jogja. Ada beberapa sih yang udah join, cuma ini ada yang komen The Kick katanya, "Oi." Terima kasih. Yang nungguin performanya The Kick, ini kita sudah hadirkan Mas Jiwenya ya. Nanti coba kita cek tanya-tanya apa sih yang nanti mungkin mau ditampilkan, atau apa yang bikin kemudian The Kick ini mau menjadi bagian dari Cherry Pop 2026 ya. Yuk, ada Arsya tadi, ada aku harus sebutin nama akunnya enggak sih kalau TikTok tuh? Saya enggak mainan TikTok juga gitu, ini baru sekali. Kali ini kita lihat
4: mungkin
3: TikTok
4: lebih
3: ya kan.
4: Penting dikasih gift.
3: Dikasih gift ya. Oh ya.
6: Benar. Paus.
3: Dikasih paus lah perlu ya. Ada gajah, ada siapa lagi, coba dicek lagi, ada jendela lulu. Hai, halo. Thank you udah nonton live TikToknya kita. Yang masih mungkin penasaran sama gelaran tahun ini tuh bakal kayak gimana, teman produk lagi ngikutin dari tahun 2022 gitu kan ya. Apa namanya, naik turunnya berbagai kegiatan atau mungkin festival musik di Jogja. Nah, Cherry Pop ini menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu sih biasanya. Ini punya waktu tertentu gak sih? Ketika misalnya mau, oh udah waktunya mau Cherry Pop sebentar lagi nih gitu. Ada gak? Kayak bulan-bulan tertentu gitu. Kalau misalnya Cherry Pop muncul nih, biasanya di bulan-bulan ini gitu.
4: Kita mulai benar-benar, oh ini kayaknya Agustus nih. Itu mulai 3 kemarin gitu. Jadi 3, 4, dan 5 sekarang tuh mulai Agustus. Jadi kalau yang pertama, kedua itu iseng aja nih, pengen apa Juni, yaudah Juni. Pengen apa Juli, yaudah Juli.
3: Sesempatnya gitu. Kali gitu ya.
4: Ya, betul.
3: Tapi 3 gelaran terakhir ternyata di bulan Agustus.
4: Ya, bener gak sih? Baik, aku ngarang juga. Aku agak ngarang juga.
3: Ngarang juga.
4: 4 gelaran
3: ngarangnya
4: terakhir.
3: Ngarangnya meyakinkan.
4: 4 gelaran ini. Terakhir, oh 4.
3: Tuh, bahkan 4 tuh. Ya. Berarti bisa dibilang.
4: Berarti yang beda cuma satu.
5: Ya, yang pertama doang.
3: Oh, yang pertama
5: di
3: doang.
5: Di bulan Juni.
3: Oh gitu. Tapi gak ada spesifik di kenapa kemudian digelar di Agustus ya?
4: Ya karena momentum apa? Kemerdekaan gitu. Enggak juga. Karena gini, karena kita di Indonesia ini kan banyak festival, banyak banget gitu. Ada, ya sebutlah misalnya Synchronize, Pesta Pora, Joyland, terus Sound Project, ada Rockin Solo, di sini juga ada Simon ada Carousel, ada itu kan mereka juga teman-teman kita semua gitu. Kita coba menawarkan kayaknya yang paling longgar nih bulan Agustus gitu. Karena selain gitu, kalau kita tabrakan, bandnya juga sama gitu. Jadi kan lebih baik kita yang mengalah gitu.
3: Oh, iya. Aduh, ini kayak lagu jadi ya.
4: Enggak juga sih.
3: Timeline. Ya tapi kalau misalnya ngelihat perkembangan apa namanya, penikmat musik terutama yang main-main atau datang ke Cherry Pop nih, mungkin Mas Bayu selaku marketing ya, begitu kan, yang dirasa sudah pas belum dengan apa yang dipengen sama teman-teman Cherry Pop?
5: Kalau menuntut ideal mungkin itu apa ya, belum semuanya bisa kita akomodir mungkin ya, mm-hmm. mungkin masih ada beberapa hal yang di mata netizen tuh masih kurang gitu, mm. itu pasti ada gitu.
3: Ada aja yang komen
5: ada
3: gitu
5: aja.
3: Ya.
5: Cuman untuk tahun ini kita coba apa ya istilahnya, ya selalu kita coba perbaiki gitu, mm-hmm. dari hal-hal kecil misalnya gitu, terus mumpung apa lokasinya juga baru, mungkin juga apa ya beberapa program mungkin kita tingkatin lagi gitu, misal seperti manajemen sampah dan lain-lain gitu, mungkin mm-hmm. tahun ini akan kita coba tingkatin lagi gitu.
3: Oke. Okay. Gitu. Jadi memang ternyata komen-komen netizen di akun media sosial tuh cukup menjadi apa namanya acuan juga ya untuk kemudian perbaikan lebih baik ya.
5: Kita selalu tampung. Oh masalah A, B, C itu kita tampung. Hmm. Ya itu pelan-pelan kita coba benahi satu persatu gitu.
3: Oke. Okay. Di 2026 ini teman Roda mungkin ada yang baru yang belum pernah ditawarkan di tahun-tahun sebelumnya?
5: Apa mas?
3: Kalau untuk konsep selain tadi Repolita tadi ya gitu.
5: Kalau yang tahun ini mungkin itu tadi ada kita coba manajemen sampah. Jadi kita akan kerjasama dengan waste management untuk memilah sampah yang dihasilkan gitu. Mm-hmm. Terus
4: kita juga mulai di tahun ini kita mulai lebih terbuka untuk teman-teman yang melakukan praktik sosial gitu. Oh, iya. Jadi mm-hmm. misalnya kita juga mengundang teman-teman yang apa namanya lebih konsisten
3: konsen.
4: Ini kayak anu aja stand up ya lebih konsen ke pelecehan seksual misalnya karena dalam konser itu kan kita tidak tahu nih siapa yang menjadi pelaku atau yang menjadi korban dan macam-macam gitu, jadi kita menyediakan salah satu media khusus, kita mengundang salah satu ya semacam kayak LSM gitu untuk ngomongin tentang pelecehan seksual, jadi ada booth-nya khusus, terus ada juga tentang hak asasi manusia, terus ada juga tentang perlindungan orang utan dan beberapa hewan, terus ada tadi tentang sampah, air mineral, terus kita juga mulai membuka ruang yang lebih luas tentang donasi. Karena kita juga ada beberapa lelang gitu ya, yang mulai dari lelang yang dari sponsor gitu, sampai ke lelang yang benda-benda skena hari ini, hasilnya nanti kita donasikan ke beberapa panti asuhan gitu.
3: Oke, charity juga amal.
4: Charity, gitu ya. Nah, saya ngomong charity lupa lagi.
3: Iya, charity. Menarik karena berbagai isu yang diangkat ternyata. Jadi musik tuh jembatan aja gitu ya mas berarti ya.
4: Karena musik itu kan cuma pintu masuk gitu. Jadi di Cherry Pop selalu ada kayak semacam kolektif corner, ngumpulkan 40 komunitas, ada pameran visual, ada pemutaran bioskop dan macam-macam gitu.
3: Dan setiap tahunnya pasti ada yang berbeda gitu ya.
4: Iya.
3: Oke, okay, baik. Nanti mungkin giliran Mas Jiwe nih kita ajakin ngobrol teman Pro 2 lagi.
6: Asik.
3: Sepertinya sedang konsentrasi mengingat lirik-lirik lagunya.
6: Udah hafal.
3: Nanti kita obrolin lebih jauh seputar keterlibatannya Mas Jiwe dan The Kick di Cherry Pop 2026 teman Pro 2. Yuk yang masih mau ikutan komen boleh banget, mau say hi doang juga boleh di live TikToknya RRI Yogyakarta ya @RRI Yogyakarta, atau kalau kamu mau chat di 0811-251-1025 atau VN juga boleh. Nanti aku bacain deh, aku puterin teman Pro 2 di sore cerianya Pro 2 Jogja.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak, gimana sih?
5: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: sore ceria teman Bro 2. Masih berdengar sama Dis dan juga teman-teman dari Cari Pop ya. Ada Mas Dito, Mas Bayu dan ada Mas Jiwe nih yang udah gabung di sore hari ini. Yang tadi juga udah nyapa di live TikTok kita @RIYogyakarta. Terima kasih, matur nuwun nih. Sore-sore masih on aja. Weh, ada Mas Haji katanya dari teman-teman kita Pedal, namanya Pedal. Ada juga Bintang Pagi yang bilang The Kick ada kejutan apa lagi nih di Cari Pop tahun ini. Wah, ini boleh dibahas ya.
1: Pas banget.
0: Jadi gimana Mas Jiwe, The Kick punya kejutan apa gitu buat teman-teman yang nungguin?
1: Pertama, sebelumnya kan kami juga langganan main di Cari Pop dari dari yang
0: dari pertama.
1: Yang kedua.
0: Oh, kedua.
1: Dari Asram itu 2023.
2: Iya.
1: 2024, 2025 dan sekarang 2026 diajak lagi tapi yang spesial di 2026 dari Mas Dito, dari Mas Bayu mengabarkan bahwa kami akan dimainkan di panggung jam terakhir ya, di puncak acara.
0: Wah, penutup. Gong-gongnya nih ceritanya ya.
1: Tapi yang menjadi spesial kan di Cari Pop 2026 kami akan dikolaborasikan. Itu ide dari Cari Pop. Terus kami iya kan karena kami dikolaborasikan dengan band-band yang notabene teman kami dari sejak merintis dulu.
0: Oh.
1: Ada The Jeblok sama The Skid. Tiga band dengan semangat yang sama ya mungkin jadi. Dan kami udah memiliki kedekatan yang cukup lama. Jadi kami enak juga ngobrolin kolaborasinya kayak apa. Mengingat tiga band kalau dijadiin satu set tuh secara teknis bakal ribet pasti ya.
0: Iya. Walaupun karena mungkin genrenya mungkin kurang lebih mirip-mirip atau mirip, sama ya, gitu ya, ya mirip. Kan?
1: Cuman kan nanti akhirnya ada 15 orang di atas panggung.
0: Wow, lama ya.
1: Terus bagaimana cara membagi waktu itu yang bikin kami kayaknya perlu sering ketemu terus latihan bareng mungkin. Sedang di
0: kok usaha. Mungkin sih?
1: Ya, kami karena kami mungkin si Jeblok juga punya schedule bulanan yang padat. Terus The Kick juga. Skit pun sekarang kayaknya lagi rekaman. Jadi kami agak lumayan sulit untuk ketemu, apalagi Jeblok dari Klaten, Skit dari Solo. Jadi kami agak kesulitan untuk ketemu apalagi latihan bareng gitu. Jadi kayaknya kami tetap harus mempersiapkan secara teknis sendiri-sendiri dulu di rumah gitu. Yang ide besarnya apa nanti kita bisa latihan masing-masing di rumah gitu. Jadi latihannya kalau bertiga ini gak harus banyak gitu. Yang penting kami di rumah prepare masing-masing gitu.
0: Ini band aglomerasi ya, Klaten, Solo.
1: Ya, seru kan?
0: Jogja, asik. Bener-bener. Berarti pertama kalinya kalian collab bertiga band ini?
1: Kalau bertiga pertama kali, kalau sama Jeblok dulu pernah di 2023 di Jakarta.
0: Berarti udah kebayang keriuhannya ya gitu.
1: Ya berdua aja udah riuh.
0: Udah riuh banget apalagi ini ya. Tapi justru itu yang justru jadi daya tarik mungkin ya Mas Bayu, Mas Dito ya. Bahwa ini loh pertama kalinya band ini akan tampil di panggungnya Cari Pop, satu panggung pula gitu kan, sebagai penutup pula gitu kan. Harapannya mungkin buat teman-teman juga yang masa masing-masing band yang datang dari Klaten, yang datang dari mana Solo gitu, semua kantor parua di Cari Pop gitu ya. Wah, asik juga nih kalau kayak gini. Tapi ini The Kick jadi satu-satunya band yang kolaborasi dengan band lain atau ada collab-collab lainnya Mas?
1: Itu dijawab Mas Bayu.
0: Mas Bayu atau Mas Dito?
2: Mas Dito aja.
0: Mas Bayu udah main lempar aja. Gimana Mas?

0: apa ya?
1: Skandal.
0: Oh iya, ada. Jadi tahun ini kita ada 5 penampil spesial gitu. Mm-mm. Terus yang kolaborasi ya mungkin secara kolaborasi antar band ya, itu ya baru Nevermind The. Ini nanti Nevermind Jeblok The Kick The Skit ini juga akan kita kolaborasikan lagi dengan fashion designer dari Bali.
2: Oh iya, itu.
3: Oh, wow. Benar.
0: Jadi dia nanti mereka di atas panggung memakai baju-baju ya gimana ya? Bagus juga ya gitu, jelek juga enggak.
2: Baju estetik.
0: Baju estetik. Ya, estetik. Ya, ya, ya, ya, karena ya, itu yang ngomong orang Bali ngomongnya bukan estetik. Estetik.
3: Oh, estetik.
1: Namanya siapa sih? Kolaboratornya.
0: Future Laundry. Future. Jadi nanti bisa dilihat Instagramnya
3: Future Laundry.
0: Gitu. Terus nanti juga ada kolaborasi dengan video mapping gitu. Mm-mm. Tapi bukan video mappingnya bukan menembakkan di candi gitu, bukan. Mm-mm. Tapi ada deh, pokoknya akan di atas panggung.
3: Oke,
0: gitu.
3: Oke. Okay. Jadi jangan membayangkan di candinya, tapi ada sesuatu yang berbeda lah, begitu ya. Main mappingnya teman pro dua ya. Map mappingnya kalau misalnya kamu paling seneng sama hal yang begitu tuh, itu jadi salah satu yang bakal ngeramein di Candi Pop tahun ini. Ada berapa panggung, Mas?
0: Empat.
3: Ada empat panggung,
0: empat
3: ya?
0: Panggung ya.
3: Oke, berarti penutupnya The Kick dan kolaboratornya akan di panggung utama ya?
0: Panggung utama, panggung Cherry. Jadi asik. Panggung Cherry, panggung itu panggung utama, ada panggung Nanaba, ada panggung Yayapa, dan ada panggung Chili Stage.
3: Oke, unik deh. Boleh nanya nggak sih? Walaupun kayak pertanyaannya agak cemen ya, tapi nggak apa ya. Maksudnya kenapa dikasih nama Nanaba, Yayapa, Chili gitu?
0: Kalau Cherry ya memang itu identitasnya ya.
3: Iya kan, kalau Cherry identitasnya gitu.
0: Nanaba sama Yayapa biar ditanyain aja gitu. Kenapa namanya itu?
3: Jadi udah sering nih kalau misalnya diundang ya, interview benar, kemana-mana pasti ada yang nanyain deh gitu ya.
0: Bisa tanya. Nah fungsinya untuk ditanyain.
3: Oh gitu. boleh. Tapi beneran aku penasaran soalnya gitu, kok namanya tuh
0: yang ada konsepnya malah panggung Cili.
3: Oh, okay.
0: Jadi panggung Cili ini panggung yang hanya bisa diakses 100 penonton. Jadi kita tertutup, areanya 20 meter kali
1: 20 kali 25.
0: Kita bikin area tertutup.
3: Iya. Yeah.
0: Dan hanya memainkan band-band yang sifatnya itu lebih ke eksperimental, terus dia lebih liar, terus dia lebih punya konsep yang lebih intim dengan audiens gitu. Jadi gitu sih.
3: Oke, lebih membara ya karena ya, Cili.
0: Pedes. Kecil-kecil cabai rawit.
3: Cabai rawit.
0: Ya, ada konsep cuma itu, kok lainnya enggak.
3: Oh gitu. Yang lainnya enggak ada. Jadi cuma karena suka aja gitu.
0: Ya.
3: Oh gitu, beneran Mas?
0: Iya, bener.
3: Aku menunggu penjelasan lebih panjang nih Mas Bayu. Enggak, ternyata ya. Dan apa dan apa itu karena enak aja didengerin gitu ya.
0: Iya. Ganjil aja, ganjil.
1: Ganjil.
3: Apa ya apa. Oke deh. Boleh. Nah, kalau misalnya mau, oh berarti masing-masing nanti terkait dengan tiketing, berarti kalau pengen ke Chili Stage ada sendiri gitu ya?
0: Enggak, semua bisa di
1: bisa diakses, cuman karena dia indoor dan terbatas ya, cepet-cepetan aja masuk situ.
0: Biasanya gantian.
1: Biasanya gantian tiap band. Kalau udah penuh ya udah ditutup pintunya.
3: Oh, oke. Okay. Dan selalu penuh setiap tahunnya si Chili Stage.
0: Mesti penuh.
1: Mesti penuh.
3: Ditunggu-tunggu banget nih ya. Kalau The Kick pernah main di Chili Stage?
0: Waduh,
2: enggak berani cari tahu enggak.
0: Enggak cukup penontonnya.
3: Baiklah. Oke, ini ada teman kita yang gabung di 08112511025. Coba aku cek dulu ya. Ini soalnya aduh. Nah, ini dia nih. Dari teman kita dari Ica yang nanya, katanya Cherry Pop ini kan dibikin tiap tahun nih gitu ya. Mungkin enggak nanti di tahun ini udah 5 tahun katanya, di tahun ke-6 atau tahun ke-7 itu bakal digelar lebih besar dari sekarang katanya. Sekarang di Prambanan nih, mungkin punya bayangan enggak katanya mau digelar di mana katanya tahun depan? Apakah di Prambanan lagi? Wah, gimana Mas? Ini aja
0: malah kemungkinan tahun depan. Jadi Cherry Pop itu kan acaranya punya banyak IP gitu. Mm-hmm. Jadi ada Cherry District itu khusus merchandise, kemarin kita bikin di GIK, ada Cherry Live itu khusus showcase, itu bisa 2 atau 3 bulan sekali. Nah, tahun depan kita akan membuat Cherry Live itu tapi sebesar Cherry Pop gitu. Tapi dengan jumlah band yang hanya 5 gitu.
3: Oke.
0: Nah, bandnya siapa? Masih rahasia.
3: Ini rahasia aja belum digelar ya, yang cara 2026 udah ngomongin tahun depan nih gitu. Oke, okay. Berarti memang enggak hanya kemudian kita bisa nonton musiknya, tapi juga ini kalau aku cek ada Cherry Kids, Cherry Market, yeah, Cherry District gitu. Yeah. Oh, rame dong ya.
1: Yeah.
3: Ada kalau Penaskena itu apa Penaskena?
0: Penas kamu apa aku? Kamu aja
3: gantian. Iya, iya Mas Bayu nih. gantian. apa jadi, tuh Mas?
1: Penaskena ya salah satu, sebenarnya kalau di Cherry Pop itu kita selain sibuk ngurusin festivalnya, juga sibuk ngurusin programnya. Bahkan bisa lebih sibuk daripada ngurusin festivalnya sendiri. Itu salah satunya ada Penaskena, terus ada Rekam Skena juga. Nah, kalau Penaskena ini tahun ini sebagai agenda road to, jadi itu semacam workshop penulisan gitu. Jadi lebih ke arahnya jurnalisme musik. Nah, tiap tahun selalu kita buka submission gitu. Untuk teman-teman yang tertarik di dunia jurnalisme musik gitu. Nah, yang berbeda di Penaskena tahun ini itu outputnya bukan reportase tapi lebih ke
0: komik.
1: Jadi bikin komik.
3: Bikin komik. Ya. Berarti dengan ilustrasi visualnya juga ya, kan ya, kalau ya, komik. Oke.
1: Komik, dan kita juga Penaskena itu sudah menerbitkan majalah.
0: Ya.
1: Namanya Hello Pop.
3: Oh wah, ya, selamat ya. Hello Pop. Gitu.
0: Besok edisi ketiga.
1: Ya, besok edisi ketiga. Jadi untuk tahun ini lebih fokusnya ke submissionnya untuk tadi teman-teman bisa create komik melalui Penaskena dan untuk Hello Pop edisi ketiga gitu.
3: Oke. Oh, Hello itu Pop sih. Edisi ketiga setiap tahun rilis si apa sih Hello Pop ini?
0: Hello Pop itu cita-citanya dulu
1: 3 bulan sekali.
0: Tapi setelah 1 bulan lewat kayaknya 2 bulan deh. 2 bulan terus 3 bulan. Nah, ternyata idealnya 4 bulan sekali.
3: Oke. 4 bulan sekali. Berarti sudah dari ketiga. Tahun kemarin ya, dari tahun kemarin. Oke, ini edisi ketiga gitu, teman Pro 2. Dan kalau mau ikutan, masih bisa dibuka nggak submission untuk komiknya ini?
1: Kalau submissionnya sebenarnya udah ditutup.
0: Udah kemarin kita workshop 2 hari.
3: Oh iya ya, tinggal tunggu karyanya aja berarti kan?
1: Iya, jadi nanti teman-teman yang ikut workshop akan langsung meliput di hari H. Nanti outputnya setelah itu baru akan bikin komik.
3: Oke, kalau Cherry Kids apa nih?
1: Nah, Cherry Kids tuh
3: menarik loh Cherry Kids.
1: Apa ya? Sebenarnya sebuah area yang kita adakan untuk memfasilitasi teman-teman karena yang datang ke Cherry Pop juga banyak keluarga muda yang masih anaknya masih kecil-kecil gitu ya.
3: Keluarga Skena ya.
1: Iya. Nah,
3: iya. Kita
1: coba wadahi dengan adain Cherry Kids. Jadi di situ nanti juga akan banyak kegiatan untuk anak-anak. Jadi anaknya bisa ditaruh situ, orang tuanya mau nonton.
0: Konsepnya bukan penitipan ya,
3: bukan ya. Ada kegiatan.
0: Ada workshop,
1: ada workshop.
0: Melukis, ada dongeng.
3: Iya,
0: kita juga kolaborasi dengan ini boleh nyebut satu brand ya, makanan gitu Indofood. Nanti kita akan ada berapa aktivasi dari Indofood di situ dan macam-macam gitu.
3: Oke, baiklah. Jadi memang difasilitasi itu bukan cuma orang tuanya tapi anak-anaknya juga, teman Pro 2 ya. Ini untuk generasi pecinta musik berikutnya dibawa untuk nonton konser.
0: Dan tempatnya Cherry Kids itu di sebelahnya Chili Stage. Jadi Cherry Kids itu memang anak-anak. Kalau Chili Stage itu dewasa yang perilakunya anak-anak.
3: Inner childnya ya. Baiklah. Deketan, jadi bisa ngintip-ngintip anak-anak kita lagi ngapain di sana. Baiklah. Ada berapa band yang akan tampil tahun ini?
0: 68.
3: Ada 64.
1: Terus kemarin tambah 1.
0: 65.
3: Wow, banyak ya teman Pro 2 ya. Jadi cepetan aja kalau emang belum punya tiketnya. Kalau Mas Jiwe, kalau nanti kira-kira di panggungnya Cherry Pop yang sekarang nih, karena pertama kalinya manggung sebagai berarti closing act gitu ya. Penutup kan berarti kan gitu. Selain tadi persiapan manggung gitu kan, apalagi ada lagu baru kah atau apa yang mungkin disiapkan?
2: Oh ya, karena kami di bulan kemarin tanggal 10 kami merilis album ketiga kami. Jadi mungkin di set The Gig kami akan memainkan album ketiga pertama kali di Jogja.
3: Wow.
2: Karena dari kemarin kan aku habis rilis tour di 10 titik. Terus malah belum dibawain di Jogja sendiri. Dan rencananya akan dibawakan di Cherry Pop.
3: Kok iso belum dibawain di Jogja nih, gimana ceritanya?
2: Karena belum manggung di Jogja. Jadi pas banget Cherry Pop membawa kami manggung ke Jogja lagi. Dan dari kemarin kita keluar. Terus mungkin ya itu persiapan mental sih lebihnya, karena beban banget main habis festivalis gitu. Jadi gak bisa tidur kadang-kadang.
3: Oh gitu ya.
2: Kok habis festif gitu.
3: Ada perlu support lebih mungkin.
2: Ya, mungkin dari teman-teman, lain, ya.
3: Benar-benar. Apa sih sebutan buat apa namanya? Teman-temannya The Kick apa?
2: Fanbase-nya,
3: ha?
2: Ini terdengar agak serem ya, Brigades.
3: Wah.
2: Serem kan?
3: Brigades.
2: Ya. Ini kami dibentuk karena ya teman-teman pengen, Mas ini dibentuk ya. Ya, monggo. Aku kasih saran nama aja mungkin yang khas Kota Gede banget gitu.
3: Oh iya.
2: Bergoto.
3: Brigades, iya lagi.
2: Aslinya kan bergoto kan.
3: Oh iya, iya. Jadi Brigades, yes. Ya, agak lebih sedikit apa namanya? Menginternasional,
2: yes,
3: gitu ya.
2: Agak kecil aja sih, Mbak.
3: Oke, ini ada dari teman kita, kalau masuk venue dari Bintang ya, Bintang Pagi ya. Kalau masuk venue harus beli tiket Prambanan enggak katanya? Nah.
0: Yeah. Kita setelah nego-nego gitu, itu agak lama sih dengan, karena yang memutuskan Prambanannya ya, gitu. Jadi akhirnya kita dapat harga spesial, masuk itu dari harganya biasanya 65, kita ke 50, tapi kalau belinya di Maghrib, jadi 25. Tapi saya sarankan, banyak sekali program dari TikTok, saya lupa nama programnya apa, nanti bisa dicari itu, beli tiketnya cuma 35 ribu.
3: Oke.
0: Okay, atau 30 ya.
1: Ya, banyak promo-promo di dari TikTok biasanya.
3: Ya. Oh, oke. Okay. Baiklah. Jadi harus pantengin terus TikTok-nya gitu ya, kalau misalnya pengen tahu gitu. Dan terjawab ya tadi dari teman kita Bintang Pagi nih ya. Coba aku cek lagi yang udah gabung di WhatsApp di 08112511025. Dari Iwa di Semarang katanya mau tanya live Sablon waktu Cerewet tahun ini bandnya siapa aja katanya?
0: Enggak ada.
1: Tahun ada
0: ini kita enggak ada.
3: Enggak ada band-nya.
0: Ada live Sablon tapi bukan band.
3: Oh
0: bukan
3: gitu. Ya. Kalau kemarin band.
0: Ya, kita selalu band.
3: Okay.
1: Jadi kalau tahun ini live Sablon-nya lebih ke apa ya? Art rock Cherry Pop sendiri gitu. Terus kalau band kita arahkan ke
0: Cherry Merch.
1: Jadi kita akan merilis sekitar 21 merchandise kolaborasi dengan band.
0: Ya.
3: Oke. Okay.
1: Yang akan kita rilis di hari H.
3: Termasuk The Kick juga?
0: Ya.
1: Ya.
3: Oke, okay, baiklah. Kok gak happy sih kayaknya merch-nya di launch?
2: Happy banget.
3: Iya, baiklah. Sekali lagi yang istimewa adalah tahun ini tidak dengan band ya. Yeah. Gitu. Itu buat Iwa di Semarang sudah terjawab gitu pertanyaannya teman Pro 2. Ini katanya ada special set dan segala macam gitu. Ada band mitos itu, band mitos yang bagaimana tuh? Ini kok aku membaca rilisnya agak, hah, band mitos tuh yang kayak gimana ya?
0: Ya, kita mengundang Nyi Roro gitu loh.
2: Wiro Sablon.
0: Ya, jadi di Cherry Pop kita selalu memilih band tuh berdasarkan 4 kurasi gitu. Jadi band populer, band tematik, band emerging, dan salah satunya adalah band mitos.
3: Mitos
0: itu adalah band-band yang sudah lama bubar atau dia band hiatus. Bandnya masih ada tapi jarang main, ya gitu-gitu. Jadi kita selalu mencoba mencari itu. Gitu.
3: Dan mereka mau diajakin buat manggung lagi di Cherry Pop.
0: Butuh waktu, kadang-kadang bisa sampai 2 atau 3 tahun gitu.
3: Untuk membujuknya ya.
0: Karena kan persoalannya sudah bukan lagi persoalan yang mereka untuk terkenal ya, atau di mereka dalam tanda kutip mencari nilai ekonomi. Pasti ada persoalan internal yang sulit untuk diungkap gitu. Setajam silet. Nah, tapi ada berapa. Jadi kita untuk mencari band mitos itu kita butuh waktu yang panjang banget, 2 atau 3 tahun gitu. Nah, tahun ini banyak nih. Apa aja sih? Ada lipstick lipsing
1: dari Semarang. Ada Sigmund
0: dari Bandung.
3: Okay. Terus
0: ada projectnya Efek Rumah Kaca.
1: Oh,
0: dia
1: iya,
0: punya project lain namanya Pandai Besi.
2: Pandai.
0: Itu juga hampir lebih dari 10 tahun belum main di Jogja kayak gitulah.
3: Oke. Dan ya berarti banyak nih yang mau kan kalau diajakin band-band ini gitu kan ya.
0: Ya tapi pendekatannya lama banget.
1: Lama banget.
0: Personal. Okay.
3: Jadi untuk Cherry Pop tahun depan mungkin pendekatannya udah 2 tahun yang lalu udah dideketin ya, nih gitu kan ya, dipepet terus. Ternyata mereka akhirnya say iya juga gitu teman-teman, dua ya bisa untuk manggung di Cherry Pop. Nah, ini kalau misalnya buat teman-teman yang akan jadi pengalaman pertama mereka untuk nonton Cherry Pop, mungkin apa sih yang menurut Mas Dito, Mas Bayu atau Jiwe deh gitu, Mas Jiwe deh gitu ya, yang bakal bikin mereka kepengen untuk nonton Cherry Pop?
0: Jiwe dulu.
3: Mas Jiwe dulu deh. Apa nih?
0: Buat para Jiwilisius.
2: Kalau aku sih malah berharap ini jadi titik tengah teman-teman di Jawa Barat atau di Jawa Timur untuk ketemu. Hari ini aku rasa banyak fanbase dari banyak band yang saling berkomunikasi gitu, saling berteman di sosmed. Terus mereka biasanya bertemu di sebuah festival. Dan menurutku Cherry Pop tuh cocok untuk mereka bertemu. Karena di titik tengah.
3: Titik tengah ya.
2: Mengumpulkan teman-teman yang dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang gitu di Jogja.
3: Oke. Okay.
2: Pas banget sekalian nonton Candi.
3: Nonton
2: kapan
3: Candi.
2: Kapan lagi?
3: Nonton Candi. Yes. Main di Candi, iya gitu. Ini siapa nih yang pingsut, Mas Dito atau Mas Bayu?
1: Bayu boleh. apa ya? Ya kalau menurutku, ketika kalian datang ke Cherry Pop tuh nggak cuman dapat musiknya toh, nggak cuman dapat nonton band di atas panggung terus udah gitu, tapi masih banyak apa ya area-area yang kita aktivasi gitu, termasuk ada Cherry District gitu, terus ada Cherry Market, bahkan kalau ngomongin Cherry Market tuh nanti akan ada 50 tenan F&B yang itu juga kita kurasi lagi, brand-brandnya yang akan menjajakan makanan minumannya gitu. Terus di Cherry District juga tadi Cherry Mars akan merilis 21 merchandise band. Terus di situ kita juga bawa toko musik, kita kerjasama dengan Jogja Record Store Club buat membuka toko musik di situ. Akan ada banyak rilisan fisik, kaset, CD, vinil, bahkan ada satu aktivasi namanya signing session. Jadi nanti teman-teman yang punya koleksi bisa dibawa ke situ untuk langsung ditandatangani sama artisnya gitu.
3: Wah. Wow.
1: Itu juga.
3: Oke.
1: Terus ada area satu lagi namanya Community Corner. Di situ akan ada exhibition juga ya, Mas. Ya, ada exhibition juga nanti.
0: Workshop.
1: Ada talk show, ada workshop, exhibitionnya juga salah satunya dari Sir Dendi. Gitu. Jadi banyak area-area yang bisa explore gitu. Selain sekedar nonton bandnya di atas panggung gitu. Jadi ya bisa kayak ya nyambung di Mas Yiwe tadi, jadi tempat berjejaring lagi sih gitu. Dapat teman baru kayak gitu.
3: Karena banyak pasti komunitas bukan cuma dari Jogja aja yang datang. Betul. Ya. Oke. Mas Dito.
0: Sama sih, sebetulnya saya lebih sepakat yang disampaikan Jiwe ya, karena ini kan titik temu gitu. Kalau explore, ya saya yakin ketika datang sebuah festival tuh pasti senang-senang dengan berbagai macam peristiwa gitu. Nah, yang menarik dalam 5 tahun ini saya banyak bertemu mahasiswa yang tugas akhirnya dan dia bisa lulus gitu dengan mengangkat tema Cherry Pop gitu. Terus ada juga teman-teman yang akhirnya mendapatkan pekerjaan ketika berjejaring di Cherry Pop. Ada juga yang paling heroik, bukan heroik ya, paling dramatis, ada yang berkenalan di Cherry Pop, terus akhirnya menikah dan mas kawinnya tiket Cherry Pop.
3: Wow, keren. Macam itu.
0: Ada yang band yang sudah malas gitu ketika main, dia masih melihat orang-orang di depannya hafal liriknya, terus akhirnya mereka memberanikan diri lagi untuk masuk ke dalam industri ini gitu. Dan berbagai macam hal lainnya, dan saya kira Cherry Pop ini cuman pintu masuk untuk mengupayakan segala hal dari berbagai macam pertemuan, gitu sih.
3: Oke. Jadi hal-hal yang mungkin belum terjadi ketika kalian tidak datang ke Cherry Pop, gitu.
0: Betul,
3: ya. Nah, kalau pas datang, kemungkinan-kemungkinan itu bisa kalian dapatkan, gitu. Ya. Tinggal gimana caranya aja bisa kemudian dapetin tiketnya, ya kan? Ya. Ini kalau misalnya mau beli tiket, bisa kemana? Mungkin
1: bisa langsung ke website cherrypop.id atau langsung ke festiket.id.
3: Oke, bisa langsung ke sana ya. Oke, terus ini adalah di hari apa? Tanggal berapa? Dua hari ya? Tadi belum sebutin loh.
2: Disepil
3: loh. Kita udah ngomong panjang.
2: Orang nih, datang Senin, orang bisa datang Senin loh.
3: Kapan nih gitu, ya kan?
0: 22 sampai 2-3 Agustus.
3: Oke. Okay.
1: 2 hari, Sabtu Minggu
3: ya, atau... gitu pas lagi weekend, apalagi buat yang tadi keluarga-keluarga muda yeah. yang skena ini, teman produa nih CD Pop bisa jadi salah satu pilihan untuk bisa berweekend bareng keluarga lah gitu ya. Bisa langsung aja kalau mungkin mau DM tanya-tanya bisa ke sosmednya kemana
1: Mas? Ke @cherrypopfest.
3: @cherrypopfest. Yeah. Semua ya untuk TikTok, IG.
1: Iya, yeah, sama.
3: Apapun itu kesana ya bisa tapi, langsung sana.
1: Informasi utamanya akan ada di IG.
3: Di IG.
1: Di situ udah lengkap lah.
3: Okay, baiklah kalau gitu tiket masih on sale jadi langsung yeah. aja sebelum kehabisan ya.
0: Betul.
3: Kapasitas targetnya berapa nih yang akan datang besok?
0: Kalau target kami sih karena kita pindah salah satu alasan pindah ke Prambanan karena memang kapasitasnya ada 20 sampai 25 gitu. Mungkin ideal kami sih 20 aja.
3: Oke,
0: gitu.
3: Oke, okay, okay. Baiklah kalau gitu ya. 20 orang aja lumayan lah ya.
0: 20 ribu.
3: 20 orang, 20 ribu teman produk
2: 25
3: ya.
2: ribu lah
3: ya. Oke, okay, baiklah di angka 20 sampai 25 ribu ya. Kalau 20 orang private concert dong.
2: Chili steak tadi.
3: Chili steak saja.
0: Garam steak.
3: Intimate 20 orang doang Pak. Baik, terima kasih banyak Mas Dito, Mas Bayu dan juga Mas Jiwe. Semoga Cherry Pop 2026 ini bisa tadi menghadirkan apa yang memang secara konsep pengen banget dinikmati oleh banyak orang ya. Banyak teman-teman komunitas yang bisa berkumpul di situ ya. Terima kasih banyak sudah mampir main ke Produa Jogja.
1: Iya, sama-sama.
3: Dan juga untuk teman Produa yang sudah tadi nyimak di live TikToknya RRI Yogyakarta ya, yang sudah WhatsApp juga terima kasih. Ingat beli tiketnya karena kita nggak punya gratisan. Yes. Baiklah sampai ketemu di Cherry Pop 2026 dan mungkin di tahun-tahun berikutnya ya Mas Dito ya, Mas Bayu dan juga Mas Jiwe. Sukses selalu teman Produa, thank you ya.
2: Iya, bye bye, see you guys.
4: Sore ceria, kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produa FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
0: Pro 2 Indo Hits. Persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
3: Teman Pro 2, ini dia juara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk Anji, Putus atau Terus.

Kalau Prodia masih berangkat sama Adi, siapa bersama semua di sore ceria Prodia Jogja. Sampai di mana hari ini kegiatan kamu? Masih ada 2 atau 3 yang harus dikerjain, tapi kayaknya kok gak kelar-kelar ya. Jangan cuma dipikirin tapi dikerjain, makanya biar cepat selesai. Kalau dipikirin doang emang telepati bisa selesai sekarang juga, ya kan? Ditemenin deh kalau emang ternyata kamu masih perlu naikin mood gitu kan ya. Dikasih lagu-lagu yang enak di sore ceria Prodia Jogja ya. Sampai nanti jam 7 aku nemenin kamu barengan sama sore ceria di 102.5 FM.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

buat yang kayaknya seharian ini cukup padat acaranya, udah mulai berasa lelah ya. Aktivitas kamu draining banget memang, ya secara fisik, ya secara pikiran gitu. Waktunya untuk kembali bikin suasana jadi lebih nyaman, bisa pulih lagi nih pikiran-pikirannya kamu, ataupun juga tenaganya bisa balik menjelang istirahat yang lumayan panjang sampai nanti malam ya. Kalau memang kamu ternyata hari ini bisa selesai lebih awal sih, jam segini biasanya masih di jalan, tapi kamu udah di kos-kosan atau ada yang udah sampai rumah, udah rebahan aja, udah mulai buka laptop, nonton apa ya bisa ditonton hari ini, wah. Atau masih sambil nyimak Pro 2 Jogja. Jangan lupa untuk dengerin juga di RRI Digital, teman Pro 2, bukan cuma di rri.co.id streaming di situ, tapi di RRI Digital ya. Kalau belum punya, download di App Store atau di Play Store. Kalau kamu udah download dan udah terinstall di handphone kamu, akan lebih gampang mau dengerin kapan aja, di mana aja. Mau denger Pro 2 Jogja bisa, Pro 2 di seluruh Indonesia juga dari Sabang sampai Merauke bisa banget. Buat kamu-kamu yang datang dari luar kota, jadi maba nih di Jogja, kangen sama suasana di kota kamu mungkin. Nah, penyiar Pro 2 di kota yang ada di seluruh Indonesia ini bisa jadi pengobat kangen kamu kali. Cobain kamu cari deh gitu. Kalau Pro 2 Jogja sih paling bawah, scroll terus mentok sampai bawah, nah itu ada Pro 2 Yogyakarta. Kalau kamu asalnya kota mana? Di Bandung ada Pro 2 Bandung, atau di mana nih? Di Wamena ada. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke deh, teman Pro 2, makanya install aja dulu, download RRI Digital ya.

0: gini teman Pro 2, kayaknya belakangan emang harus lebih ini ya, harus lebih telaten untuk bawa mungkin jaket atau sweater supaya di jalan nggak terlalu kena hawa dinginnya gitu. Kadang sampai ketulang soalnya teman Pro 2. Sambil kamu istirahat atau mungkin segera jalan pulang untuk teman Pro 2 yang muslim yang menanti waktu maghrib, kita jalan bersama waktu maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta, juga daerah sewaktu bersama Pro 2 Jogja di 17:42.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Allah.

Hakima. Teman Pro 2 yang berbahagia, dalam suatu hadis disebutkan dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansyari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu perkara yang telah diketahui oleh manusia dari kalimat kenabian terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari. Tetapi teman Pro 2 sekalian, perlu disadari bahwa memiliki rasa malu yang berlebihan dapat menghasilkan dampak negatif, meskipun sebenarnya malu adalah sikap pertengahan. Jika dia terlalu ke kanan, maka akan membentuk rasa minder. Sedangkan jika dia terlalu ke kiri, maka akan menimbulkan rasa gengsi. Minder

sebagai alat kontrol. Rasa malu harus dipelihara dengan baik agar tetap pada koridornya, sehingga tidak menimbulkan rasa minder maupun gengsi. Kita bisa mengimplementasikan dari yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana hadis, sesungguhnya setiap agama itu memiliki akhlak, dan akhlak Islam itu adalah rasa malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bagi sebagian muslim, rasa malu harus dapat membangkitkan potensi diri. Rasa malu hendaknya dapat membangkitkan akal sehat. Rasa malu juga diperlukan agar manusia tidak melakukan hal-hal yang nekat hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Maka teman perdua sekalian, rasa malu juga dapat membangkitkan keberanian. Di antara contohnya adalah berani untuk mencari dengan mengamalkan ilmu. Dia tidak gengsi jika ada orang yang lebih pintar darinya kemudian menggurunya. Dia juga tidak minder untuk berbagi ilmu kepada siapapun. Maka teman perdua sekalian, di akhir kalimat ini adalah hadis, iman dan malu merupakan pasangan dalam segala situasi dan ini kondisi. Apabila rasa malu sudah tidak ada, maka iman pun sirna. Hadis riwayat Al-Hakim. Demikianlah teman produs sekalian. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.
2: Take up every corner of my mind. What you gonna do now?
3: Ya nungguin jamu-jamu lagu kamu teman Pro 2. Sekarang bisa langsung aja WhatsApp ke 0811-251-1025 ya. Aku udah nyiapin 5 lagu nih. Silakan dipilih mana yang pengen kamu dengerin ya. Ada lagunya Seung Si Kyung featuring Raisa, Heaven Knows. Good Times-nya Lucas Graham, Joji, Love You Less, dan Teh Hijau punya Tulus. Pengen denger yang mana teman Pro 2? Juga ada NPD, Lupain Aku Please ya. Kan 5 atau 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 lagu ini gak semua bisa diputerin. Cuma 3 lagu yang mendapatkan suara paling banyak yang teratas nanti bakal kuputer di 18.45 ya. Cepetan aja langsung gabung di jamu jam lagu kamu di Pro 2 Jogja.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, mas, maaf ngerokoknya di sana aja, mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
3: Kata siapa?
2: Kata tulisan di samping masnya. Tuh, gede kan tulisannya. Kata undang-undang juga, mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas

0: Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, Mas.
1: Masa iya?
2: Selamat siang, Mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruangan khusus di sebelah sana.
0: Tuh kan.

hasil fotonya blur gitu kan ya. Dan ngerasa sayang banget karena momennya tuh gak datang dua kali dan gak keulang gitu kan. Jadinya ya sayang aja, walaupun sebenarnya kamu ingat banget momen itu apa, orang-orang di dalamnya, tapi karena memang hasilnya blur kayak, wah sayang banget ya gitu. Padahal bisa bagus banget tuh, secara angle udah oke, terus juga apa namanya, bisa jadi momennya istimewa, teman pro 2 ya kan. Dan sebenarnya sih kamera yang kamu pakai ataupun gadget apapun lah, bukan cuma kamera ya, bisa jadi memang handphone gitu kan, itu udah canggih banget. Cuma yang namanya alat super canggih, kalau yang makainya nggak canggih itu hasilnya tetap lain ya. Bisa jadi pas fotoin kamu ternyata dia buru-buru orangnya, atau memang ya dia memang nggak se-oke itu sih kalau berhubungan dengan foto memoto gitu kan ya, atau video memvideokan sesuatu. Jadi hasilnya kayak gitu deh, serba blur, sayang kan ya. Lain kalau emang dibikin blur dalam rangka kamu memang kepengen itu foto rada-rada sedikit blur lah gitu ya, ada efek bokehnya mungkin gitu. Jadi kayak estetik nih gitu. Tapi kan gak semua foto memang cakep atau kelihatan oke kalau dibikin blur ya. Hai, apa kabar teman Pro 2 yang tadi komen di 0811-251-1025. Aku mau nyapa dulu buat Ika Diwates. Dis, ikutan jamu dong, boleh? Boleh banget, langsung aja. Kalau emang kamu pengen gabung di 0811-251-1025 ya. Ada yang udah mulai ngantuk teman Pro 2, karena memang ternyata tadi siang gak sempet tidur siang misalnya. Kegiatan kamu banyak banget, bangun pagi-pagi, tapi ya ternyata sampai jam segini kamu belum sempat untuk istirahat ya. Belum ada yang bisa bikin kamu lebih ngerasa segeran gitu kan teman produser, lain mungkin bantuan dari kopi kalau kamu suka ngopi ya. Kalau zaman sekolah dulu mungkin tidur siang tuh jadi hal yang kamu hindari banget karena gak kepengen, pengennya main. Cuma kalau sekarang semakin bertambah usia kok jadi kayak kepengen tidur aja gitu ya. Well, kalau ngomongin soal tidur siang, beberapa sekolah terutama yang SD biasanya sih ya gitu, TK IT atau STIT itu ada program tidur siang karena mereka full day kan di sekolah. Tapi kalau misalnya sekolah-sekolah negeri kayaknya jarang deh punya program tidur siang ya, karena biasanya siang tuh udah pulang aja gitu kan ya. Kalau mungkin yang perlu program tidur siang tuh sebenarnya kayak kantor ya nggak sih, power nap gitu loh teman Pro 2. Jadi selain memang waktu untuk makan siang, juga ada power nap untuk tidur siang 15 menitan lah gitu kan ya. Tapi mungkin berpengaruh ke jam pulang nggak sih, ntar pulangnya lebih lama misalnya gitu kan ya, karena tadi nambah 15 menit waktu istirahatnya buat tidur siang. Tapi katanya bikin lebih produktif tuh, kalau di Jepang udah dikerjain sih kayak gitu. Tapi nggak tahu ya kalau di Indonesia mungkin bisa cocok bisa enggak gitu kan ya. Yuk yang tadi belum sempat tidur siang dan sekali ngantuk-ngantuknya, semoga bisa agak kehibur sama lagu yang aku puter ya teman Pro 2 ya. Yang pengen ikutan gabung di jamu jam lagu kamu langsung aja WhatsApp. Lagu pilihannya ada NPD Lupain Aku Please, terus juga Raisa bareng langsung si Kyung ya Heaven Knows, Good Times ya Lucas Graham, Joji Love You Less, sama Teh Hijau punyanya Tulus. Mau denger yang mana kamu?

0: Prodwell FM. Teman terbaik kamu.
1: Prodwell Weekly Hits on Prodwell Jogja. Teman terbaik kamu.
2: Kembali merilis lagu Jangan Terlalu Posesif, sebuah penghormatan kepada salah satu band yang paling membentuk perjalanan musikal mereka, yaitu Naif. Tanpa mengubah aransemen lagu, The Lantis memilih menghadirkan pembacaan baru yang tetap menghormati identitas aslinya dan menghadirkan sejumlah elemen baru yang tidak ditemukan pada lagu aslinya. Di bagian pembuka, terdapat satu bait lirik tambahan yang ditulis oleh produser Vega Antares sebagai pintu masuk menuju cerita yang ingin disampaikan dalam versi The Lantis.
1: Prodwell Weekly Hits.

Ada Namiza, teman Pro 2 yang bakal ini nih, dia tuh rilis album baru ya. Waduh. Buat kamu yang mungkin dari kemarin udah lihat foto-foto di IG-nya Nadine gitu, teman Pro 2 ya. Resmi mengumumkan single terbarunya, deng, album baru, single terbaru berjudul Moonlight. Dan sebenarnya sih ini udah dibawain lama banget ya, dari tahun 2018 gitu. Tapi memang baru kemudian akan dijadwalkan dirilis di 7 Agustus, berarti besok, teman Pro 2. Moonlight ya, buat yang dari kemarin nonton performanya Nadine dan suka, tapi kemudian lagu ini belum ada di mana-mana, terutama di DSP, makanya sekarang ini akan segera rilis gitu ya. Yang tadi udah gabung di jam lagu kamu, ada Tri di Playen yang pengen denger lagu NPD, lagunya Tulus, Togu Joji. Terus tadi ada teman kita juga Ika di Wates, kamu juga pengen denger lagu NPD. Hai, apa kabar? Iksan di Kota Gede pengen denger lagunya Tulus. Baiklah, kalau gitu berarti kita bakal puterin lagunya Joji, NPD, sama Tulus yang teh hijau ya.

Baiklah, kalau begitu aku langsung pamitan aja ya, Adi. Sebenarnya kamu sampai di sini, nanti kamu ketemu sama Niken di Jaga Malam Jangan Kalau Malam-Malam. Oke, terima kasih buat kebersamaan kamu semuanya. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu ya. Dadah.

Anggota Komisi 9 DPR RI Asep Romi Romaya mengingatkan tenaga kesehatan agar tetap menjunjung tinggi etika profesi dalam menggunakan media sosial. Menyusul viralnya komentar sejumlah tenaga kesehatan terhadap unggahan seorang pasien BPJS Kesehatan. Asep mengatakan tenaga kesehatan tetap memiliki tanggung jawab moral dalam setiap aktivitas di ruang digital. Ia menilai setiap unggahan atau

0: Kemenag.go.id atau Mamura 2 Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Serayu Opak tengah melakukan normalisasi dan restorasi di sepanjang Sungai Serang. Langkah ini diambil guna mengatasi penanggalan serta sedimentasi parah di area hulu hingga hilir jembatan, sekaligus mencegah limpasan banjir saat musim penghujan. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan BBWS Serayu Opak Vicky Arianti menjelaskan pemeliharaan berkala ini penting dilakukan untuk menata kembali ruang sungai agar posisinya kembali ideal. Selain mitigasi banjir, pengerjaan ini mengusung konsep solusi berbasis alam. Pengurukan sedimen akan meningkatkan daya tampung sungai sehingga dapat menyimpan cadangan air untuk menyuplai daerah irigasi Pekik Jamal saat musim kemarau.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini tentunya masih ditemani sama gue, Edith Tama. Dan sekarang kita sudah terhubung di Zoom barengan sama Bara Nagata. Halo.
1: Halo.
0: What's up, bro?
1: Berdua.
0: Hey, seru. Gimana kabar, Mas Bara?
1: Alhamdulillah, Mas Edit. Tadi sebelumnya udah kenalan juga namanya Mas Edit.
0: Betul. Udah kenal ngobrol dikit.
1: Semoga Mas Edit juga sehat.
0: Amin. Sekarang berarti posisi lagi di Surabaya berarti ya?
1: Betul, Surabaya. Tapi tepatnya di Gedangan.
0: Gedangan ya?
1: Tahu Gedangan.
0: Benar. Kita anggap aja Surabaya lah ya.
1: Yes, anggap aja Surabaya.
0: Karena banyak juga orang situ yang bilangnya Surabaya gitu. Tapi Surabaya mana? Di sini sih. Benar-benar. Itu sering terjadi. Gitu ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Kalau aku bilang ini Surabaya coret gitu.
1: Yes,
0: benar-benar.
1: Surabaya coret. Surabaya coret.
0: Benar. Alright. Bara Nagata, ini ya. Kita malam ini bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Bara tentunya yang baru aja ngerilis ya. Single terbaru.
1: Betul banget.
0: Ini jadi single keberapa berarti, Mas?
1: Kalau single sebenarnya kedua.
0: Oke.
1: Soalnya single pertamanya dulu udah cukup lama banget di 2023.
0: Oh.
1: 2023 itu single pertama, terus vakum cukup lama. Mm-hmm. 2026 kemarin itu kebetulan waktu menikah, alhamdulillah.
0: Oh, wow.
1: Untuk kado lah, kado untuk istri bikin EP gitu.
0: Wih, seru. Tapi apa yang bikin, itu kan sempat jeda berarti kan, rilis lagu kan, 2023 yes. Sampai 2026 ya, berarti baru rilis lagi ya. Kenapa ada jedanya, Mas? Lagi bosen bikin lagu atau kenapa nih?
1: Mungkin lebih ke ini, aku ini suka banget. Produksi musik itu kan sendiri ya, jadi termasuk pre-production, pra-produksi sampai post-produksi sampai mixing mastering itu sendiri gitu.
0: Oke.
1: Jadi ada ego tersendiri itu yang merasa belum tercukupi tuh beberapa tahun itu.
0: Benar.
1: Gitu. Selain itu juga waktu masih pacaran itu lagi jalanin bisnis lah, bisnis.
0: Oh, oke. Ada kesibukan lain lah ya.
1: Yes, betul.
0: Tapi masih nulis. Masih nulis, tapi tetap jalan ya nulisnya ya. Oke. Halo, aman kah suara? Halo, selamat malam. Alright. Oke, sepertinya ada kendala nih dari Mas Bara. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakal ulik-ulik lagi tentunya ya, teman Pro 2, buat kamu yang malam hari ini ya pengen seru-seruan, pengen bertanya gitu kan, tentang lagu terbarunya nih.
1: Cek,
0: yang
1: cek.
0: Halo, selamat malam. Apakah sudah bisa tersambung?
1: Halo. Sorry.
0: Alright.
1: Maaf.
0: Oke. Aman.
1: Kayaknya ada something ya.
0: Iya, biasa lah ya. Namanya juga
1: tadi sampai mana ya?
0: Tadi sampai setelah apa, ada bisnis ya, karena 2023. Ah,
1: betul.
0: 2026 sempat jeda nih, ada bisnis.
1: Tapi masih nulis kok, masih nulis itu yang aku rilis di EP itu.
0: Oke, itu berarti EP dirilis 2026 juga berarti?
1: Bulan Februari.
0: Oh, bulan Februari. Tapi beda sama single Tak Tersampaikan ini.
1: Beda.
0: Oke. Berarti yang kemarin itu jadi EP perdana ya?
1: Yes, EP perdana.
0: Wih, seru.
1: Terus rilis lagi, ini single lah.
0: Benar.
1: Semoga kalau bisa album ya.
0: Amin. Tapi kalau ngomongin musik gitu, dari dulu emang udah main musik kah? Atau kapan nih pertama kali kenal dengan musik tuh kapan?
1: Pertama kenal musik, itu sebenarnya udah dari kedua orang tua itu memang basicnya cukup di seni ya.
0: Oke.
1: Jadi aku pertama kali belajar main musik itu mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD.
0: Wow, sangat bisa dibilang lumayan dini ya buat main musik ya.
1: Ya, lumayan dini, lumayan beruntung juga ya. Kalau misalnya di dunia musik, punya orang tua udah nyuruh main musik.
0: Iya,
1: gitu tuh. gitu.
0: Bener-bener kadang apa ya, kayak sesuatu yang mungkin kita kerjakan sekarang adalah itu kesukaan orang tua juga dulu ketika mungkin kita masih kecil gitu kan, kayak betul, diracunin gitu kan.
1: mungkin lebih ke cita-cita orang tua yang belum tersalurkan kali ya, okay, di masa mudanya mereka ya.
0: Oh iya,
1: wow. Jadi ke anaknya gitu ya kali ya.
0: Iya, bisa jadi sih, bisa jadi juga gitu kan. Gitu. Tapi emang pada akhirnya juga suka dengan musik gitu kan, tanpa paksaan.
1: Cinta banget sih, jatuhnya sekarang cinta banget.
0: Nah. Alright, berarti pas umur 2 SD, 2 SD tadi, benar?
1: Kelas 2 SD.
0: Kelas 2 SD itu pertama kali apa, belajar gitar kah? Atau denger musik
1: awalnya,
0: aja kan?
1: Awalnya piano dulu.
0: Oh, piano dulu. Oke. Oke.
1: Cuman mungkin aku orangnya kurang suka dengan musik yang terlalu fundamental ya, klasik.
0: Bener, gitu
1: ya.
0: Bener.
1: Jadi kan kayak boring sekali. Akhirnya itu stop tuh. Jadi sebenarnya aku lanjut lagi main musik itu main gitar. Itu aku minta ke orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya udah hopeless ini.
0: Oke.
1: Kayaknya anak-anak kita kayaknya gak main musik ya, mah gitu, apa yang bilang gitu. Tapi di kelas 4 SD itu aku tiba-tiba minta tuh.
0: Oke.
1: Okay. Aku minta gitar dong, gitar akustik bisa nggak? Gitu, pengen belajar gitar. Serius, belajar ya.
0: Oke. Okay. Akhirnya les juga. Akhirnya les juga. Tapi bukannya les pertama kali belajar juga harusnya klasikal dulu nggak sih?
1: Nah, kebetulan dapet guru itu yang orangnya gini. Kamu pengen belajar lagu apa gitu?
0: Oh, oke. Okay.
1: Awal itu aku belajarnya lagu-lagu yang aku suka tuh.
0: Oh,
1: pengen, I pengen see. Pengen Ungu, Pak, gitu. Yeah. Ungu, The Massive, gitu-gitu tuh.
0: Oh, belajar terus ya. Iya, iya, iya. Iya sih, itu seru sih. Itu seru sih.
1: Seru-seru.
0: Benar-benar. Karena ya balik lagi, kalau mungkin piano emang fundamental banget kan. Dari nada segala macam, chord segala macam. Kadang kalau belajar gitar, kita les juga. Itu belajar dari klasikal dulu kan. Klasik
1: juga.
0: Benar. Tapi ini akhirnya dapat ya guru yang ngajarin kayak bebas mau lagu apa diajarin gitu ya. Wow.
1: Yes.
0: Seru, itu seru, seru, seru, seru.
1: Kayaknya udah jalannya Tuhan kali ya.
0: Benar. Tapi itu kan belajar gitu ya. Tapi setelah itu pernah ngeband dulu kah atau emang udah solo aja gitu rilis lagu?
1: Oh, ngeband. Dulu ngeband sih, aku juga pejuang festival kalau di Surabaya tuh lomba-lomba musik, aku musik rock dulu.
0: Wow, seru. Apa dulu main gitar kah atau udah nyanyi dari dulu?
1: Aku main gitar aja.
0: Oh, main gitar aja. Oke. Terus pertama kali nyanyi itu kapan tuh? PD buat nyanyi itu kapan tuh?
1: Sebenarnya sampai sekarang belum berani PD ya. Cuman sebenarnya triggernya itu awalnya John Mayer namanya.
0: Oh iya iya. Gokil sih John Mayer, gokil sih. Oke. Okay.
1: Itu dari sejak SMP itu kebetulan banyak ketemu-ketemu senior-senior di musik itu.
0: Betul.
1: Coba dengerin nih John Mayer.
0: Oke.
1: Akhirnya ternyata keracun tuh. Belajar vokal awal dari situ.
0: Oke, belajar vokal. Tapi itu juga sembari dengan belajar nulis kah? Atau mungkin nulis ada fase berikutnya deh?
1: Belum.
0: Oh belum ya? Waktu itu belum ya?
1: Iya. Jadi bertahapnya agak panjang sih. Mungkin aku belajar nulis itu dari umur 19 kayak, 2019-2020 lah.
0: Itu pertama kali nulis tuh? Nulis pertama lirik berarti nulis. Ya? Alright, itu dirilis gak tapi? Nulis. Tulisan pertama enggak. Itu, oke. Okay. Kenapa ke diri seru?
1: Untungnya didengerin terus ya, jadi setiap hari aku dengerin makin cringe, makin sampah, makin
0: iya okay, sih.
1: Oke, okay, nggak jadi deh.
0: Oke. Bener sih. Mungkin apa ya, kayak ketakutan orang-orang yang mungkin nulis lagu gitu adalah rasa cringe-nya itu gitu kan. Yeah. Bener kan. Tapi gimana akhirnya mungkin setelah menulis 1, 2, 3 lagu gitu, akhirnya berani rilis pertama kali single tuh. Kenapa tuh akhirnya?
1: Mungkin karena aku nulis dari 2019 ya. Aku rilis pertama 2023. Kayaknya 2023 ke 2019 itu
0: lumayan tuh.
1: Terlalu panjang ya untuk
0: bener.
1: Rilis tuh.
0: Iya. Gitu. Yeah.
1: Ya udah deh, rilis deh.
0: Oke.
1: Terlalu buang-buang banyak waktu.
0: Ya tapi kan dengan pengalaman akhirnya nulis banyak didengerin kayaknya kurang. Nulis lagi didengerin kayaknya kurang. Tapi akhirnya 2023 rilis lah. gitu ya.
1: Alright. Kita tapi kadang ego juga kan jadi
0: ya,
1: kita ini.
0: Bener.
1: Anu enggak maju enggak. Ya manusia ya.
0: Bener, bener, namanya juga manusia ada ego tersendiri yang kayaknya rilis dah gitu. Alright. Oke, long story short, akhirnya di 2026 ini di bulan Juni berarti ya. Bulan tuh, Juni ya.
1: Bulan Juni.
0: Bulan Juni ngerilis single terbaru. Berjudul Tak Tersampaikan. Alright. Ini menarik nih. Mungkin buat teman Pro 2 bisa menginterpretasi dulu dari judulnya dulu nih. Kira-kira Tak Tersampaikan ini bercerita tentang apa nih? Tadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini bakal kita ngobrol-ngobrol lagi, ulik soal single terbarunya Tak Tersampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara. Alright, sekarang kita ngobrolin soal single terbarunya. Ini yang baru dirilis ya sekitar 2 bulan, sebulan lebih lah ya. 2 bulan, hampir 2 bulan ya.
1: Yes.
0: Nih ada tak tersampaikan.
1: Mau 2 bulan harus.
0: 2 bulan ya. Iya, bener. Udah Agustus ya, sekarang ya.
1: 2 bulan.
0: Cepet banget kerasanya ya. Udah Agustus aja nih.
1: 2 bulan sudah.
0: Wah, gokil. Gimana bro, tak tersampaikan ini jadi single yang baru rilis 2026. Gimana rasanya akhirnya tak tersampaikan ini bisa tersampaikan ke pendengar semuanya?
1: Agak bingung juga ya.
0: Bener.
1: Tahu lagu tak tersampaikan? Nggak tahu dong, kan nggak tersampaikan. Ada yang bilang gitu.
0: Bener.
1: Kok pikiran juga.
0: Bener. Gimana bro rasanya bisa ngerilis single ini?
1: Alhamdulillah happy sih. Walaupun lagunya sebenarnya ini udah boleh dibahas ya lagunya.
0: Boleh silakan. Bercerita tentang apa nih?
1: Walaupun lagunya sebenarnya tentang duka, tapi
0: okay.
1: Aku sebagai penulis dan yang mengerjakan juga happy sih akhirnya egonya udah enggak ketahan.
0: Oke.
1: Okay. Hal lain lah sebelum dirilis gitu ya.
0: Oke. Berarti ini apa, bercerita tentang duka, tentang apa nih spesifiknya? Halo?
1: Halo.
0: Oke. Okay.
1: Aman nggak bang?
0: Aman. Oke, okay, ini bercerita tentang apa?
1: Jadi lagu ini itu sebenarnya tentang duka. Duka itu ini sebenarnya tentang sahabat saya.
0: Oke. Okay.
1: Sahabat saya itu waktu dia itu kerjanya di Jakarta. Dia orang Surabaya. Kebetulan orang tuanya itu di rumah cuman berdua.
0: Oke.
1: Okay. Ayahnya sama ibunya. Emang ayahnya sudah sakit. Cuman berdua, dia tiga bersaudara, tiga-tiganya semuanya di Jakarta ngerantau.
0: Oke.
1: Di malam jam 10 mungkin itu jam 10 atau jam 9 gitu. Nikah tuh tiba-tiba dikabarin kalau ayahnya meninggal.
0: Oke.
1: Jadi dia karena nggak dapat tiket pesawat juga, jadi perjalanan yang cukup panjang ya, dari Jakarta ke Surabaya. Jakarta ke Surabaya naik kereta dengan keadaan berduka itu kayaknya nggak enak banget gitu ya.
0: Iya, benar-benar. Selama perjalanan pasti nggak akan tenang gitu ya.
1: Betul.
0: Wow.
1: Itu mungkin itu jadi perspektif aku aja sih mas.
0: Oke. Okay.
1: Aku ngelihat, oh iya. Jadi aku izin dulu ke dia juga, ke sahabatku namanya Ega.
0: Oke, okay, shout out buat Ega ya. Oke.
1: Okay. Jadi aku minta izin, ini gimana menurutmu gitu? Sebenarnya udah benar-benar apa ya, bisa mengutarakan apa yang aku rasain. Cuman sebenarnya di dalam hatinya dia itu karena ayahnya udah sakit cukup lama, dia sebenarnya dalam hatinya udah cukup ikhlas gitu.
0: Oke.
1: Nah, cuman karena yang dia sedihkan itu adalah dia nggak di samping ketika hembusan terakhirnya itu.
0: Oh wow, oke. Itu.
1: That's why itu. Halo?
0: Iya.
1: Itu ada di liriknya sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi ada di liriknya di bagian bridge itu. Liriknya gini, harusnya ku di samping agar penuh ikhlas tubuhku.
0: Oke.
1: Terus harusnya ku dampingi di penghujung hembus tauhidmu, begitu.
0: Wow, hembus tauhidmu di penghujung hembus tauhidmu. Wow. Ini dalam banget sih. Mungkin mungkin kayak orang-orang yang mungkin sedang perantauan gitu ya, kayak mungkin ya amit-amit kalau ini terjadi tuh kayak
1: iya, jangan sampai
0: ya,
1: teman-teman semoga sehat semua.
0: Benar. Maksudnya kayak semoga ini sehat sebagai semuanya. Perantauan tuh kayak agak-agak kesentil gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Oke. Okay. Wow. Tapi gimana tanggapan temannya setelah lo kan udah nulis, setelahnya izin ke dia kan? Gimana tanggapannya?
1: Alhamdulillah dia berterima kasih. Tapi bukan berarti happy ya, karena masih kita juga.
0: Benar.
1: Dia berterima kasih banyak juga. Dan semoga tapi tujuanku juga lagu ini supaya sebagai kontemplasi juga sih buat kita.
0: Benar.
1: Setidaknya itu jangan pernah lupa untuk apa ya, menghargai setiap momen ya, setiap momen dan juga waktu untuk bisa berhubungan baik atau berkomunikasi dengan keluarga yang masih dekat ataupun yang jauh ya, waktu merantau gitu.
0: Wow.
1: Karena kita nggak pernah tahu aja sih.
0: Iya, yes.
1: Dan jangan sampai akan ada yang tak tersampaikan gitu.
0: Ah, itu tadi. Dia, benar-benar. Karena mungkin generasi sekarang mungkin yang lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu kan, kadang hal-hal seperti ini yang sebenarnya hal-hal yang utama yang perlu kita maintain gitu, kadang kayak sempat tersisi atau terlupa gitu kan, mungkin saking kita sibuknya dengan pekerjaan, pikiran kita fokus ke pekerjaan, akhirnya hal-hal seperti ini tuh kayak apa ya, hampir mungkin ada sesuatu yang belum disampaikan tapi akhirnya belum sempat disampaikan tuh, jangan sampai gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Wow. Tapi gimana ya, mungkin sebagai apa ya, sebagai musisi gitu ya, bisa menangkap sudut pandang ini dan mungkin juga memasukkan rasa yang ya gue juga belum tahu gitu, apakah Mas Bara pernah merasakan atau enggak gitu kan, hal-hal seperti ini gitu. Tapi gimana akhirnya bisa memasukkan emosi yang mungkin Mas Bara kan berarti ngelihat sudut pandangnya Mas Bara ke temannya Mas kan, temannya Mas Bara kan, Ega tadi kan. Gimana maksudnya cara biar emosinya tuh dapat ngena gitu?
1: Kalau caranya mungkin aku nggak tahu ya, cuman yang jadi triggernya ya, triggernya aku bisa dapat rasa kayak gitu tuh karena aku datang ke rumahnya waktu itu.
0: Okay.
1: Jadi waktu meninggalnya ayahnya itu memang kebetulan kan anaknya nggak ada yang di Surabaya ya, jadi semuanya di Jakarta gitu. Jadi aku yang datang sama beberapa teman-temanku juga yang memang bisa datang di malam hari itu, jadi kayak gak enak banget ya, nggak ada nggak ada keluarga deket yang ada di situ gitu. Jadi ibunya kebetulan ibunya banyak menangani sendiri sama tetangga kayak wow gitu.
0: Wah iya sih,
1: itu mungkin disitunya sih.
0: Benar, itu kayak akhirnya nge-trigger lah ya perasaan itu yang mungkin hadir sendiri di lokasi, yang akhirnya dapat nih ini apa ya, ya bisa dibilang inspirasi gitu ya.
1: Inspirasi untuk, juga sih
0: untuk jadi sebuah lagu yang tak tersampaikan ini. Alright, kita bakal dengerin dulu ya, tak tersampaikan dari Bara nih ya. Kita coba mendalami dulu mungkin buat lo semua yang ini cocok banget kayaknya buat perantauan mungkin ya, sebagai pengingat kita juga, tadi juga dibilang sebagai kontemplasi lah ya buat kita semua gitu ya. Mungkin kita punya kesibukan masing-masing, tapi jangan lupa buat selalu ingat seseorang yang ada di rumah, orang-orang spesial tersayang gitu tentunya ya. Alright, langsung aja, ini dia Bara dengan Tak Tersampaikan.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, kembali lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya. Ini jujur ya, tadi gue sebelum MLC nih, gue sempat dengerin di belakang gitu kan, kayak
1: oh,
0: dari apa ya, dari nada pertamanya aja udah langsung bah. Langsung kayak wah, gokil sih. Kadang-kadang kan udah baca press release yang sebelumnya gitu, ini tentang dari cerita tadi ya, ayah temennya Bara meninggal gitu kan. Itu kayak dari awalnya aja udah, wah bro, ini sangat-sangat menusuk gitu ya. Maksudnya jadi sentilan kita buat seorang perantauan ya kan. Bener-bener. Tapi apa nih, maksudnya harapan mungkin dari teman-teman yang dengerin lagu ini, yang bisa didapat dari lagu ini itu apa? Dari sang penciptanya Bara ini.
1: Ya mungkin itu tadi sih yang paling aku harapkan juga. Semoga kita semua gak pernah meremehkan kesempatan untuk tetap berkomunikasi baik dengan orang tercinta ya. Itu sih.
0: Benar sih.
1: Jangan sampai kehilangan lah.
0: Betul. Selagi ada waktu gitu kan. Bukan selagi ada waktu sih. Harus ada waktu.
1: Harus bisa
0: kita menyempatkan lah ya buat bertemu kedua orang tua kita, mungkin kakak adik kita, saudara kita, pokoknya orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita gitu kan. Benar. Alright, sekarang kita ngomongin soal produksinya, karena tadi kan juga sempat di awal cerita gitu, bilang kalau Mas Bara nih semuanya benar-benar produksi semua sendiri gitu. Berarti semua musik di take sendiri atau gimana nih Mas? Dan proses produksinya butuh berapa lama nih berarti lagu Tak Tersampaikan ini?
1: Nah, kalau aku ya kebetulan ngisi semua sendiri ya, jadi sekarang ini ngisi apa ya? Ya drum, keyboard, gitar, vokal, bass semuanya sendiri.
0: Alright.
1: Tapi itu namanya egois ya teman-teman, jangan ya. Kalau bisa ada profesional yang mau ngerjain boleh gitu.
0: Iya bisa, jangan, bisa.
1: Jangan apa ya, bahasanya di Surabaya kemaruk gitu.
0: Iya maruk ya, rakus gitu, jangan, semuanya di rakus, sikap ya, gitu.
1: Itu namanya greedy itu.
0: Greedy, bener.
1: Soalnya kita tetap butuh lah masukan dari manusia lain lah gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku memang nulis itu suka banget ya, apalagi sekarang ini lagi happy banget buat nulis gitu. Sometimes itu kayak refreshment aja.
0: Yes.
1: Jadi mungkin kalau yang lagu Tak Tersampaikan ini bisa dibilang pengerjaannya sampai selesai itu 1 bulanan.
0: Wow.
1: 1 bulanan. 1 bulan sampai 2 bulan lah gitu.
0: Oke. Berarti ini tergolong cepat atau enggak nih Mas, dari single dan EP sebelumnya yang udah dirilis?
1: Sebenarnya kalau pengerjaan aku pribadi ini termasuk tengah-tengah sih.
0: Oh ya,
1: cepet-cepet amat.
0: Benar.
1: Karena instrumennya isinya cukup banyak gitu.
0: Iya, benar.
1: Ya lumayan lah, enggak yang cepet-cepet amat. Kalau cepet biasanya pernah sampai 2 minggu gitu bisa.
0: Wow.
1: Tapi kan isinya vokal sama piano doang.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke. Enggak, instrumennya enggak banyak gitu ya?
1: Iya, enggak seribet itu juga kan masuk fase post produksinya enggak sebanyak itulah.
0: Benar. Tapi berarti kan mastering, mixing ini semua sendiri gitu. Itu belajarnya dari mana?
1: Yes.
0: Itu belajar dari mana kok bisa gitu? Kayak tadi bilang betulan. semua instrumen bisa, main drum, bass, piano segala macam, gitar gitu kayak ini juga mixing, mastering benar-benar semua sendiri gitu. Gokil sih.
1: Kalau aku sih sebenarnya apa ya? Sekarang ini namanya student of YouTube ya. Ini muridnya YouTube, jadi saya apapun itu pasti belajarnya dari YouTube.
0: Bener.
1: Pertama. Cuman kalau kalian semua ada budget, belajarlah ke orang yang profesional juga, karena
0: bener,
1: yang nggak dipunya sama YouTube itu adalah experience langsungnya ya.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi kayak ilmu langsungnya gitu.
0: Bener. Mungkin bahkan, kayak bahkan
1: AI pun nggak akan bisa ngalahin itu gitu.
0: Betul. Karena mungkin kayak kadang ya hal-hal detail itu ya kita nggak tahu juga ya kan, karena
1: betul.
0: Itu ternyata harus diperhatiin nih, harus diapain nih gitu kan, kita juga nggak tahu gitu. Jadi alangkah baiknya ada seorang mentor lah ya, setidaknya lah ya.

0: Benar-benar.
1: Aku pun juga gitu kok. Selang walaupun udah belajar bertahun-tahun lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu. Tapi seperti gak ada hasilnya ketika kita tidak ngobrol dengan orang yang lebih tahu.
0: Betul.
1: Ketika
0: betul,
1: aku udah ngasih ke orang yang lebih tahu, oh ini gini Bar, ini begini begini. Oh,
0: oke. Benar, benar, benar. Karena gitu. ya itu ya balik lagi kalau kita pokoknya kayak ngasilin sesuatu sendiri, ya itu adalah hasil dari dalam tanda kutip ego kita gitu
1: ego.
0: Kan.
1: Ego. Betul.
0: Ego
1: betul.
0: Kita kan gitu. Jadi kayak ya menurut kita udah bener kok gitu, tapi mungkin yes. menurut orang lain belum tentu belum. Gitu kan. Benar. Alright, tapi tadi ada nih soal AI nih ya. Tadi sempat bilang gitu kan. Soal AI. Gimana nih Mas pandangan Mas Bara gitu ya, mungkin sebagai musisi gitu ngelihat AI sekarang ya, mungkin ya sesimpel kita ngasih apa prom udah bisa bikin lagu gitu. Gimana Mas?
1: Nah, aku belum pernah nyoba ya. Cuman pernah ada temen yang ngebawain dia ngomong, Bar, kamu mau gak kita take ulang nih hasil lagu dari AI nih gitu.
0: Oke. Okay.
1: Aku kan ngedengerin, memang pengerjaannya bagus gitu. AI itu pasti flawless lah ya.
0: Yes.
1: Gitu. Kayak flawless banget gitu. Saking flawlessnya kita gak tahu ini apa ini gitu. Jadi akhirnya kayak gak ada nyawanya gitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah, yeah.
1: Cuman kalau masalah AI sekarang, ini mungkin bisa saran juga sih aku. Aku cukup banyak berbicara dengan AI kalau misalnya okay. brainstorm ya. Mungkin orang juga banyak yang ngajarin gitu, kayak Dokter Tirta itu pernah bilang, eh bukan Dokter Tirta ya. Iya, Raditya Dika kalau nggak salah.
0: Iya, iya.
1: Ya dia itu banyak ngobrol dengan AI gitu, ngobrol sehari-hari gitu. Aku pun juga gitu, jadi kayak mixing gitu. Kalau misalnya butuh ini biasanya kemana? Butuh ini biasanya gimana gitu masih gitu. Cuman menggunakan dia sebagai orang yang untuk membuatkan kita gitu, aku nggak. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Mereka membantu brainstorming aja gitu sih.
0: Oke, ngebantu lah ya, karena AI toolsnya itu untuk membantu gitu kan, benar.
1: Sebagai itu sih, jangan sampai dia menggantikan
0: peran
1: ya, pekerjaan finishing lah, tugas finishing itu jangan sampai lah AI itu.
0: Benar, benar, benar.
1: Kita udah tahu lah. Aku sih sebenarnya yang cukup geram itu ini sih Bang. Sekarang ini di Surabaya ini kan banyak warung ya, jadi warung-warung itu banyak lagu-lagunya itu pakai AI gitu.
0: Okay.
1: Ya mungkin memang bertebaran di platform-platform ya, mungkin di YouTube atau apapun itu. Cuman cukup meresahkan aja sih sebagai pendengarnya itu kan kayak, loh ini kan bukan lagunya ini, kok bisa di cover sama ini.
0: Iya benar, benar.
1: Suaranya gini gitu.
0: Benar.
1: Banyaklah itu.
0: Banyak kasus yang terjadi lah ya. Iya. Alright.
1: Jangan sampai begitulah.
0: Jangan sampai ya. Karena AI pun gak akan bisa ngebuat lagu sedalam dan sedip tak tersampaikan gitu.
1: Waduh, terima kasih banyak Mas.
0: Bener.
1: Karena emang, betul itu ya.
0: Iya kan,
1: betul,
0: rasanya teman. gak akan sedalam itu bro.
1: Betul,
0: iya kan?
1: Betul.
0: Emang dari pengalaman asli di lokasi melihat langsung dan akhirnya tercipta sebuah lagu dari pengalaman dan experience itu gitu kan.
1: Ya, itu, teman-teman.
0: Oke.
1: AI gak punya hati. Kita masih punya hati, kita punya
0: nyawa. Benar. Akhirnya nanti habis ini. Benar, ya enggak punya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bara. Yes. Buat kamu yang punya pertanyaan langsung aja bisa drop ya di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, halo.
0: Alright. Tadi lagu tak tersampaikan kita udah dengerin dan juga kita udah ngobrol juga tentang latar belakang ya, tentang produksinya gitu kan. Tapi kalau dari Mas Bara sendiri nih, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin sama siapa dan didengerin pas kapan nih enaknya nih?
1: Kalau sama siapanya didengerin sama semuanya ya kalau bisa ya.
0: Benar,
1: sebanyak-banyaknya ya kalau bisa ya.
0: Benar kan? Benar.
1: Cuman paling enak itu menurut aku ya ini ya. Menurut aku selama ini aku ngedengerin review mixing masteringnya itu paling enak waktu pulang.
0: Seru.
1: Atau setidaknya sore lah ya, menjelang maghrib itu.
0: Menjelang malam gitu ya, paling
1: menjelang malam. Sebelum tidur itu juga oke.
0: Bener. Karena mungkin kalau malam
1: banyak kayak mikir.
0: Bener. Malam mungkin tapi suasana udah tenang gitu ya.
1: Maaf ya, gara-gara lagunya jadi banyak mikir. Tapi ya didengerin aja lah
0: gitu. Bener, kan jadi pengingat buat kita gitu kan. Kontemplasi juga aja. Bener, itu emang jam-jamnya buat kita overthinking. Kontemplasi, introspeksi gitu-gitu kan. Bener dong.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa. Itu penting kan soalnya.
0: Penting juga.
1: Overthinking penting kok.
0: Tapi jangan berlebihan.
1: Ada solusinya.
0: Nah itu dia, jangan berlebihan dan ada solusinya dari overthinking gitu. Menemukan solusi gitu kan. Benar. Oke, tapi ini mungkin pertanyaan apa ya, pamungkas, enggak sih, enggak pamungkas juga sih kayak. Pengen nanya aja gitu kan sebagai musisi gitu kan. Bara Nagata itu pingin dikenal sebagai musisi yang seperti apa sih sebenarnya?
1: Jawaban template boleh nggak ya?
0: Gak apa-apa.
1: Sebagai musisi yang baik gitu bisa.
0: Apa ya? Mungkin pingin kayak lagu-lagunya yang mungkin kayak deep kayak gini, atau mungkin punya genre yang berbeda, atau mungkin apa lagu-lagu yang ya populer pastilah ya gitu.
1: Amin. Mungkin harapan besarnya jadi musisi yang bisa bermanfaat aja sih buat sehari-hari kita. Karena yang bikin aku jatuh cinta sama musik itu adalah sebagai tempat apa ya, mengekspresikan sehari-hari gitu ya. Jadi semoga kalian itu lagu itu tetap bisa mengekspresikan hari-hari kalian lah.
0: Yes.
1: Terutama mungkin laguku juga lah suatu hari.
0: Benar. Amin ya. Benar sekali gitu kan. Alright. Tapi kalau nextnya akan ada single lagi atau akan ada album atau apa nih?
1: Sebenarnya minggu depan banget sih udah. Minggu depan banget ada lagu baru.
0: Waduh, boleh di-spill nggak?
1: Boleh banget,
0: Apa tuh apa?
1: Harus di-spill. Harus di-spill nih.
0: Apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya Afraid to Fall, lagunya bahasa Inggris.
0: Mm-hmm. Bercerita tentang
1: sebenarnya ini fase, fase dulu. Jadi sebelum ketemu istriku sekarang aku sempet jomblo yang cukup panjang. Itu jatuhnya itu di liriknya itu ada I was numb for loving someone. Jadi emang mati rasa aja gitu. Jadi banyak melakukan kegiatan yang ya pokoknya have fun aja lah, naik gunung gitu. Sempet apapun itulah gitu. Jadi itu sebenarnya ini adalah lagu yang aku tulis kedua. Umur hidupku aku menulis gitu.
0: Wow, menarik.
1: Ini lagu yang aku tulis kedua. Aku dengerin ke orang-orang rumah. Jadi sebenarnya udah pernah aku bawain juga, udah pernah aku rilis di ini, ada platform namanya SoundCloud itu.
0: Oke.
1: Pernah aku rilis tapi versi hanya akustik. Ternyata aku kok tertarik lagi ya untuk diproduksi ulang gitu. Kayaknya lagu ini memang harus diceritakan ke orang-orang dan harus didengarkan juga sih.
0: Benar.
1: Gitu. Judulnya Afraid to Fall. Tanggal 14 Agustus kalau nggak salah tulisnya. Bentar lagi.
0: Jadi, bentar lagi ya.
1: Semoga enjoy dengan lagunya. Lagunya fun.
0: Oh, lagunya fun
1: walaupun,
0: ya.
1: Lagunya fun walaupun liriknya afraid to fall gitu ya, takut jatuh cinta gitu. Cuman kalian takut jatuh cintanya setidaknya dengan senang-senang di jalan lah.
0: Oh, sedap.
1: Jadi kalau orang lagi nanya, kamu kok nggak punya pacar sih? Mm-hmm. Ini lo bro, dengerin lagunya nih.
0: Oke, okay, berarti yang kali ini ada apa ya, romansa lah ya.
1: Yes.
0: Cinta-cintaan gitu. Asik, seru. Alright, ini ada yang bertanya nih ya. Ini dari siapa nih? Dari siapa namanya? Faris ya, dari Faris di Batu Malang. Ini katanya mau nanya, selamat malam Baranagata. Kira-kira musik yang dimainkan itu genrenya apa? Berarti lu tuh sebenarnya genrenya apa nih?
1: Kalau dalam bermusik, mungkin aku berani bilang tetap pop sih.
0: Tetap pop ya?
1: Benar. Aku pop ya, aku sebenarnya pop kalau misalnya musik. Iya sih, pop aja sih.
0: Okay. Tapi kalau influence gitu siapa? Tadi kan sempat dibilang John Mayer gitu, sempat
1: dengerin. John Mayer.
0: Siapa lagi bro? Kalau yang influence bermusik lo?
1: Cukup oldies di ini sih. Air Supply.
0: Alright. Suka.
1: Kalau Air Supply ada Bee Gees itu juga okay. Wow. Beatles.
0: Okay.
1: Beatles, Air Supply.
0: Okay.
1: Queen.
0: Wah, wow. Lumayan apa ya? Lumayan oldies juga ya, dengerin ya.
1: Soalnya dulu awal memang diracunin sama papa ya.
0: Iya sih. Iya sih, emang mungkin zaman kita kecil selain band juga lagu-lagu rock tuh lagi merajalela gitu kan. Benar. Alright, ini di YouTube juga ada yang sudah join ya. Ada Haris Nanda Lubis, kemudian ada Bang Sui juga. Widih. Katanya sedih, sekilas kayak denger lagunya Payung Teduh nih.
1: Wah, katanya sorry, gitu internetnya anu lagi nih.
0: Aman. Alright, waduh, tiba-tiba hilang nih. Oke, nama Bro 2, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu-lagunya Bara ya. Ah, ini sudah kembali lagi. Halo Bro.
1: Apa ya?
0: Maaf. Aman.
1: Lagi pertanyaan lagi.
0: Oke, terakhir. Kira-kira okay, sebelum menutup ini ada yang ingin disampaikan nggak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman Pro 2, dalam segi apa ya?
0: Apapun itu, mau pesan-pesan mungkin atau harapan, silakan.
1: Okay deh. Pesannya ya, jangan pernah berhenti aja sih.
0: Okay.
1: Jangan pernah berhenti, karena sebenarnya apapun dinamikanya dalam hidup itu tetap akan ngebangun kita untuk lebih baik aja. Jadi
0: betul,
1: jangan pernah berhenti.
0: Sedap. Pokoknya yang penting ada progres lah ya, walaupun betul, sedikit gitu. Yang penting jangan pernah berhenti. Itu dia.
1: Progres enggak selalu kelihatan kok.
0: Nah, itu dia gitu kan. Terima kasih Bara.
1: Terima kasih banyak Pak Edi.
0: Alright, kalau mungkin pengin dengerin lagu-lagunya Bara, bisa di mana aja nih berarti nih?
1: Di seluruh digital platform, terutama enggak ada terutama sih. Apapun itu, kalau mau penasaran dengan liriknya, ada di YouTube juga.
0: Alright.
1: Video liriknya.
0: Bisa dicek di mana YouTube-nya?
1: Baranagata. Namanya.
0: Alright.
1: Semoga muncul. sama doain juga, semoga ada budget supaya bisa bikin video klip yang oke.
0: Amin. Ini seru sih kalau dibikin video klip, seru sih.
1: Betul.
0: Benar-benar. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak sabar pengen ngecek update-nya dari Bara, bisa ke sosmednya kemana nih?
1: Sosmed aku di paling aktif di Instagram sama TikTok.
0: Okay.
1: Itu di bara.nagata namanya.
0: Alright.
1: Itu aku cukup aktif juga.
0: Bisa
1: itu, sebagai konten kreator.
0: Bisa dicek di situ lah ya.
1: Follow. Sharing ya.
0: Betul. Alright, terima kasih teman Bro 2. Terima kasih Bara. Sukses selalu buat single-singlenya.
1: Dan jangan lupa buat
0: dengerin single-singlenya Bara di Spotify, SP, di YouTube juga ada. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga teman Bro 2 udah seru-seruan di satu jam terakhir. Terima kasih Bara, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
1: Thank you teman Bro 2.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.

102,5 FM Radio Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai, halo, selamat malam teman Pradua. Apa kabar kamu di malam hari ini? Hari Kamis ya, seperti biasa. Ada suaranya nih kan mengudara nemenin kamu malam hari ini teman Pradua. Dijaga malam, jangan kelem malam-malam sampai nanti jam 12 malam teman Pradua. Semoga di jam 8 lebih sedikit ini teman Pradua ya, buat kamu yang baru mau mulai mid time. Biasanya kalau jam-jam 8 kayak gini tuh kayak udah selesai ngapa-ngapain gak sih? Udah selesai mandi, udah selesai makan, udah selesai beberes apapun itu, dan baru mau mulai me time teman Pradua. Semoga gak terganggu sama apapun ya, callingan kerjaan, kelupaan deadline dan sebagainya teman Pradua ya. Jadi bisa fokus me time di malam hari ini temen sama Niken, siaran sampai nanti jam 12 malam ya. Seneng banget ada Niken nemenin kamu lagi di malam hari ini teman Pradua ya. Selama beberapa jam ke depan kita nanti ngobrol-ngobrol santai aja. Cerita-cerita menggalau bersama, dengerin lagu-lagu galau, dengerin lagu-lagu yang enak di malam hari ini, dan pastinya nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam ya. Nemenin kamu yang mungkin hari ini mau agak begadang sedikit karena besok tuh WFH juga kan, gak perlu bangun yang pagi-pagi banget gitu kan ya. So, buat teman Pradua yang mau request lagu ke Niken, boleh banget kira-kira pengen denger lagu apa di malam hari ini, WhatsApp ya di 0811 251 1025.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

banget kan beberapa waktu yang lalu gitu kan ya. Mungkin sampai sekarang juga masih banyak anak-anak yang keracunan gitu kan ya sama si MBG ini, teman berdua. Bahkan juga di Sleman itu juga banyak banget yang resah terhadap si keracunan MBG ini, teman berdua. Akhirnya karena berawal dari keresahan itulah ya, ada dua pelajar dari SMP 1 Turi yang berinovasi, teman berdua. Keren banget ya anak-anak SMP udah bisa berinovasi membuat alat ini, ceritanya teman berdua. Jadi dua pelajar SMP 1 Turi ini berinovasi untuk menciptakan alat pendeteksi MBG, teman berdua. Jadi alat ini nanti bisa mendeteksi kandungan alkohol di dalam makanan yang menyebabkan makanan itu basi. Dan alat ini juga bisa mendeteksi keberadaan pestisida pada buah di MBG itu, teman berdua. Sebenarnya alat ini nanti itu akan mendeteksi uap, kemudian suhu dan juga alkohol, teman berdua. Dan mesin di dalam si detektor itu akan terhubung dengan website Google Chrome melalui sambungan WiFi. Dan proses deteksi makanannya tuh cuma dalam hitungan detik aja yang nanti bisa diterjemahkan sama si sensornya itu, teman berdua. Kalau makanannya tuh nggak basi dan layak dikonsumsi, makanya website dan juga alat detektornya ini akan memunculkan indikator tulisan aman. Sebaliknya kalau terdeteksi makanannya itu basi, maka akan muncul indikator tulisan terdeteksi, teman berdua. Keren banget ya anak-anak SMP loh, teman berdua. SMP yang memang kayaknya mereka ikut ekstrakurikuler namanya tuh KIR atau karya ilmiah remaja, teman berdua. Dan mereka bikin waktu ini tuh sampai 5 bulan dan beberapa kali udah dicoba, udah trial, tapi 3 kali error. Dan sekarang tuh bisa mendeteksi alat MBG ini, teman berdua. Keren banget ya ternyata ekstra kurikuler itu tuh kayak cuman kayak sekedar ikut-ikut doang atau kayak cuman sekedar mengisi kegiatan doang, tapi ternyata juga bisa menghasilkan inovasi-inovasi yang baru, teman berdua. Kayak dua pelajar dari SMP N1 Tour ini, keren banget nih mereka. SMP udah bisa bikin alat yang keren, canggih, teman berdua.

0: Station on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
0: Produe Indo Hits persembahan 102.5 FM Produe Jogja.
3: Teman Pro 2, ini dia juara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk Anji, Putus atau Terus.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Pradima, Masih dan Ike nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam sampai nanti jam 12 malam, teman Pradima. Gimana kabar kamu di hari ini? Semoga baik-baik aja, teman Pradima ya, di hari Kamis. Besok udah work from home. Buat kamu yang WFH, teman Pradima, buat kamu yang kerjanya di bidang pelayanan atau enggak mengenal tanggal merah kayak ini Ken ya, sabar-sabar aja teman Pradima. Enggak apa-apa, nanti kita masuk kerja lagi, semangat sambil dengerin Ken siaran. Atau buat kamu yang mungkin di malam hari ini lagi lembur, ada gak sih yang lemburnya tuh di malam Jumat? Lagi nugas teman Pradima. Kalau di studio Pradima Jogja, bukan di studio sih, di halaman Pradima Jogja, tepatnya di auditorium, itu lagi ada banyak anak-anak muda yang sepertinya lagi punya acara di auditorium teman Pradima. Cuman tadi aku belum sempat nanya-nanya ya, acaranya apa, apakah orkestra atau apa, aku belum tanya. Tapi di Pradima jadi kayak rame banget, jadi berasa siarannya tuh banyak orang gitu kan ya. Biasanya cuman sendiri sepi gitu, tapi sekarang ngelihat keluar tuh kayak ada banyak orang seliwer gitu. Jadi lebih merasa kalau malam hari itu ada temennya gitu teman Pradima. So, Nika masih nemenin kamu nanti sampai jam 12 malam teman Pradima. Buat kamu yang mau request lagu kira-kira pastinya boleh banget ya. Kira-kira mau denger lagu apa di malam hari ini teman Pradima? Mari kita menggalau bersama ya di malam hari ini. Bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025. Abis ini aku puterin dulu satu lagu dari Gea Indrawari teman Pradima, 1000 kali.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Mu jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asam, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
1: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh. Mu jamu.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.

102,5 FM Pradua Jogja, teman terbaik kamu. Teman Pradua, udah malam kayak gini biasanya rasa-rasa capeknya tuh udah mulai kelihatan ya. Lagi capek setelah seharian tadi kamu kerja, atau mungkin kamu sekolah, kuliah, atau baru selesai beraktivitas agak lembur sebentar ya. Atau habis beberes ngapain aja teman Pradua? Biasanya kalau lagi capek kayak gini tuh ada satu makanan yang langsung kepikiran gak sih, yang kayak rasanya tuh kayak kayaknya aku butuh si makanan ini deh. Ini adalah comfort food kesukaan kamu, makanan kesukaan kamu teman Pradua, dan itu yang kamu butuhin di malam hari, di saat kamu tuh lagi capek teman Pradua. Ada yang gak bisa kalau belum makan bakso, itu aku ya. Aku gak bisa kalau aku gak makan bakso teman Pradua. Ada yang harus makannya sesimpel mie instan pakai telur, ya kan? Yang kayak di mie instan rebus pakai telur tuh memang cocoknya cuma dimakan pas malam hari kayak gini teman Pradua. Meskipun hari itu lagi kemarau ya akhir-akhir ini, tapi kayaknya mie instan rebus pakai telur itu pakai cabai 2 biji kayaknya itu tetap comfort food yang enak banget ya kalau lagi capek, kayaknya yang paling enak dan paling cepat untuk dimasak dan gak perlu keluar-keluar cari-cari makan, kayaknya juga mie instan gak sih? Atau ada yang sesimpel kalau lagi capek cukup minum es aja gitu kan ya, yang manis-manis supaya mengembalikan energi juga bisa banget, sama gorengan, risol mayo, apa segala macam gorengan yang begitu enak dan lezatnya itu teman Pradua. Jadi cuma sesimpel makan atau minum itu doang udah bisa memperbaiki mood kita yang lagi capek teman Pradua. Atau mungkin sekedar cukup makan masakan dari ibu udah enak banget juga bisa jadi teman Pradua ya. Dan menariknya pastinya setiap orang punya makanan andalan yang beda-beda teman Pradua, bukan cuman karena rasanya yang enak, bukan karena kesukaan kita aja, tapi mungkin juga ada storytelling di balik itu kenapa kalau lagi capek tuh pengennya makan yang itu teman Pradua. So Niken penasaran kalau lagi capek ya, mumpung malam-malam kayak gini teman Pradua, makanan apa yang selalu kamu cari dan kenapa sih kamu tuh harus banget kalau lagi capek tuh makannya itu teman Pradua. Ceritain juga, siapa tahu aku menambah insight baru ya, makanan-makanan terbaru di Jogja, karena mumpung awal bulan mari kita kulineran lagi di Jogja teman Pradua. Tapi kasih tahu dulu Kenikan, kira-kira kalau kamu lagi capek kira-kira kamu makannya nyari makanan yang apa teman Pradua, comfort food versi kamu itu apa ya? Bisa kasih tahu ke Niken sambil request lagu juga boleh banget, kira-kira pengen denger lagu apa di malam hari ini ya, WhatsApp aja di 0811 251 1225.

memicu dampak yang lebih luas. Melansir dari situs BMKG, hal ini dapat dilihat dari berbagai peristiwa alam terkait iklim. Dari suhu udara yang lebih panas, terganggunya siklus hidrologi, hingga maraknya bencana hidrometeorologi di berbagai belahan dunia. Akibat dari perubahan iklim ini, kejadian-kejadian ekstrim lebih sering terjadi, terutama kekeringan dan juga bencana banjir. Jika sebelumnya rentang waktu kejadian berkisar antara 50 hingga 100 tahun, maka kini rentang waktunya menjadi semakin pendek atau frekuensinya semakin sering terjadi, dengan intensitas yang lebih tinggi atau durasi yang semakin panjang.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
3: Jangan galau

sobat, kita masih ngomongin kira-kira kalau kamu lagi capek, makanan apa yang selalu kamu cari teman berdua dan kenapa kamu harus banget makan makanan itu ya. Kita mulai bacain dari yang pertama, ada teman berdua yang sudah bergabung dari Karini di Pakem. Hai Karini, kayaknya udah lama banget juga aku gak menyapa Karini ya. Katanya kalau lagi sumpek banget pikirannya biasa makan coklat, bisa tuh mengembalikan mood. Kalau enggak beli minuman manis, entah susu coklat atau kopi susu gula aren. Kayaknya pikiran tindakan yang dilakuin sama Karini di Pakem ini udah tepat banget teman berdua, karena memang kalau kita tuh makan coklat, terutama dark coklat, itu memang bisa membuat hormon apa ya, kalau aku lupa sih hormonnya tuh apa, tapi itu adalah hormon yang bisa membuat kita tuh bahagia. Jadi entah kenapa orang tuh kalau suka makan coklat dia tuh bisa bahagia terus teman berdua. Jadi kalau memang moodnya di hari itu lagi capek, lagi berantakan, lagi sebel, lagi sedih, bener nih, sesuai ya sama yang dilakuin sama Karin di Pakem, kayaknya mending beli coklat aja teman berdua. Kalau kamu kira-kira kalau lagi capek atau moodnya lagi berantakan harus banget makan apa teman berdua, boleh kasih tahu ke Niken sambil request lagu di malam hari ini. Mari kita menggalau bersama juga, boleh banget teman berdua kira-kira pengen denger lagu apa, sambil cerita ke Niken kira-kira makanan yang selalu kamu cari ketika kamu tuh lagi capek atau lagi moodnya gak beres, apa teman berdua. Kasih tahu ke Niken sambil request lagu juga boleh banget, WhatsApp aja di 0811 251 1225 ya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tahu.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
1: Berjajar dengan bunga-bunga simbol negara lainnya, bunga melati yang sering dijadikan dalam bahan pembuatan teh ini merupakan bunga nasional bangsa. Ditetapkan setelah adanya keputusan Presiden nomor 4

0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
3: Jangan galau.

masih ditemenin sama Niken di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Niken sampai nanti jam 12 malam. Buat kamu yang mau request lagu ke Niken, boleh teman Pro 2 ya. Selagi lagu-lagu kamu nanti ada di playlistnya Pro 2 Jogja, tetap aku puterin teman Pro 2. Dan sambil cerita-cerita juga di malam hari ini, aku penasaran banget teman Pro 2 ya. Kalau lagi capek seharian, entah itu lagi capek kerja, capek kuliah, capek sekolah, atau baru selesai beraktivitas teman berdua, biasanya ada satu makanan yang langsung kepikiran, kayaknya aku pengen makan ini, kayaknya ini makanan kesukaanku, ini adalah comfort food terbaik di dalam hidup aku teman berdua. Kalau aku tuh biasanya suka makan bakso. Entah kenapa, kayak kita lagi capek pengennya makan bakso, terus kita lagi sedih pengennya makan bakso, kita lagi sakit juga pengennya makan bakso, ya kan? Jadi kayak aku sering banget makan bakso telur, teman berdua, adalah bakso kesukaan aku. Nah, kalau kamu kira-kira apa teman berdua, kalau lagi capek, kalau mood kamu tuh lagi berantakan banget, makanan apa yang selalu kamu cari teman berdua, dan kenapa harus makanan itu yang kamu cari? Alasannya apa? Mungkin ada storytelling di balik itu teman berdua, mungkin ya. Kamu bisa kasih tahu kan Niken teman berdua, cerita-cerita gitu kan ya, siapa tahu makanan yang selalu kamu makan atau makanan kesukaan kamu bisa aku coba juga gitu ya kan. Sambil request lagu juga boleh banget, kira-kira mau denger lagu apa, requestnya yang slow aja teman berdua ya. WhatsApp aja ke Niken, kira-kira pengen denger lagu apa di 081251 1025.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 Weekly Hits on Pro 2 Jogja. Teman terbaik kamu.
2: Galantis kembali merilis lagu Jangan Terlalu Posesif. Sebuah penghormatan kepada salah satu band yang paling membentuk perjalanan musikal mereka, yaitu Naif. Tanpa mengubah aransemen lagu, Galantis memilih menghadirkan pembacaan baru yang tetap menghormati identitas aslinya dan menghadirkan sejumlah elemen baru yang tidak ditemukan pada lagu aslinya. Di bagian pembuka, terdapat satu bait lirik tambahan yang ditulis oleh produser Vega Antares sebagai pintu masuk menuju cerita yang ingin disampaikan dalam versi Galantis.
0: Pro 2 Weekly Hits.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Satu lagu yang direquest sama Lara Purnamasari teman berdua. Tadi pengen dibuat lagunya Tata Janeta Korbanmu. Sudah aku putarkan ya. Buat kamu juga teman berdua yang mau request lagu Kenikan sambil cerita-cerita, kira-kira kalau lagi capek atau lagi mood yang berantakan, makanan apa yang pertama kali kamu keinget, pertama kali pengen dicari, dan kenapa pengen banget makan makanan itu teman berdua. Dari Katri di Playen, selamat malam Adiken, selamat malam Katri. Katanya kalau lagi capek, pusing, mood berantakan, biasanya bikin mie instan kuah panas, pedes, enak banget nih. Gampang, simple, cepet, gak ribet ya kan. Aduh cocok lagi. Cuman aku tuh adalah tipe kelaku ya. Aku tipe yang tim mie instan itu yang goreng. Aku gak terlalu suka sama mie instan kuah ya, entah kenapa ya. Jadi aku sukanya mie instan itu yang kering, yang goreng, yang goreng. Jadi kalau yang kuah panas sebenarnya enak juga sih. Cuman mie instan kuah itu menurutku enak cuma dimakan di jam-jam tertentu aja. Maksudnya kalau memang kita tuh lagi kepengen banget nget pas lagi cuaca hujan yang kayaknya ini cocok deh untuk makan mie instan kuah, baru itu aku bikin mie instan kuah. Tapi kalau lagi kayaknya biasa-biasa aja yang gak terlalu pengen banget makan mie instan, itu aku biasanya bikin mie instan goreng karena gak terlalu suka sama mie instan yang kuah ya kalau aku. Cuman kalau lagi pengen banget makan mie instan kuah tuh jadi rasanya enak. Tapi kalau lagi gak pengen-pengen banget, menurutku rasanya tuh kayak gak enak dan enek kalau kita tuh makan mie instan kuah ya. Kalau aku teman berdua. Tapi ada juga tipe orang yang karena pengen cari seger, panas, dan enak dan cepat, ya biasanya bikin mie instan kuah ya. Sama Katri di Playen, kalau lagi capek, pusing, moodnya berantakan, enaknya bikin mie instan kuah karena simple juga teman berdua ya. Kayaknya bikinnya cuma 5 menit udah kelar deh bisa makan teman berdua. So kalau kamu kira-kira lagi capek, makan apa yang selalu kamu cari teman berdua? Makanan apa yang selalu kamu cari ya? Kamu bisa cerita-cerita ke Niken, kira-kira makanan apa yang selalu kamu cari kalau kamu lagi capek teman berdua. WhatsApp ya sambil request lagu juga boleh banget, requestnya yang slow-slow aja. Mari kita menggalau bersama malam hari teman berdua. WhatsApp ke Niken nih ya di 0811 251 1025.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Suka overthinking, selalu buru-buru dan sering ngerasa insecure? Coba deh baca buku ini. Sebuah seni untuk bersikap bodo amat karya Mark Manson. Buku yang ngajakin pembacanya buat merenung tentang gimana sih menghadapi hidup dengan sikap yang lebih bijak dan santai. Salah satu poin utama dalam buku ini adalah pentingnya menentukan prioritas dalam hidup. Manson berpendapat kalau banyak dari kita terjebak dalam ekspektasi sosial dan keinginan yang gak penting. Penulis mendorong kita untuk fokus pada hal yang benar-benar berarti dan berdampak positif dalam hidup kita. Book is always a good idea. Buku ini juga menekankan betapa pentingnya menghadapi kenyataan yang mungkin gak selalu nyenengin. Membedah tentang bagaimana pentingnya jujur pada diri sendiri, termasuk mengakui kelemahan atau kesalahan kita, dan mengajarkan kita untuk menerima keterbatasan. Sikap bodo amat yang diceritakan dalam buku ini bukan berarti mengajak pembacanya untuk menjadi pribadi egois, cuek, dan malas. Justru sebaliknya nih, sikap bodo amat yang dimaksud Manson adalah mengajak kita menjadi lebih selektif dalam memilih perjuangan kita dan menghindari stres yang tidak perlu. Sikap bodo amat ini membantu kita menjalani hidup dengan lebih santai, tapi tetap produktif. Sebuah seni untuk bersikap bodo amat karya Mark Manson ngajakin kita untuk merenung, beradaptasi, dan memilah mana yang baik untuk kehidupan kita. Book is always a good idea. Lagi gabut.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau

Masih ngomongin sesuatu yang kita cari atau makanan yang kita cari di saat kita tuh lagi capek atau mau berdua. Dari Taufik di Godean, katanya kalau lagi capek yang langsung dicari itu adalah minum kopi hitam, pahit, panas, sama gorengan di tempat AC, tapi biar katanya agak adem sama berdua. Ini sih jatuhnya nongkrong ya Taufik ya, nyari tempat AC ini. Udah cukup untuk merecharge sama restart pikiran lagi katanya teman berdua. Kayaknya emang banyak banget orang yang aku temuin yang ternyata tuh suka banget sama ngopi teman berdua. Jujur aku gak terlalu suka sama ngopi. Bukan gak terlalu suka sih, sebenarnya suka. Cuman emang agak jarang aja untuk menyisihkan uang untuk ngopi, nongkrong dan sebagainya gitu ya kan. Jadi kayak agak jarang aja untuk menikmati kopi. Tapi kalau gorengan gak pernah absen aku juga sama kayak Taufik teman berdua. Gorengan tuh memang enak dimakan di segala jam, situasi dan apapun dimanapun ya kan. Anyway, gorengan apa yang paling kamu suka Taufik? Atau teman berdua juga deh, kira-kira gorengan apa yang paling kamu suka? Kalau aku kayaknya gorengan yang aku suka itu adalah wait. Aku suka sama semua risol. Risol mayo terutama itu aku paling suka banget sama risol mayo, yang dimana kayaknya kalau tiap hari aku makan risol mayo aku gak akan bosen deh. Sama sosis solo itu aku juga suka banget sih. Sosis solo itu kayaknya juga setiap hari aku makan kayaknya aku gak bosen deh. Sama tempe goreng dicocolnya sama sambal kecap. Aduh, sama bakwan yang dicocol sama sambal kecap itu juga enak banget sih. Aduh, asli gorengan tuh emang enak banget ya. Tapi kalau aku ditemenin sama es teh atau es jeruk itu kayaknya enak. Tapi kalau Taufik kayaknya ditemenin sama kopi hitam pahit panas teman berdua. So, buat kamu juga yang mau cerita-cerita, kerikan kira-kira makanan apa yang selalu kamu cari di saat kamu tuh lagi capek, sambil request lagu juga. Tadi udah aku puterin lagu yang direquest sama Taufik ya, Mahal Ini Melawan Restu. Udah aku puterin juga lagu-lagu yang direquest sama Lara, sama Katri. Buat kamu juga yang mau request lagu kenikan sambil cerita-cerita kira-kira kalau lagi capek makanan apa yang selalu kamu cari teman berdua, boleh banget WhatsApp ya kenikan di 0811 251 1025.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang yang berjumpa teman-teman difabel, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif berbasis budaya dan talenta lokal.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

langsung nyari soto Tamam Pradua. Jadi lebih segar katanya Tamam Pradua. Kalau malam kadang nyari ronde buat penghangat tubuh. Justice ya, sebagai orang asli Klaten, dimana kota Klaten adalah kota yang sotonya itu ada di mana-mana, bisa kita ketemuin di mana aja kalau kita mau beli soto Tamam Pradua. Tapi setelah hidup di Jogja, kayaknya nyari soto tuh agak PR ya kalau di Jogja kota, menurut aku sih ya. Maksudnya soto yang aku cari itu adalah soto seperti soto Klaten, Solo Raya lah, Boyolali dan sekitarnya juga Tamam Pradua, soto yang bening. Dan menurut aku lebih cocok dengan soto yang bening dibanding soto yang soto Lamongan yang kuah-kuahan agak kuning gimana gitu, aku gak terlalu cocok ya. Cuman memang okay. Cuman tetap karena sebagai warga asli Klaten, jadi aku lebih suka soto yang kayak soto Haji Fatimah gitu-gitu, yang soto Belali gitu. Cuman kalau di Jogja soto tuh gak yang di mana-mana tuh ada ya. Yang di mana-mana ada tuh kayak cuman Padang, terus bakso, warteg mungkin, dan ayam-ayaman Tamam Pradua ya. Jadi kayaknya agak PR kalau aku harus cari soto di Jogja. Karena kadang juga kalau malam hari, karena entah kenapa kalau di Jogja nyari soto kan juga agak susah ya. Kalau malam hari adanya tuh kayaknya cuman pagi deh. Itu juga beberapa soto yang aku temuin itu adalah soto Lamongan. Tapi kalau soto Boyolali, soto Solo Raya itu agak jarang Tamam Pradua. Mungkin kader juga bisa, aduh aku tadi mau minta apa namanya rekomendasi soto dari Kandar, tapi aku lupa kalau rumahnya itu di Purworejo, jadi agak jauh ya, gak bisa kasih rekomendasi soto keriken. Di Jogja kota yang harus aku temuin, yang harus aku makan itu di mana ya, karena rumahnya juga ternyata jauh. Aku baru baca, baru ngeh Tamam Pradua. Kamu juga bisa ngasih tau keriken ya, karena aku penikmat soto. Jadi buat kamu warga Jogja, kira-kira soto di Jogja yang tipe-tipe sotonya tuh soto kayak Solo Raya yang bening gitu Tamam Pradua itu ada di mana? Kamu bisa ngasih tau keriken ya, karena aku juga tim, satu sekte sama Kak Andar yang sukanya tuh soto sama wedang ronde ya. Buat kamu juga Tamam Pradua, aku masih nemenin kamu sama Rati jam 11 malam ya. Masih ada beberapa waktu lagi buat aku muterin lagu-lagu yang enak, lagu-lagu yang slow pasti di malam hari ini, temenin kamu yang lagi istirahat pastinya ya. Buat kamu juga yang mau request lagu kenikan, boleh banget Tamam Pradua. Pengen dibuat lagu apa, kalau mau cerita-cerita juga, kira-kira kalau lagi capek kamu makannya apa, yang selalu kamu cari di saat kamu lagi capek atau moodnya tuh berantakan gitu Tamam Pradua. Boleh ya kasih tahu ke Niken kira-kira kamu nyarinya makan apa, atau mau berada di WhatsApp di 0811 251 1025.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja.
1: Teman Pro 2, ini dia juara kita di Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk Anji, Putus atau Terus.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

Teman Pradua gak kerasa sudah hampir jam 11 malam. Thank you ya udah nemenin aku siaran dari tadi jam 8 malam. Teman Pradua gak kerasa udah 3 jam aku nemenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Tapi abis ini masih nemenin lagi teman Pradua, nemenin muterin lagu-lagu yang enak ya. Buat kamu juga yang mau request lagu, masih ada 1 jam lagi buat kamu yang mau dengerin lagu-lagu yang enak sebelum tidur. Teman Pradua boleh WhatsApp aja ke Niki di 0811-251-1025. Nanti tetap aku puterin sampai nanti jam 12 malam teman Pradua. Tapi sebelum itu aku mau pamit dulu ya, karena udah hampir jam 11 malam. Aku harus pamit dulu teman Pradua. Nanti abis ini ditemenin musik-musik yang enak di Jazz Musiknya Pradua Jogja. So, kalau gitu Niki pamit. Dengerin terus 102,5 FM Pradua Jogja, teman terbaik kamu. Bye, besok lagi teman Pradua.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk menemani teman Pro 2 sepanjang hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang untuk teman Pro 2 dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Gelanda Panitbangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro2, Jogja teman terbaik kamu. Selamat pagi. Hai teman Pro2, Adis. Kembali menyapa kamu semuanya di Jumat 7 Agustus 2026 ya. Mulai hari dengan sepada selamat pagi teman Pro2 dari jam 5 sampai jam 10. Yang disusul dengan santai siang di jam 10 sampai jam 3. Jangan lupa juga untuk nyimak sore ceria di jam 3 sampai jam 7 ya. Dan untuk permainan waktu istirahat kamu di jam 7 malam sampai tengah malam nanti, ada jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Menikmati suasana hari Jumat menjelang weekend bersama Pro2 Jogja, teman terbaik kamu di 102.5 FM, streaming di rri.co.id dan juga bisa lewat RRI Digital, teman Pro2. Sekali lagi, bersama Pro2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Nabi Ilyas alaihissalam mendatangkan makanan dari langit. Setelah masa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel terpecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dari mereka mengangkat pemimpin sendiri-sendiri. Padahal, Nabi Sulaiman telah menunjuk penerus yang sah. Namun, perpecahan tetap tidak bisa dihindari. Semakin lama, mereka yang terpisah jauh semakin melupakan ajaran Nabi Sulaiman. Hingga suatu ketika, lahirlah raja yang sangat kuat. Dia adalah Raja Ahab. Selama dia berkuasa, dia membangun banyak sekali kuil pemujaan untuk Dewa Baal, dewa kuno yang pernah disembah oleh kaum Kanaan.
1: Patung Baal ini menjadi patung paling besar di seluruh kota. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua.
0: Teriakan raja itu disambut dengan meriah oleh seluruh rakyat. Semakin hari, mereka semakin menjauh dari ajaran yang benar. Hanya sedikit sekali orang yang masih beriman kepada Allah. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Dia adalah pemuda yang sabar, taat beribadah dan suka menolong. Dia merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan masih keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Dalam surat Asy-Syafa'at dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ilyas menjadi utusannya untuk berdakwah di kota Baalbek, Lebanon. Mereka adalah kaum Bani Israel penyembah Baal.
1: Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?
0: Namun, masyarakat di sana tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Ilyas. Mereka menentang dengan sangat keras.
2: Apa yang harus kita lakukan pada Ilyas? Semakin hari, dakwanya semakin meresahkan.
3: Engkau benar. Dia berusaha membujuk kita untuk meninggalkan Baal.
4: Jika terus dibiarkan, akan banyak orang yang tertipu olehnya.
0: Meskipun banyak hambatan, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah, menyebarkan ajaran yang benar. Tidak hanya kepada rakyat Bani Israel, Nabi Ilyas juga menghadap kepada Raja Ahab dan menyerukan untuk meninggalkan berhala. Namun, seruan itu sama sekali tidak dihiraukan.
1: Tuhanku Baal jauh lebih tua dibanding dengan ajaran yang engkau sebarkan.
0: Untuk menyadarkan kaumnya, Nabi Ilyas menghancurkan berhala-berhala yang ada. Akibatnya, Nabi Ilyas semakin dibenci. Bahkan, Raja Ahab memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas.
1: Tangkap Ilyas sekarang juga! Dia harus diberi hukuman!
5: Siap, Raja!
0: Mereka lantas menyisir seluruh kota untuk menemukan Nabi Ilyas. Selama beberapa waktu, Nabi Ilyas hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Lama-kelamaan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Seluruh rakyat seolah bersatu untuk menentangnya. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk menurunkan hukuman bagi kaumnya, agar mereka sadar dan mau untuk bertaubat. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Kekeringan panjang melanda seluruh negeri. Masyarakat di kota Baalbek sadar bahwa ucapan Nabi Ilyas telah terbukti.
1: Bertobatlah!
0: Ajak Nabi Ilyas. Namun, mereka justru semakin membenci Nabi Ilyas dan mengancam akan membunuhnya. Untuk menghindari kekejaman kaumnya, Nabi Ilyas pun pergi ke Gunung Kosyun untuk bersembunyi. Nabi Ilyas tidak memiliki bekal sama sekali. Lantas, bagaimana Nabi bisa bertahan? Allah menuntun Nabi Ilyas ke Sungai Kerkit. Di sana, dia mendapatkan air untuk minum. Sedangkan untuk makan, Allah mengutus para burung yang datang pada pagi dan sore hari. Para burung ini membawakan makanan untuk Nabi Ilyas. Sungguh karunia yang luar biasa. Kekeringan terus-menerus berlangsung, hingga akhirnya sungai Kerkit pun mengering. Nabi Ilyas memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Dalam perjalanan, Nabi Ilyas hampir saja tertangkap oleh para prajurit Raja Ahab. Untung saja, ada satu keluarga baik hati yang bersedia menolong dan menyembunyikan Nabi Ilyas.
4: Maafkan kami yang tidak bisa menjamu dengan baik. Saat ini, kami tidak memiliki makanan yang cukup.
0: Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupkan makanan mereka. Dan Allah mengabulkannya. Dari rumah kecil itu tercium aroma makanan yang harum. Bahan makanan yang sedikit bisa berubah menjadi sangat banyak. Nabi Ilyas tinggal beberapa waktu di rumah itu. Sebagai balasan atas kebaikan hati mereka, Nabi Ilyas menyembuhkan anak mereka yang sakit parah.
6: Bagaimana engkau bisa menyembuhkan putra kami dengan begitu mudah? Terima kasih ya Nabi Allah.
0: Anak yang disembuhkan itu adalah Nabi Ilyasa. Kelak, dia akan meneruskan perjuangan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas terus-menerus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jika keberadaannya mulai diketahui, dia akan pergi dari desa dan bersembunyi di sebuah gua. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Namun, Nabi Ilyas selalu sabar. Iman dan takwanya tidak pernah berkurang. Suatu hari, Nabi Ilyas mulai kehabisan air minum serta bahan makanan. Ketika itu, dia melihat seorang wanita membawa air dan tepung. Nabi Ilyas pun meminta agar wanita itu bersedia membagi air dan makanannya.
7: Ini adalah makanan dan minuman untuk anakku yang sedang sakit. Mungkin tidak akan cukup untukmu. Namun, jika engkau mau, mari ikut dengan saya.
0: Nabi Ilyas berdoa kepada Allah. Dan atas izinnya, tepung yang sedikit tadi berubah menjadi sangat banyak.
7: Luar biasa! Aku bisa membuat ratusan roti dengan tepung sebanyak ini.
0: Dia pun bergegas memanggang roti. Dia ingin memberikan roti yang hangat untuk anaknya. Selama ini, anaknya sudah cukup menderita karena sakit dan tidak bisa makan dengan benar. Namun sebelum roti itu matang, sang anak telah meninggal. Wanita itu merasa sedih.
7: Maafkan ibu yang tidak bisa menjagamu dengan baik, nak.
0: Nabi Ilyas melihat ketulusan dan kebaikan hati dari sang ibu. Sebagai balasan atas kebaikannya, Nabi Ilyas memohon agar Allah menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal itu. Allahu Akbar, anak itu pun hidup kembali. Kabar tentang mukjizat Nabi Ilyas sedikit demi sedikit tersebar. Sebagian masyarakat di kota mulai percaya pada kenabian Nabi Ilyas. Mereka memohon agar Nabi Ilyas bersedia mencabut azab kekeringan tersebut.
8: Jika engkau mau menolong, kami akan percaya kepadamu dan beriman hanya kepada Allah.
0: Atas seizin Allah, hujan pun turun. Sungai kembali mengalir dan tanah kembali subur. Ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Namun sayangnya, setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota itu kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, Allah kembali menurunkan hukuman. Gempa bumi yang dahsyat pun datang. Seluruh kota menjadi hancur dan masyarakat kembali hidup sengsara. Itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka terima. Nabi Ilyas terus berusaha untuk menyadarkan mereka.
1: Mereka yang mendustakannya akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembahnya.
0: Nabi Ilyas terus berdakwah untuk menyebarkan tauhid. Menurut riwayat, amalan ibadah yang dilakukan selama satu hari memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Ini adalah mukjizat dari Allah, karena Nabi Ilyas harus hidup berpindah-pindah menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Ilyas tidak pernah wafat. Dia diangkat ke sisi Allah sama seperti Nabi Idris.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu, jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
3: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
2: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
1: Mu, jamu.

0: baik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Makasih ya udah bantuin pindahan kos.
2: Makasih doang nih.
1: Ya udah, ntar aku traktir makan siang deh. Lemarinya kok dipindah ke pojok? Sini aja.
2: Aman di sini. Kalau ada gempa nggak ngehalangin pintu keluar kamu.
1: Emang kapan mau gempa?
2: Ya antisipasi aja. Kita kan hidup di negara rawan gempa.
1: Gak sekalian tuh barang-barang berat di atas lemari diturunin aja.
2: Nah bener nih, kalau sampai nimpa kepala kan gawat. Mending disimpan di box atau kardus aja deh. Taruh di kolong tempat tidur atau di pojokan kamar. Biar aman semuanya.
1: Ah siap.

dari doco.id memberitakan Dinas Kesehatan Sleman mencatat terjadinya peningkatan jumlah kasus infeksi saluran pernafasan akut ISPA pada musim kemarau ini. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Dinkes Sleman, Hamidah Yuliati, menyebut kenaikan jumlah penyakit ISPA terbilang signifikan. Yuli menjelaskan kemarau panjang turut menjadi faktor peningkatan jumlah kasus ISPA. Terlebih pada musim kemarau kerap terjadi suhu dingin yang juga disebut fenomena bedidin. Di sisi lain, musim kemarau yang kering juga memicu debu yang dapat mengganggu pernafasan.

menyelesaikan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T Rampung pada pekan ini. Wilayah prioritas meliputi Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku yang memiliki angka stunting tinggi. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan percepatan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi lanjutan terkait pelaksanaan program MBG. Awalnya pengisian dapur MBG di wilayah 3T ditargetkan dalam waktu 1 bulan, namun kini dipercepat menjadi 1 pekan.

0: 8 asosiasi pelayar internasional mendesak PBB untuk menolak penerapan tarif wajib bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz. Desakan tersebut disampaikan melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Asosiasi pelayaran memperingatkan bahwa biaya tersebut dapat mengganggu kebebasan navigasi serta memberikan dampak negatif terhadap perekonomian global. Mereka menilai penerapan biaya wajib akan menjadi penyimpangan dari praktik internasional yang telah berlangsung selama ini dan menciptakan presiden buruk bagi penerapan tarif serupa di jalur perairan internasional lainnya.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Gimana udah negosiasi sama alarmnya supaya bisa lebih pagi bangunnya? Atau dari tadi sebenarnya udah nyala sih, cuma kamu matiin, nyalain lagi, matiin lagi gitu kan. Ya gitu aja terus sampai ntar gak bangun-bangun dong. Udah hari Jumat nih, di 7 Agustus 2026. Ketemu lagi sama Adis di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Kalau misalnya pagi-pagi kayak begini memang butuh banget disemangatin, tenang aja, aku udah siapin lagu-lagu yang bisa bikin kamu jadi lebih up gitu, jadi lebih naik tensinya, jadi lebih kebakar semangatnya. Jangan lupa sarapan teman Bro 2, minum dulu biar seger ya kan. Kalau misalnya kamu memang lagi pengen denger lagu-lagu yang lebih semangat, nanti aku puterin deh. Kalau ke pagi tanpa musik tuh kayaknya ada yang kurang gitu ya. Kayak Jogja tanpa angkringan teman Pro 2. Sambil dengerin lagu-lagu kesukaan kamu, sambil juga update berbagai informasi supaya kamu tuh gak ketinggalan ya. Nanti semua bisa kamu simak di sini barengan sama Adis di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

hari penting hari ini salah satunya adalah kamu baru berulang tahun. Doa-doa baik buat semuanya ya. Apapun yang sedang kamu rayakan, sebuah pencapaian mungkin, atau sebenarnya nggak harus selalu pencapaian sih. Kayak kamu pengen ngerayain aja karena kamu ngerasa bahwa satu hari lagi udah terlewati karena kemarin termasuk berat banget. Kayaknya kamu ngerasa bahwa nggak bisa deh, nggak bisa. Aku tak sanggup. Aku mau kibarin bendera putih aja gitu kan ya. Menyerah, menyerah, menyerah. Tapi ternyata, oh bisa juga tuh gitu kan. Kadang-kadang kita suka underestimate kemampuan kita untuk bisa bertahan di situasi yang cukup rumit ya. Atau malah jangan-jangan ada juga yang suka overestimate. Tapi kalau misalnya kamu keseringan underestimate atau menyepelekan kemampuan kamu sendiri teman pro 2, mungkin sudah waktunya untuk dikurangin ya. Supaya kita juga jadi lebih ngerasa enak, nyaman. Dan kalau menghargai diri sendiri tuh biasanya akan merasa lebih baik aja gitu perasaannya teman pro 2 ya. Bukan overestimate ya, tapi kayak ya tadi itu lebih meyakinkan bahwa sebenarnya kita bisa kok. Cuma kadang-kadang kita ngerasa bahwa aduh jangan-jangan aku tuh sebenarnya gak mampu gitu kan ya. Jangan-jangan nanti hasilnya gak sempurna gitu. Hey, kesempurnaan itu milik siapa? Kesempurnaan hanya milik yang di atas ya teman pro 2 ya. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa bahwa masih ada yang kurang-kurang sih, mungkin bisa ditambahin besok atau bisa dibenerin esok hari ya kan. Hari ini bisa jadi momen yang kamu tunggu-tunggu juga karena tadi mau melakukan sesuatu yang bisa dianggap sebagai sebuah sesuatu yang menurut kamu tuh prestasi banget gitu kan ya. Gak harus selalu dalam bentuk medali, gak harus selalu dalam bentuk piagam penghargaan, piala-piala yang wow cemerlang itu. Tapi ya tadi sesimpel melewati satu hari lagi yang menurut kamu berat dan ternyata bisa gitu ya. Selamat ya teman pro 2. Apa kabar juga nih buat yang tadi udah gabung di 08112511025. Gercep amat pagi-pagi. Terima kasih loh, aku berasa ada yang nemenin. Harusnya aku yang nemenin kamu, malah kamu yang nemenin aku ya teman pro 2 ya. Apa kabar Lia di Jogja? Dingin ya? Benar. Kata Lia pengen banget tarik selimut lagi di sama aku juga gitu. Yuk sama-sama dilawan supaya bisa memulai aktivitas lebih awal teman pro 2 ya. Habis ini aku bakal updatein dulu buat kamu ada informasi olahraga di Pro 2 Super Sportnya Pro 2 Jogja.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, macet. Wis, ngiri wae yo. Iki pulang enggak toh?
3: Hah?
2: Beki pulang. Belok kiri oleh langsung toh?
3: Aduh, nekat toh. Kuwi lho, no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah, wis toh, ndak ada polisi kok iki lho ndelok ra ono polisi. Wis trabas wae yo.
3: Sabar toh, aja ngebut.
2: Wis, santai-santai.
4: Polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Selamat pagi teman Pro 2, waktunya kita update dulu informasi olahraga di Pro 2 Super Sportnya Pro 2 Jogja 7 Agustus 2026 ya. Dari lapangan hijau, teman Pro 2 Persebaya Surabaya juara Piala Presiden 2026 usai menundukkan Persib Bandung lewat adu penalti. Final berlangsung sengit di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali kemarin. Laga berakhir imbang sebelum Persebaya menang 6-5. Muhammad Reza Arya Pratama tampil gemilang di final Piala Presiden 2026. Kiper Persebaya itu mengagalkan dua tendangan penalti lawan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bangga atas perjuangan luar biasa seluruh pemain Persebaya yang memuji kerja keras tim hingga meraih gelar juara. Tavares juga menyebut gelar ini menjadi awal yang sangat positif. Persebaya semakin termotivasi menghadapi Indonesia Super League musim ini.

kita berpindah ke arena basket. DPP Perbasi kembali memanggil 4 pemain yang tampil di seri Batam dan Tokyo untuk tantang Lion City. Kepercayaan ini menjaga kesinambungan kesiapan menuju turnamen berikutnya. Diva Intan, Lidwina Ruth, Tasya Heri, dan Ayu Sriyata siap tampil di Singapore Series yang berlangsung 13 hingga 14 Agustus 2026. Timnas basket 3-on-3 Putri memulai kualifikasi grup A dengan melawan Madagaskar, juga Lion City. Persaingan melibatkan 16 tim dan prediksi akan berjalan ketat. Indonesia mengincar revansa atas Lion City setelah kalah 16-20 di Tokyo. Laga ini sekaligus menjadi pemanasan menuju persaingan grup D Asian Games.

0: rasio kemenangan sekitar 27%. Hamilton tetap memegang rekor kemenangan Grand Prix terbanyak sepanjang sejarah Formula One hingga musim 2026. Verstappen sementara telah mengoleksi 4 gelar juara dunia, 71 kemenangan Grand Prix dan juga 48 pole position. Pebalap Red Bull itu juga mengumpulkan lebih dari 130 podium sepanjang karirnya di Formula One. Itu dia teman Pro 2, update informasi olahraga yang bisa kamu simak di jamnya sepada saat pagi teman Pro 2. Kita sangkumkan di Pro 2 Super Sport ya, setiap Senin sampai dengan Minggu setiap hari. Info lengkapnya bisa kamu cek di rri.co.id.
1: Super Sport. Pro 2 FM.

itu dia tempat produa Jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya produa Jogja, jangan lupa dengerin chart produa hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety.

jadi semacam pemandu dadakan ya, buat bisa jadi ponakan atau adik kelas, adik tingkat yang jauh di bawah kamu. Baru keterima kuliah di Jogja dan kayak dia merantau banget, gak bawa kendaraan juga. Berarti kan salah satu yang diandelin tuh memang transportasi umum ya, Transum nih teman Pro 2. Nah dia masih agak bingung nih, aduh kalau naik bis misalnya Trans Jogja, dari mana ke mana, itu jalurnya lewat mana ya gitu kan. Memang ini jadi salah satu hal yang kayaknya memang harus dipegang gitu, acuannya buat para mahasiswa baru, biar gak nyasar-nyasar ya. Terutama buat yang memang gak bawa kendaraan sendiri gitu, kasih tahu deh temennya kamu atau saudara kali yang baru masuk kuliah ya, teman Pro 2 ya, kenalan dulu sama jalur-jalurnya Trans Jogja, biar kamu tuh gak nyasar. Kenalannya bukan cuma sama teman satu angkatan ya, tapi sama jalur bis di Jogja juga itu penting. Karena gak selalu juga kadang-kadang pakai taksi atau ojek online gitu kan ya. Bisa jadi ngirit lebih kalau misalnya pakai Trans Jogja. Nah, jalurnya kemana-mana aja nih. Aku juga ada beberapa yang udah familiar, tapi beberapa lagi tuh malah kebanyakan masih suka bingung ya. Kalau kamu termasuk mau ke arah UGM, teman Pro 2, berarti bisa ambil jalur 3A, 3B, 4A, terus juga 4B, 5A sama 12 ya. Lain kalau misalnya UMY, berarti jalur 6, terus juga UII itu jalur 12, 14, UAD 4A, 4B sama 9, teman Pro 2. Kalau menurut aku sih memang lebih enak berlangganan ya, karena kalau misalnya